0: yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
1: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya, kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti.

0: hilirisasi dan transenergi sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transenergi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transenergi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
1: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
2: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
4: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan generasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
6: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa

0: RINET. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purabaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL-PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
3: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
6: Alat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
5: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
6: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
5: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
7: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
5: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Hari ini pendengar 2 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Batik Nasional ya. Waduh, hari ini kebanyakan tempat-tempat kerja gitu ya, kantor-kantor, lembaga-lembaga pemerintah, bahkan lembaga swasta begitu menggunakan batik. Bahkan di rehat warta berita tadi saja ketika di pom bensin, di beberapa pom bensin tadi subuh ketika diisi bensin itu ada yang memang sudah menggunakan pakaian batik begitu ya, tidak menggunakan pakai seragam seperti biasanya. Dan hari ini harusnya sih pakai batik ya Widya. Tapi batik Widya kotak-kotak. Batik Cimaung sepertinya ya. Dan tentunya pendengar, peringatan Hari Batik Nasional yang diperingati hari ini mengusung tema batik berlayar. Kalau berbicara tentang sejarahnya sendiri, di tanggal 2 Oktober dipilih sebagai Hari Batik karena pada hari ini di 2 Oktober tahun 2009 lalu batik Indonesia secara resmi diakui sebagai representative list of the intangible cultural heritage of humanity atau mungkin warisan budaya tak benda oleh UNESCO di sidang keempat di Abu Dhabi. Dan pemerintah Indonesia kemudian menetapkan melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 berkaitan dengan Hari Batik Nasional. Kenapa diperingati? Karena bertujuan untuk meningkatkan kecintaan, apresiasi, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan batik sebagai identitas budaya bangsa. Kalau bicara soal batik, motif batik favorit Anda tuh apa sih? Boleh share di 0811-2209-760 di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi ya tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pemerintah Kota Bandung ini memperkuat intervensi pangan untuk menekan kerawanan pangan dan resiko stunting melalui program pangan beragam. Dan program pangan beragam seimbang dalam program pangersa, begitu ya, beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau pangersa. Dan tahun ini program ini menyasar 1.832 keluarga rentan di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Dan yang pasti Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung Gin Ginanjar juga mengatakan program pangersa ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat berpendapatan rendah saja, tapi juga mendorong penerima menerapkan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nanti akan kita kupas di Bandung Menyapa pagi ini bersama Kepala DKPP Kota Bandung, Bapak Gin Ginanjar. Tetap simak Pro 1 RRI Bandung dengan banyak informasi kami hadirkan untuk Anda di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Menyapa dulu Teh Estri di Cijagra Buah Batu. Tadi kan Widi tanya nih, motif batik favoritnya Pak pendengar nu apa? Pendengar tuh apa? Jadi Teh Estri tuh senengnya motif batik klasik ya, semuanya favorit katanya buat Teh Estri. Teh Estri, ribet ya lidah pagi-pagi. Dari mulai motif parang, motif lereng, truntum, megamendung, dan seterusnya. Karena menurut Teh Estri, selain digunakan sebagai bawahan, juga menjadi ide kreasi yang semakin beragam dalam menggunakan kain batik, sehingga semakin modis berpakaian gitu ya. Aduh, plus arti atau maknanya itu juga terkandung di motif tersebut. Jadi salah satu alasan kenapa motif tersebut jadi favorit. Widi masih suka dengan motif batik garutan ya, yang memang ragamnya banyak corak warna, lebih kepada warna begitu ya. Ada yang senang juga dengan motif batik sogan yang gimana ya, coklat-coklat gitu. Kalau motif batik, entah kenapa sukanya kalau Widi lebih ke motif garutan, karena mungkin orang Garut

0: cinta. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung terus memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat rentan melalui program pangan untuk daerah rentan rawan pangan dan stunting atau pangersa di tahun 2026 ini. Seperti apa mekanisme program pangersa ini? Kita langsung saja kupas bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Insinyur Gin Ginanjar, MEng.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gin, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Teh, Teh Widi.
0: Damang Pak Kadis pagi hari ini.
2: Iya, alhamdulillah. Ini lagi persiapan hari kedua nih pembagian di pangersa.
0: Sebetulnya program ini seperti apa mekanisme, dan tentunya masyarakat juga perlu tahu bagaimana mekanisme program dari pangersa ini. Apa itu program pangersa? Kemudian mekanismenya seperti apa, Pak Kadis?
2: Iya, seperti tadi disebutkan, jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk menyediakan pangan, tapi tidak hanya menyediakan pangan, tapi menyediakan gizi bagi masyarakat dengan menggulirkan bantuan pangan sehat tadi, khususnya bagi rawan rentan pangan dan risiko stunting di Kota Bandung gitu. Karena sebelumnya kita sudah memetakan di Kota Bandung itu berdasarkan peta kerawanan pangan dan stunting, sudah dipetakan dari 151 kelurahan di Kota Bandung itu mana saja yang cenderung rentan terhadap pangan dan risiko stunting berdasarkan prioritas. Nah, yang lokasi-lokasi inilah yang kita utamakan untuk memberikan bantuan pangan segar kepada masyarakat yang ada di sementara ini kita berikan untuk dua kebutuhan itu untuk rawan pangan ada di 8 kelurahan, kemudian yang risiko stunting 8 kelurahan. Dan ini sudah berjalan dari tahun 2023 sebetulnya. Jadi kita sampai hari ini terus berlangsung, walaupun belum keseluruhan yang kita sasar, tapi paling tidak ini menjadi juga bagian dari edukasi ke masyarakat tentang pentingnya makan, khususnya untuk anak-anak, untuk ibu hamil yang rentan itu makanan atau pangan yang segar.
0: Baik, program pangersa ini menyentuh berapa keluarga yang dapat manfaat dari program ini, Pak Kadis?
2: Iya, keseluruhan dua program ini menyentuh atau sasarannya ada sekitar 1.832 kakak. Itu yang terdiri dari 1.232 kakak itu untuk keluarga rentan rawan pangan yang mulai kemarin sampai hari ini kita mulai, dan itu diberikan nanti dua kali. Kemudian yang satu lagi ada 600 keluarga risiko stunting, itu ada di 8 kelurahan, itu juga sudah selesai kita berikan untuk dua periode di Kota Bandung. Jadi totalnya 1.832 kakak.
0: Kalau tadi dikatakan oleh Pak Kadis bahwa program ini tidak hanya untuk memberikan bantuan berupa pangan saja, tapi juga ada edukasi yang disampaikan. Bagaimana mekanisme edukasi ini disampaikan supaya masyarakat juga paham bahwa ini bukan sekedar bantuan yang nanti mereka bisa kembali dapatkan, tapi ada edukasi yang disampaikan dan ini diaplikasikan, edukasi yang sudah disampaikan oleh dinas terkait dalam hal ini, Pak Kadis?
2: Iya, jadi karena kita punya keyakinan bahwa makan ini tidak hanya sekedar makan, tapi makan ini juga harus bisa memenuhi kebutuhan gizi orang yang konsumsi. Gitu. Makanya dari sisi bentuk bantuan pun kita berikan pangan segar yang bisa bermanfaat untuk warga dengan konsep B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi dari sisi bantuannya ada dari mulai beras, bahkan beras itu kita punya kualitas yang cukup bagus, beras premium 5 kilo. Kemudian ada telur ayam 1 kilo isinya, kemudian ada daging ayam juga 1 kilo itu segar. Kemudian ada ikan lele 1 kilo dan biasanya ada sayuran segar juga yang diambil dari teman-teman kelompok buruan saya. Itu sebagai contoh makan B2SA. Kemudian sebelum pembagian kita selalu memberikan edukasi, sosialisasi tentang apa itu makanan tadi, makanan yang harus dimakan, bagaimana cara mengelolanya, memasak sampai mengkonsumsinya. Jadi kita kolaborasi dengan teman-teman dari puskesmas, dari teman-teman juga dari warga sekitar yang bisa mengedukasi, dari PKK gitu, dari posyandu gitu, bahkan dari dinas keluarga berencana yang support terhadap resiko stunting. Jadi kita lakukan edukasi dan kita dampingi dari mulai tadi cara masak dan nanti akhirnya juga mengkonsumsinya tepat sasaran kepada anak yang menjadi sasaran bantuan.
0: Dan target untuk program Pangresa ini apakah harus menyasar seluruh wilayah di Kota Bandung atau mungkin ada tahapan-tahapan untuk sampai warga masyarakat Kota Bandung merasakan dan tersentuh dengan program Pangresa ini, Pak Kades?
2: Iya, harapannya itu sebetulnya keseluruhan kita bisa sentuh, tapi dengan pertimbangan sumber daya yang punya kita prioritas untuk kelompok-kelompok tertentu. Tapi yang pasti bahwa sasaran ini memang pada akhirnya masuk ke kelompok warga miskin lah. Datanya data dari DT10 dari teman-teman di SOS, desil 1, desil 4. Tapi yang belum mendapatkan bantuan seperti PKH atau BPNT gitu, atau sembako lainnya. Jadi ini diperuntukkan untuk mereka yang belum pernah mendapatkan bantuan lainnya dari bansos. Jadi ini untuk ada keseimbangan karena ternyata

0: Baik, Pak Kadis, untuk tahun 2026 ini sampai kapan program Pangersa ini berlangsung?
1: Yang bantuan untuk resiko stunting sudah selesai, kita bagikan hanya dua kali memang.
0: Hanya dua
1: jadi
0: kali.
1: Dalam setahun itu dua kali pemberian itu sudah selesai di 600 KK. Nah sekarang dari kemarin sampai hari ini terakhir masuk ke pembagian yang untuk kelompok yang akan pangan, rentan pangan. Nah ini hari ini kita akan selesaikan sampai siang dari mulai pagi sekarang jam 8 nanti sampai siang yang ada di 5 kelurahan. Kemarin kita sudah selesai di 3 kelurahan, sekarang sisanya 5 kelurahan akan kita lakukan.
0: Dan ini Pak Kadis sudah di lapangan begitu ya?
1: Iya, sudah sekarang pagi ini ada di Kelurahan Jati Handap, Mandala Jati, dan Karang Pamulang, Mandala Jati. Nanti siang ada di Kelurahan Pasanggerahan dan Cigadung.
0: Waduh, luar biasa. Sehat terus Pak Kadis ya. Terakhir Pak Kadis, mungkin ada informasi, pesan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
1: Iya, khusus terkait dengan pangan, walaupun dengan kondisi kemarau, kemudian juga memang sekarang itu daya beli masyarakat kita sedang menurun. Dari sisi ketersediaan kebutuhan pangan, khususnya untuk warga kota Bandung, insya Allah tersedia cukup aman gitu ya. Harga kita pantau terus, relatif masih dalam terkendali gitu. Kemudian kita juga sedang giat-giatnya melakukan gerakan pangan murah. Hari ini ada di lokasi di Jifur, di Ujung Berung. Ini untuk memudahkan menyediakan akses pangan yang murah, menjaga stabilitas, karena kita bisa jamin harga bisa lebih murah dari harga pasar. Jadi belanja secukupnya, tidak perlu harus panik, insya Allah semua aman dan mulailah kita memanfaatkan lingkungan di sekitar kita, pekarangan walaupun hanya sekecil gitu, untuk ditanami berbagai makanan yang paling tidak bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga kita sehari-hari.
0: Baik, Pak Kadis, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak di sela-sela waktu sibuknya selalu berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu Pak Kadis, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
1: Pagi, hatur nuhun.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Insinyur Gin-Gin Ginanjar, MN.
2: Bandung pagi ini.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Informasi pertama. Dinas Kesehatan Kota Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit pernapasan setelah pemantauan menunjukkan adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut dan influenza-like illness. Langkah tersebut dituangkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung tentang peningkatan kewaspadaan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Bandung yang ditetapkan pada 17 September lalu. Dan berdasarkan pemantauan melalui sistem kewaspadaan dini dan respons, peningkatan kasus penyakit pernapasan terjadi pada minggu ke-35 dan minggu ke-36 di tahun 2026. Meski mengalami peningkatan, kondisi tersebut belum memenuhi kriteria sinyal kewaspadaan berdasarkan ambang batas yang ditetapkan. Informasi lainnya, pemerintah Kota Bandung terus mempercepat pekerjaan drainase di trotoar menjelang musim hujan dengan menangani total 15,4 km pekerjaan hingga 30 September 2026. Berdasarkan data yang diterima Humas, pekerjaan tersebut terdiri dari 79 paket yang meliputi rehabilitasi dan pembangunan drainase serta rehabilitasi dan pembangunan trotoar. Dari jumlah tersebut, rehabilitasi drainase menjadi pekerjaan yang masih dikebut karena baru mencapai 7,2 km dari target tahunan 14 km. Informasi terakhir. Sebanyak 260 penarik beca di Kabupaten Garut menerima beca listrik gratis secara Selasa 29 September 2026 lalu. Bantuan tersebut diberikan kepada para pengemudi beca lanjut usia sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Penyaluran bantuan beca listrik dari Presiden Republik Indonesia tersebut dipusatkan di Gedung Pendopo Kecamatan Garut Kota. Keadaan ini diharapkan dapat membantu para pengemudi dalam menjalankan aktivitas mencari nafkah sehari-hari.
0: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Pendengar Perumda Pasar Juara Kota Bandung menegaskan, memastikan revitalisasi Pasar Ciroyom Kecamatan Andir ini memiliki dasar hukum yang sah dan penataannya tersebut dinilai mendesak dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pedagang maupun konsumen, sekaligus memperbaiki kondisi pasar yang selama ini menghadapi berbagai persoalan. Apa saja persoalannya dan bagaimana kondisi Pasar Ciroyom saat ini? Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Direktur Utama Perumda Pasar Kota Bandung, Pradana Aditya Wicaksana, SH, MH.
0: Bandung pagi ini.
1: Kang Adit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Kang Adit pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah, baik juga. Berkaitan dengan Pasar Ciroyom yang akan direvitalisasi begitu, Kang Adit, ini sebetulnya kondisinya seperti apa gitu? Dan tentunya kenyamanan pedagang, keselamatan juga ini menjadi prioritas Perumda Pasar Kota Bandung. Makanya kenapa revitalisasi ini segera dilakukan, Kang Adit?
2: Ya, terima kasih Mbak. Jadi Pasar Ciroyom kan sudah dibangunnya udah cukup lama ya, 20 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2004 ya pertama kali dibangun. Nah, ketika diserah terimakan kepada Perumda Pasar, kami melihat dari sisi visual luar saja terlihat bahwa pasar ini harus diperbarui karena terlihat kan kurang, seperti yang kurang dipelihara dan lain sebagainya, kebersihannya gitu kan, kemudian pokoknya banyak hal lah yang terlihat secara visual yang mana harus kita evaluasi, sehingga Perumda Pasar berupaya melakukan komunikasi dengan pedagang, menanyakan kenyamanan pedagang seperti apa. Kemudian adalah aspirasi dari pedagang, bahwa Pak Dirut, Pak Wali, kapan kira-kira bisa nggak kira-kira Pasar Ciroyom ini dibuat lebih nyaman atau diperbarui begitu. Sehingga akhirnya setelah melalui berbagai tahapan, kami putuskan untuk dilakukan pembaruan, begitu.
1: Iya, dan tentunya kalau berbicara pembaruan ini, kapan akan dimulai revitalisasi untuk Pasar Ciroyom sendiri, Kang Adit?
2: Kalau prosesnya saat ini sedang berjalan, sudah berjalan, gitu.
1: Baik, kemudian kalau berbicara tentang hal ini apa saja, kemudian bagaimana reaksi dan tanggapan dari para pedagang di Pasar Ciroyom juga berkaitan dengan revitalisasi yang akan dilakukan?
2: Alhamdulillah, justru kami juga minta maaf ke teman-teman pedagang karena ini agak sedikit molor waktunya. Sebetulnya pedagang mintanya awal-awal tahun kemarin, awal-awal tahun 2026 maksudnya, Februari, Maret, April lah mereka mintanya. Cuman ada proses, ada mekanisme yang harus ditempuh sehingga baru bisa dimulai bulan Juni-Juli kemarin. Itu, jadi alhamdulillah sebetulnya ini merupakan aspirasi dari pedagang. Dan pedagang juga kami lihat begitu dilakukan refit ini, mereka responnya positif sekali.
1: Selain bangunan, kemudian apa yang menjadi fokus utama dari revitalisasi yang akan dilakukan? Kondisi-kondisi, karena kalau mengingat tadi Kang Adit katakan dari 2004 loh Pasar Ciroyom ini ada, tentunya juga banyak hal, banyak perbaikan yang harus dilakukan. Apakah mungkin ada poin-poin atau mungkin item yang fokus untuk juga menjadi prioritas di revitalisasi?
2: Oke, jadi Pasar Ciroyom ini fokusnya ke lantai dasar. aktivitasnya itu di lantai dasar. Nah, di lantai dasar kan ada 1.000 lebih pedagang. Ada 1.000 lebih ruang dagang di lantai dasar. Nah, sehingga di situ fokus kita. Refitnya di lantai dasar. Karena ada meja, lapak seperti itu. Yang sudah lama usianya juga harus sudah diperbarui. Kemudian juga di sana juga menjadi fokus kita adalah saluran ya, drainase, sanitasi gitu. Supaya harapan kita ke depan ketika setelah direfit tidak ada genangan di dalam ruang dagang atau dalam pasarnya. Sehingga pengunjung yang datang pun jadi lebih nyaman.
1: Waduh, dan tentunya juga artinya para pedagang ini tidak hanya memberikan kenyamanan kepada orang yang belanja begitu ya, konsumen, tapi juga ini diberikan kepada para pedagang merasakan nyaman juga. Dan ketika revitalisasi dilakukan, apakah ada proses pemindahan lokasi para pedagang atau memang sebagian-sebagian nih dan pasar tetap bisa beroperasi?
2: Alhamdulillah hasil kesepakatan kita dengan teman-teman pedagang, teman-teman pedagang mintanya dipindahkannya secara parsial karena mereka nggak mau jauh-jauh pindahnya. Teman-teman pedagang minta pindah ke, kita saat ini Perumda sedang membangun TPPS di sudut utara yang dulunya terminal. Sedang dibuat tempat penampungan pedagang sementara di sana. Nah, setelah TPPS-nya selesai dibangun, nanti pedagangnya akan kita pindahkan secara bertahap. Saat nanti dipindahkan jumlahnya sekian, nah yang dipindahkan tuh kiosnya atau lapaknya diperbaiki dulu. Setelah selesai baru yang berikutnya gitu teh.
1: Oh gitu, artinya tetap pasar tetap beroperasi, masyarakat juga tidak akan tidak akan kehilangan kemana nih belanja kalau pasar Ciroyom jadi revitalisasi. Aman begitu ya. Dan ke depan apa yang menjadi target Perumda Pasar pasca di revitalisasi di pasar Ciroyom ini dilakukan?
2: Target kami sesuai arahan Bapak Wali Kota dan sesuai dengan program-programnya beliau, bahwa kita akan berusaha menselaraskan ekosistem pasar. Jadi supaya ekosistemnya ini bisa terbangun dengan baik, tentunya sarana-prasarananya harus diperbaiki juga. Sehingga goals-nya kita adalah bagaimana pasarnya nyaman, aman, pedagang aman, nyaman, pembeli juga sama, sehingga ekosistemnya bisa terbangun dengan baik. Begitu, untuk jadi pasarnya Bandung Utama. Ah, begitu teh.
1: Baik. Ada informasi atau pesan dan himbauan yang ingin disampaikan terakhir Pak Kang Adit untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini?
2: Jadi ingin kita sampaikan ke teman-teman pendengar kalian, hari ini kami Perumda Pasar sedang berupaya untuk melakukan penataan yang maksimal di pasar-pasar tradisional sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, agar pedagang mendapat kenyamanan, kemudian pengunjung mendapat kenyamanan juga. Dan ingin kita himbau kepada teman-teman pedagang nih yang menjadi warga pasar, mohon apapun yang ada di pasar, segala sesuatunya agar intens dikomunikasikan dengan kami Perumda. Jangan sampai ada pihak-pihak lain non Perumda yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan semua pihak gitu. Jadi silakan teman-teman pedagang, kalau ada hal-hal apapun silakan dikomunikasikan dengan Perumda Pasar. Begitu teh. Jadi kita kan kemarin ada isu yang kurang bagus tuh, intinya kita Perumda Pasar menolak keras segala bentuk aktivitas liar yang ada di Perumda Pasar.
1: Ya, artinya segala sesuatu aktivitas harus berdasarkan koordinasi dengan Perumda Pasar, begitu.
2: Betul,
1: ya, Kang Adit ya.
2: Betul.
1: Baik.
2: Agar jelas kita bisa bertanggung jawab seperti apa.
1: Siap, bagus. Dan ini juga menjadi informasi tertentu bagi warga masyarakat yang beberapa, aduh nanti kemana ya kalau pasar Betul. Ciroyom direvitalisasi, belanjanya kemana ya? Tetap beroperasi di tempat
2: tetap
1: yang...
2: Tetap pasar Ciroyom belanjanya.
1: Tetap belanjanya di pasar Ciroyom.
2: Mau
1: kemana. Kang Adit hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan revitalisasi yang akan berjalan ini juga lancar dan masyarakat juga para pedagang di pasar Ciroyom merasakan kembali kenyamanan berjualan, pembeli juga di pasar Ciroyom merasakan kenyamanannya. Hatur nuhun Kang Adit, terima kasih untuk waktunya. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu. Selamat pagi.
2: Sehat selalu. Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Direktur Utama Perumda Pasar Kota Bandung, Pradana Aditya Wicaksana, SH/MH.
0: Bandung pagi ini.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di dieu ya. Beredar video di Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara sedang memberikan dana bantuan pada September 2026. Asik. Kalau melihat videonya sekilas mungkin terlihat seperti informasi resmi. Tapi jangan urup-urup percaya, jangan buru-buru percaya. Karena Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax alias bohong alias tidak benar alias wadul. Setelah Mamang telusuri dan Mamang cari, video itu ternyata menggunakan foto Suhasil Nazara yang diambil dari momen pelantikannya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 lalu. Sementara suara dalam video yang seolah-olah menyampaikan program bantuan terdeteksi sebagai suara yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI atau AI. Jadi kalau ada video pejabat yang menawarkan bantuan, jangan langsung percaya. Apa-apa bantuan bikin senang, apa-apa bantuan bikin senang. Karena wajah dan suara terlihat meyakinkan, jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas hanya karena bantuan yang bohong ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke?
5: Kecirata mancing ikan bawal, biar gak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung pagi ini.

0: Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar, kami sampaikan dan kami bantu untuk mencari solusi atas aduan dan keluhan yang masuk kepada kami, Halo RRI Pro 1 RRI Bandung, di 0811220976 berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan aduan dan keluhan berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik, Anda bisa sampaikan kepada kami Pro 1 RRI Bandung dengan cara mengirimkan pesan suara berkaitan dengan permasalahan yang Anda alami. Anda bisa sampaikan aduannya di 0811220976 berupa pesan suara untuk kami sampaikan kepada dinas terkait dan kami bantu untuk mencari solusinya. Dan kali ini pendengar, kami akan mengupas dan menanggapi aduan dua warga masyarakat di wilayah Kota Bandung yang akan menyampaikan berkaitan dengan gorong-gorong yang tersumbat karena sampah dan langsung akan ditanggapi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Bapak Darto APMM. Kemudian juga aduan masuk kepada kami berkaitan dengan pedagang Cimbulit yang dibongkar lapaknya. Hal ini juga akan disampaikan dan ditanggapi oleh Camat Cidadap, Bapak Maulana Fatahuddin SSTPMSI di Halo RRI sesaat lagi.
2: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
3: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
4: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
3: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
2: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
5: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
6: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811220976. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
7: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
2: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
3: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
2: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
1: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
4: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
5: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
6: Bandung pagi ini.
7: Dan pendengar, berkaitan dengan pelayanan dan pelayanan publik, bagaimana masyarakat merasakan kenyamanan atas pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan hal-hal yang akan disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Kita akan berbincang bersama Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Kita akan, sudah terhubung bersama Ibu Sartika Dewi.
6: Bandung pagi ini.
7: Bu Sartika, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Mbak.
7: Kabar baik, Bu Sartika, pagi hari ini?
8: Alhamdulillah, kabar baik.
7: Alhamdulillah. Ada informasi apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung di sesi Halo RRI kali ini?
8: Ya, terima kasih. Selamat pagi, warga Bandung. Tentu belakangan ini kita mulai fokus begitu ya terhadap pelayanan lapas dan temuan ombudsman pada saat pelaksanaan sidak di Lapas Cibinong begitu ya. Dan pasti banyak masyarakat yang bertanya-tanya sebetulnya ombudsman ini apa sih, lembaga apa, kemudian kenapa bisa melakukan sidak, dan berbagai macam tanggapan begitu ya dari anggota DPR RI yang meminta untuk dipublikasi terkait dengan identitas masyarakat yang melapor ke ombudsman dan lain sebagainya. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kami ingin menggunakan momentum ini sebagai bagian dari menyampaikan sosialisasi dan informasi kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat, umumnya tentu seluruh masyarakat Indonesia, bahwa Ombudsman Republik Indonesia dibentuk dan didirikan melalui Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, baik itu pemerintah pusat, daerah, lembaga negara, kementerian, sampai bahkan BUMN, BUMD, dan swasta sekalipun yang mendapatkan APBN, APBD, dan dia melaksanakan fungsi negara seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tertentu. Nah, lalu kenapa Ombudsman bisa sidak nih ke lapas begitu ya? Karena kalau kita melihat kepada definisi tadi bahwa lapas ini adalah instansi pemerintah di bawah kementerian, kemudian dia mendapatkan pembiayaannya melalui APBN, dan paling penting dia menjalankan fungsi pelayanan negara, yaitu pembinaan dan pemasyarakatan kepada warga, binaan pemasyarakatan. Nah, sehingga dia masuk menjadi subjek yang diawasi oleh Ombudsman agar penyelenggaraan pelayanan publiknya tidak terjadi maladministrasi dan seluruh WBP mendapatkan layanan yang setara, non-diskriminasi, proporsional, dan seimbang antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, lalu apa bedanya dengan penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum begitu ya? Ada yang mengatakan bahwa Ombudsman itu tidak berwenang melakukan penyelidikan. Ya, kalau kita menggunakan istilah penyelidikan-penyidikan, maka itu adalah ranah dari aparat penegak hukum. Tetapi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, Ombudsman diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam rangka pembuktian ada atau tidaknya maladministrasi. Nah, karena untuk mengungkap maladministrasi ini Ombudsman melakukan investigasi, maka sidak adalah salah satu metode yang kemudian diberikan oleh negara melalui undang-undang kepada Ombudsman. Dan Bapak Ibu warga Jawa Barat juga perlu mengetahui bahwa Ombudsman ini dalam menjalankan tugas tidak hanya diberikan mandat oleh Undang-Undang 37 tahun 2008, tetapi juga mandatnya secara eksplisit disebutkan di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 yang mengatakan bahwa bupati, wali kota, atau kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi atau saran perbaikan Ombudsman atas maladministrasi dari proses pemeriksaan laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman. Begitu, Mbak.
7: Iya, kemudian informasi berkaitan dengan apa yang harus masyarakat lakukan, kemudian mengadunya seperti apa, dan sudah ada laporan yang masukkah kepada Ombudsman berkaitan dengan hal ini, Bu Sartika? Ya.
8: Baik. Nah, bagaimana masyarakat bisa menyampaikan laporan begitu ya? Tentu setiap minggu kami selalu menghimbau dan mengajak kepada masyarakat yang mengalami maladministrasi untuk dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman, baik melalui kanal-kanal pengaduan seperti di Ombudsman Jawa Barat kami membuka call center WhatsApp begitu ya di 0811 986 3737, atau boleh melalui email melalui pengaduan.jabar@ombudsman.go.id, atau datang langsung ke kantor Ombudsman yang berada di Kota Bandung di Jalan Kebonwaru Utara nomor 1. Apa syaratnya? Syaratnya cukup mudah, tinggal membawa identitas, kemudian menyampaikan permasalahan atau kronologi begitu apa yang dihadapi, dialami ketika mengakses layanan publik pada negara. Dan tentu yang ketiga, secara dalam kondisi tertentu tentunya harus menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada instansi penyelenggara. Tetapi khusus dalam kasus-kasus seperti layanan di lapas, maka kami memiliki kewenangan untuk tetap menerima laporan korban maladministrasi ini tanpa yang bersangkutan menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada penyelenggaranya, dengan pertimbangan misalnya keamanan, keselamatan, begitu ya, daripada identitas si pelapor ini. Dan pada aspek-aspek layanan tertentu, Undang-Undang 37/2008 memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk identitasnya dijaga dan dirahasiakan dalam konteks menjaga keamanan dan keselamatan. Dan itu pula yang menjadi prinsip utama ombudsman ketika melaksanakan fungsi pengawasan adalah asas kerahasiaan. Kecuali demi kepentingan umum, kami dapat mempublikasikan hasil pemeriksaan, temuan, dan rekomendasi ombudsman. Itu yang sedang terjadi dalam kasus yang sedang ramai di hasil sidak Cibinong ini, Mbak.
7: Baik, kemudian apa ada hal-hal yang seperti ini, jika apa yang harus masyarakat lakukan jika hal-hal ini terjadi? Kemudian ada pesan, informasi atau himbauan yang ingin disampaikan berkaitan dengan hal ini, Bu Sartika?
8: Ya, apabila masyarakat mengalami hal-hal seperti ini, jangan ragu untuk dapat datang ke ombudsman. Setidaknya kalau masih belum memahami apakah ini masuk kewenangan ombudsman atau tidak, cukup konsultasikan terlebih dahulu masalah Bapak Ibu sekalian. Karena tentu ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik tidak dapat bergerak sendiri, butuh dukungan, butuh partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya oleh masyarakat yang mengakses layanan, begitu. Dan kami juga, misal gitu ya, seperti di lapas ini kan terbatas ya, tidak dapat menggunakan alat komunikasi dan lain sebagainya. Dapat disampaikan melalui keluarga atau kuasanya ketika sedang berkunjung, begitu ya. Dan nanti kami yang akan melakukan entah itu kunjungan ke lapangan untuk jemput bola atau kemudian melalui informasi yang disampaikan keluarga ini, kami melaksanakan langkah-langkah investigasi baik secara terbuka maupun secara tertutup tergantung pada kompleksitas masalahnya.
7: Baik, Bu Sartika, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya mudah-mudahan ini juga menjadi informasi yang cukup penting bagi warga masyarakat mengetahui tentang hal ini. Sehat selalu, Bu Sartika. Terima kasih untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
8: Selamat pagi, terima kasih.
7: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia, Perwakilan Jawa Barat, Sartika Dewi.
6: Bandung pagi ini.
1: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
2: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
3: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
2: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
1: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
4: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
5: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di laporan kali ini pendengar masuk informasi dari salah satu warga di wilayah Cimuleuit yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan para pedagang di Cimuleuit yang dibongkar lapaknya. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Cidadap Maulana Fatahuddin STP MSI.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Maulana, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik Pak Camat pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, hari ini kita sedang berkumpul bersama dengan para pedagang pasca bongkaran kemarin, dan hari juga kita mengundang dari dinas KUKM dan beberapa OPD lainnya untuk mencari jalan solusi terbaik pasca pembongkaran itu.
0: Baik, ada aduan juga kepada masyarakat, ada aduan juga yang masuk berkaitan dengan pedagang di Cimuleuit yang dibongkar lapaknya. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduan ya, Pak Camat berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
2: Baik.
3: Halo RRI, saya Iwan, salah satu pedagang yang berjualan di daerah Cimuleuit yang dibongkar lapaknya. Saya berjualan di lokasi tersebut, mohon solusi dari dinas terkait. Kalaupun ada aturan yang harus kami jalankan sesuai kemampuan, kami akan patuhi asal kami bisa berjualan kembali lagi. Terima kasih.
0: Baik, salah satu aduan warga Kang Pak Iwan, salah satu pedagang di Cimuleuit. Apa yang harus ada aturan-aturan tertentu kah begitu Pak Camat berkaitan dengan pembongkaran yang dilakukan? Apa aturannya seperti apa, dan jika memang bisa atau diberikan izin kembali untuk membuka lapaknya, istilah katanya begitu, untuk mengikuti aturan yang ada. Silakan langsung ditanggapi saja Pak Camat aduan warga tersebut.
2: Mohon izin, saya Maulana Fatahuddin. Pada pagi hari ini kita berkumpul di kecamatan menerima sekitar 20 orang dari pedagang dengan semacam aduan dengan semacam ide-ide dan permohonan hal yang sama yang tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan. Nah, terkait dengan masalah itu, yang pertama kita mengundang juga dari leading sektor terkait dengan masalah koperasi dan KUKM. Dengan hari ini pun langsung dipimpin rapat oleh Pak Kadis, Pak Budi. Kita mencari alternatif-alternatif sehingga warga masyarakat yang terdampak bisa satu sisi bisa menggunakan tetap fasilitas umum seperti jalan, seperti trotoar, seperti drainase tetap bersih, dan satu sisi kita mencari solusi bagaimana PKL tetap bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengenai perdagangan. Nah, hari ini kita mungkin baru tahap pembentukan dulu KSM, kelompok swadaya masyarakat bersama-sama, dan kita juga mendengar juga ada masukan-masukan dari warga setempat, dari Pak RW, dari Pak RT, dari beberapa tokoh masyarakat terkait dengan keinginan dan harapannya. Nah, setelah kita tangkap, memang pada intinya semua juga menginginkan ketertiban, tetapi mohon maaf, ketertiban dan lain-lain, dan pedagang tetap bisa untuk berjualan. Nah, kaitan dengan masalah bisa atau tidaknya berjualan, tentu kami di sini berkoordinasi dengan Satpol PP, berkoordinasi dengan DPKP, apakah ada solusi-solusi lain terkait dengan penempatan pedagang tersebut. Apakah bisa ditempatkan seperti beberapa konsep perdagangan yang ada di beberapa kecamatan di luar Cidadap, contohnya misalkan di Taman Malabar, ataukah di taman-taman lain, ataukah dibenarkan atau tidak terkait masalah perdagangan di RTH. Nah, ini sedang kita bahas pada hari ini, yang pada intinya sama-sama kita mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang, semua kepentingan warga masyarakat kita tampung, tapi regulasi tetap harus dijalankan. Mungkin itu sementara informasi yang bisa saya dapat bisa informasikan.
0: Iya, kondisi saat ini seperti apa? Tetap kondusifkah pasca dilakukan pembongkaran beberapa waktu lalu, Pak Camat?
2: Kondisi sempat menghangat kembali, ya tetap ada aspirasi yang harus kita dengar gitu. Hari ini Muping sedang hangat-hangatnya di kantor kecamatan Cidadap. Baik, dan mudah-mudahan semua bisa terkendali.
0: Iya, mudah-mudahan ada solusi yang memang bisa disepakati oleh warga masyarakat dan para pelaku usaha begitu ya di tempat tersebut. Ada wacana relokasi atau mungkin ada solusi yang sedang dibadamikan mungkin begitu Pak Camat ya?
2: Iya, hari ini sedang kita badamikan Bu. Hasil badamikan belum bisa kita informasikan karena memang baru tahap awal prosesnya.
0: Baik, terakhir ada informasi atau pesan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Bandung juga masyarakat Kota Bandung berkaitan dengan hal ini Pak Camat?
2: Baik, mungkin yang bisa kami himbau ada yang pertama adalah kita harus tetap menghormati hak sesama, hak para pejalan kaki di trotoar, hak jalan bagi yang pengguna jalan, pedagang pun tidak ada larangan selama sesuai dengan regulasi. Kita sama-sama menjaga ketertiban keamanan dan menjaga situasi tetap kondusif. Mungkin itu sementara karena yang ditakutkan ketika kita menutup hak orang lain seperti kemarin ketika ada pembakaran ban dan jalan di tengah jalan dan penutupan pemblokiran, dikhawatirkan kemarin yang mau ke rumah sakit jadi terganggu. Yang mau sekolah terganggu dan saya juga mendengar yang mau kerja sampai dengan kesiangan gitu. Nah seperti itu yang harus kita jaga bersama-sama dan kita selesaikan dengan hati bersih. Mungkin itu sementara.
0: Baik, Pak Camat hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung juga menanggapi aduan warga masyarakat yang menyampaikan aduannya kepada Halo RRI Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu Pak Camat, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Pagi, terima kasih.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Camat Cidadap Maulana Fatahuddin STP MSI mengakhiri program Halo RRI kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan saya Widya Perdani undur pamit. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
4: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Dari kawasan jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, di Bandung siang ini, pendengar edisi Indonesia Sehat, kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol mengenai kesehatan jantung. Kalau berbicara tentang jantung tuh, apa sih yang ada di benak Anda kalau berbicara tentang jantung? Bagaimana menyayangi jantung Anda? Bagaimana mencegah penyakit jantung sejak dini, begitu. Obrolan yang sebetulnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi banyak masyarakat awam bukan tidak tahu, tapi sedikit tidak mau tahu dan sedikit tidak peduli, begitu. Bagaimana cara kita menyayangi jantung kita? Bersama saya sudah hadir dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung, Dr. Rizky Mahardina, SPJPK VIH.
1: Bandung siang ini.
0: Dr. Rizky, selamat siang.
2: Selamat siang, saya boleh panggil Bu Teteh?
0: Teteh boleh.
2: Oh, baik, Teh.
0: Kabar baik Dr. Rizky pagi hari ini?
2: Ya, baik.
0: Siang ya?
2: Iya,
0: sehat. Aduh, luar biasa. Ngobrol tentang jantung tuh banyak, sebetulnya orang familiar ya dengan, oh serangan jantung, oh sakit jantung. Tapi kan di balik serangan jantung, di balik obrolan perihal sakit jantung dan lain hal sebagainya, ada hal-hal yang mungkin orang awam juga jauh lebih ketahui. Gimana sih cara kita sayang sama jantung gitu ya? Tiba-tiba serangan jantung kan nggak ujuk-ujuk begitu ya? Ada penyebabnya begitu. Tapi kalau berbicara tentang jantung itu sendiri, seperti apa sih? Bagaimana kita mencegah penyakit jantung lain hal sebagainya, Dokter Rizky?
2: Ya, mungkin sedikit sekilas ya tentang tadi disebutkan di awal serangan jantung ya. Apa sih serangan jantung itu? Nah, kalau mungkin orang-orang bilang serangan jantung nih, serangan jantung gitu, serangan jantung. Nah, serangan jantung itu ditandai dengan keluhan nyeri dada. Nah, nyeri dada utamanya di sebelah kiri, Teh, sebelah
0: dada kiri ya.
2: Ya, terus rasanya itu seperti panas terbakar. Panas, terus kemudian ada sensasi tembus ke belakang,
0: ke punggung.
2: Ya, panas, kemudian tembus ke belakang, kemudian ada penjalaran ke lengan. Ke lengan seperti kayak kesemutan gitu,
0: kebas-kebas gitu.
2: Nah, ya dari dada kiri kemudian menjalar ke lengan. Ada juga yang sampai ke leher seperti tercekik, Teh. Nah, itu tandanya serangan jantung.
0: Tapi orang banyak yang awam masuk angin, cenah.
2: Nah, itu kadang-kadang tidak khasnya serangan jantung seperti itu, kadang ada keluhan seperti masuk angin juga.
0: Ya, karena tiba-tiba keringetan gitu ya.
2: Kenapa?
0: Tiba-tiba keringetan, mungkin karena menahan sakit dan lain sebagainya.
2: Nah, kadang disertai dengan keringat yang berlebih juga. Kadang ada juga keluhan seperti itu.

0: plak. Plak namanya aterosklerosis, plak aterosklerosis. Nah, pembentukan plak ini enggak tiba-tiba terbentuk gitu aja.
1: Ujuk-ujuk ya, Dok, ya.
0: Iya. Ini ada prosesnya, Teh.
1: Gitu.
0: Nah, proses ini sebetulnya ada yang bisa kita cegah, ada yang tidak bisa kita cegah, Teh. Yang tidak bisa kita cegah itu salah satunya memang faktor genetik, keturunan, gitu. Faktor usia.
1: Oh, faktor usia ya?
0: Ya, ada riwayat hipertensi, ada riwayat diabetes, itu yang tidak bisa kita cegah. Tapi ada juga proses ini bisa kita cegah, bisa kita tanggulangi, maksudnya jangan sampai terjadi gitu.
1: Bisa diatasi jika memang tidak ada genetik dan usia masih dini, usia dalam hal ini usia-usia produktif kan asa gimana gitu ya udah kena. Udah bermasalah jangan sama jantung gitu ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan, Dok, di usia yang produktif? Karena kalau kita melihat kasus yang terjadi juga banyak ya usia-usia produktif.
0: Nah,
1: usia itu, muda usia sudah kena serangan jantung gitu.
0: Mungkin juga bisa dari faktor keturunannya genetik ya. Kalau memang orang tua kita memang menderita penyakit jantung, nah kita harus waspada nih dari awal.
1: Oh gitu.
0: Ya, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pola hidup sehat. Nah, gimana nih pola hidup sehat nih? Salah satunya menghindari merokok. Ya,
1: ini
0: jadi
1: dia
0: tidak
1: nih.
0: Boleh merokok, Teh. Supaya ke depannya tidak terbentuk plak aterosklerosis yang kemudian menjadi serangan jantung.
1: Ini tidak berlaku bagi bapak-bapak yang merokok saja, karena banyak juga perempuan di sana yang di luar sana yang merokok begitu ya.
0: Nah, laki-laki perempuan tetap tidak boleh merokok.
1: Tidak mengenal gender ya.
0: Nah, sebenarnya penyakit jantung koroner ini banyak diderita oleh laki-laki.
1: Oh gitu.
0: Karena salah satu faktor resikonya laki-laki memang.
1: Oh gitu.
0: Sudah laki-laki merokok lagi.
1: Sudah laki-laki merokok pula gitu. Kalau dari gaya hidup tidak genetik nih, tapi dengan gaya hidup yang tidak sehat juga ini bisa terjadi serangan jantung.
0: Bisa,
1: ya, Dok, ya?
0: Bisa, karena plak aterosklerosis itu salah satu faktor resikonya adalah yang bisa dirubah yaitu gaya hidup seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, terus kemudian kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan lemak jenuh, terus kemudian mengkonsumsi makanan dengan tinggi natrium. Begitu.
1: Gitu. Cara kita kalau sayang sama anak jelas dijagain gitu ya. Sayang sama orang-orang tersayang, sama bebek atau sama hal apapun yang kita sayang itu pasti kita jagain. Tapi kadang kita lupa sama jaga diri sendiri.
0: Betul.
1: Loh, Dok.
0: Betul. Itu
1: termasuk
0: yang penting,
1: juga
0: kita harus menjaga diri sendiri.
1: Termasuk juga kalau jaga jantung. Jaga jantung kadang mungkin enggak kepikiran, yang penting kita sehat aja, bisa napas, bisa jalan, bisa hidup gitu.
0: Nah, ini pentingnya siaran seperti ini ya, mengedukasi gimana sih cara menjaga jantung kita sendiri gitu.
1: Sayang sama jantung tuh gimana sih caranya gitu.
0: Ya tadi seperti yang di awal, dengan pola hidup sehat, makan dengan gizi seimbang, menghindari merokok, menghindari alkohol, mengelola stres.
1: Gitu
0: ya,
1: dia.
0: Bukan
1: PR
0: menghindari
1: nih,
0: ya.
1: Mengelola stres nih PR nih, Dok.
0: Bukan menghindari ya. Saya tahu ini kan kehidupan ini pasti tidak lepas dari stres, tapi kita harus mengelola. Kalau memang tidak bisa mengelola stres berarti butuh bantuan profesional seperti psikiater atau psikolog, begitu. Nah, seperti tadi pola hidup sehat, makan makanan bergizi, makan makanan yang seimbang. Yang disarankan itu adalah sayur dan buah itu setiap hari, harus di setiap makan kita ada porsi sayur dan buah, begitu. Kemudian kalau bisa menghindari makanan yang digoreng dalam waktu lama, begitu.
1: Apalagi gorengan, sarapan gorengan tuh paling enak banget, tapi ternyata nggak sehat buat jantung ya, Dok ya.
0: Betul. Terus kemudian jangan lupa cek ini kesehatan berkala, cek tensi mandiri berkala.
1: Karena itu keterkaitan ya, Dok, antara tensi tensi tubuh kita, kemudian tensi darah kita, kemudian ada keterkaitan dengan jantung dan lain hal sebagainya, kolesterol, hipertensi. Keterkaitan ini kuat banget gitu, Dok, atau seperti
0: apa? Ya, salah satu faktor resiko penyakit jantung koroner, salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi, hipertensi dan diabetes. Hipertensi ini kalau memang memiliki hipertensi harus terkendali hipertensinya, Teh. Jadi kita harus tahu sejak dini, sejak awal bahwa kita ini adalah penderita hipertensi.

0: hanya dengan mengecek tensi secara berkala. Nah, biasanya pasien-pasien saya minta untuk tensi mandiri di rumah selama seminggu dengan posisi duduk selama 10 menit, kemudian ditensi, kemudian dicatat tensi selama seminggu itu, kemudian dibawa ke dokter. Nanti dokter yang akan menentukan ini sudah masuk hipertensi atau belum. Kalau memang sudah masuk hipertensi teh, itu harus ada intervensi obat. Jadi kalau memang dokter sudah menentukan, oh ini sudah masuk nih hipertensi, harus diobatin. Nah, obat itu harus diminum rutin.
1: Walaupun memang tensinya sedang normal gitu, Dok.
0: Nah, jadi biasanya pasien-pasien itu saya minta untuk tensi mandiri di rumah selama seminggu. Tensi dengan posisi duduk 10 menit, kemudian dicatat. Catatan selama seminggu itu biasanya disampaikan ke dokter. Nanti dokter akan merata-rata tensi selama seminggu. Dan dokter akan mengklasifikasi tensi itu apakah termasuk hipertensi atau bukan. Apakah termasuk hipertensi atau prehipertensi. Kalau prehipertensi kan kita bisa mengedukasi dengan lifestyle ya, pola hidup. Tapi kalau sudah masuk hipertensi, ya dokter akan menentukan harus diterapi dengan obat. Nah, terapi obat ini tidak boleh beli sendiri di apotik ya. Harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter.
1: Jangan tiba-tiba jadi dokter ya si pasien ya, ujuk-ujuk.
0: Kadang-kadang, dok saya sudah minum obat. Oh iya, dari mana obatnya? Saya beli sendiri di apotik. Nah, ini sebenarnya anggapan yang kurang benar sebetulnya. Karena apa? Karena dokter ini punya target. Punya target tensi. Jadi untuk mencegah kepada kondisi serangan jantung, penyakit jantung koroner, nah dokter ini harus menjaga kondisi tensi pasien di range yang sudah ditentukan oleh literatur. Begitu. Jadi nanti dokter yang akan menentukan, oh ya obatnya dengan satu obat hipertensi, oh ini harus dengan obat dua obat hipertensi, dan minumnya harus rutin. Dan harus hipertensi itu harus kontrol ke dokter
1: tiap bulan ya.
0: Iya, kontrol ke dokter tiap bulan.
1: Dan itu kalau nggak ada gejala-gejala dirasa, kalau misalnya ada gejala-gejala dirasa harus segera.
0: Nah, ini hipertensi ini yang kita sebut dengan silent killer teh. Silent killer itu apa? Nggak ada keluhan hipertensi itu.
1: Oh gitu.
0: Nggak ada keluhan, makanya mari kita deteksi diri kita, tensi rutin, cek darah rutin, gitu. Nanti tensi itu selama seminggu dicatat. Nah, catatannya nanti dikonsulkan kepada dokter. Dok, ini tensi saya, bagaimana, apakah sudah masuk ke dalam hipertensi atau belum? Karena kalau kan memang belum, baru kadang tinggi, kadang normal, bisa kita edukasi untuk pola hidup yang sehat, olahraga rutin, makan makanan seimbang, begitu.
1: Karena kan keterkaitan dengan kondisi jantung juga, dengan kesehatan jantung kita, begitu ya.
0: Nah, hipertensi itu kan nanti yang penyebab plak aterosklerosis ini, teh. Jadi, ya si hipertensi ini kedepannya itu bisa menyebabkan plak aterosklerosis ini. Jadi, itu pentingnya kita mendeteksi tensi diri kita sendiri sebetulnya, tensi diri kita, tensi keluarga kita. Apalagi kita ada orang tua, kadang-kadang kan dicek tensi berkala begitu, nanti dicatat tensinya, kemudian dikonsulkan kepada dokter.
1: Dan tidak melulu harus lansia saja begitu, artinya sejak kapan kita harus menjaga kondisi jantung kita, sejak kapan sih harus sayang sama jantung?
0: Nah, pertama mungkin untuk menjaga diri kita mungkin cek tensi berkala. Nanti dicatat, dikonsulkan kepada dokter seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian cek lab berkala seperti kadar kolesterol seperti itu, karena salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner itu kolesterol tinggi.
1: Kolesterol tinggi.
0: Iya.
1: Antara serangan jantung terus sekarang stroke juga banyak dari kolesterol.
0: Nah,
1: ya, Dok. Ya,
0: salah satu jadi penyakit vaskular itu termasuk juga penyakit stroke, penyakit jantung dan penyakit stroke. Ini memiliki faktor risiko yang hampir sama.
1: Oke. Kita juga akan undang pendengar untuk menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik kita siang hari ini, sayangi jantung Anda, cegah penyakit jantung sejak dini. Mencegahnya mudah ya sebetulnya, Dok ya.
0: Iya.
1: Enggak mahal.
0: Enggak mahal.
1: Cuman
0: dari diri kita sendiri sebetulnya.
1: Itu cuma butuh konsistensi aja.
0: Iya, betul.
1: Kami akan kembali setelah beberapa, kami akan rehat sejenak untuk menyampaikan beberapa informasi, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Tahukah Anda? gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kita akan langsung saja Dr. Rizky untuk membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di 0811-220-9760. Ada Rina di Antapani. Dok, sebenarnya penyakit jantung itu bisa menyerang seseorang sejak usia berapa? Anak muda, apakah anak muda juga perlu nih diwaspadai? Pertanyaan Teh Rina di Antapani, Dok.
2: Ya, mungkin perlu saya garis bawah di sini, faktor resiko penyakit jantung koroner itu adalah yang tidak bisa dirubah itu, yaitu usia, kemudian ada faktor resiko hipertensi, diabetes, dan yang bisa dirubah, kemudian yang tidak bisa dirubah itu faktor genetik atau faktor keturunan. Mm-hmm. Kemudian yang bisa dirubah itu salah satunya adalah merokok, kemudian minum-minuman beralkohol. Itu salah satu faktor resikonya. Jadi mungkin yang pertama kita kenali adalah apakah memang kita memiliki bakat, maksudnya orang tua yang dengan penyakit jantung koroner. Mm-hmm. Kalau memang kita memiliki orang tua dengan penyakit jantung koroner, tentunya harus waspada sejak dini. Saya memiliki pasien ya, paling muda itu usia 23 tahun.
1: Waduh.
2: Itu penyakit jantung koroner, serangan jantung di IGD, kemudian di pasang ring, 23 tahun.
1: 23 tahun.
2: Ya, 23
1: apa
2: tahun.
1: Apa itu penyebabnya, Dok? Nah, genetik kah?
2: Ya, mungkin memang ada bawaan genetik.
1: Ditambah gaya koroner. Hidup kayaknya.
2: Ya, merokok.
1: Aduh, itu dia. Usia 23 tahun mah lagi, apa kalau orang Sunda bilang, mah lagi belekesan tengnya, lagi puk-puk banget, banyak banget aktivitasnya.
2: Tapi kenyataan itu. Dan pada saat dipasang ring juga memang ada sumbatan di pembuluh darahnya.
1: Waduh.
2: Begitu. Jadi mungkin kita waspada sejak dini, rutin melakukan pemeriksaan tensi, rutin melakukan pemeriksaan kadar kolesterol secara berkala, dan tentunya pola hidup sehat, menghindari rokok, menghindari alkohol, mengelola stres, makan makanan dengan gizi seimbang, seperti banyak makan buah dan banyak makan sayur, menghindari makanan yang dengan kemasan, begitu.
1: Dok, kalau orang udah pasang ring,
2: ya,
1: itu memang tidak boleh olahraga, atau olahraga yang harus dilakukan untuk para penderita jantung ini apa? Karena kan kalau bicara olahraga, orang yang biasa olahraga tiba-tiba sering dengar cerita lagi badminton olahraga kena serangan jantung, ya istilahnya gitu, bahkan mungkin sampai tidak tertolong, lagi main badminton atau lagi lari kena serangan jantung pasang ring. Ini sebetulnya kaitannya seperti apa sih, Dok?
2: Ya, untuk yang penyakit jantung koroner yang stabil, artinya sudah oleh dokter sudah didiagnosa, oh ini penyakit jantung koroner nih harus rutin minum obat. Nah, maka dokter akan meresepkan, dokter akan mengadviskan kegiatan-kegiatan atau olahraga tertentu yang memang boleh dilakukan oleh si penderita ini. Dan tentunya juga untuk yang sudah pasang ring, dokter akan meresepkan aktivitas yang diperbolehkan, olahraga yang diperbolehkan untuk penderita yang sudah pasang ring. Tentunya ini preferensi dari dokter ya, yang merawat gitu.
1: Oh gitu. Jadi kalau untuk yang sudah kadung kena penyakit jantung ini, untuk sekedar olahraga pun harus konsultasi gitu, Dok?
2: Ya, kalau yang sudah terdiagnosa dengan penyakit jantung koroner, tentunya harus minum obatnya harus rutin dan harus pengawasan dokter. Ya, harus kontrol rutin tentunya, sampai dengan aktivitas sehari-hari ya, tidak cuma olahraga. Aktivitas sehari-hari sampai dengan olahraga, dokter akan meresepkan aktivitas apa yang diperbolehkan dan aktivitas apa yang tidak diperbolehkan, dan olahraga apa yang dianjurkan.
1: Contohnya gitu. Nih, Dok, apa yang tidak boleh dilakukan, olahraga apa yang tidak boleh dilakukan oleh penderita jantung?
2: Ya, tentunya untuk penyakit jantung, penderita penyakit jantung koroner yang stabil, saya paling menekankan untuk tidak melakukan olahraga berat. Badminton tentunya tidak boleh, tenis tidak boleh. Itu nanti akan saya
1: Goes.
2: Kenapa?
1: Boleh, Dok? Goes sepeda.
2: Untuk penyakit jantung koroner yang stabil dan tidak ada keluhan, kami memperbolehkan untuk bersepeda. Cuma nanti memang ada, kami akan mengases kembali ininya apa, kemampuan si penderita ini. Biasanya
1: kan suka lupa diri ya, maksudnya suka lupa gitu karena happy, goes aja ya, kerja jantungnya nggak diperhatikan.
2: Biasanya setelah pasang ring, setelah ini kami akan meresepkan aktivitas, tentunya berdasarkan assessment yang sudah kami lakukan begitu. Jadi ini untuk setiap individu berbeda peresepannya, peresepan aktivitasnya begitu.
1: Jadi nggak semua pasien nih. Apa yang dilarang dan diperbolehkannya sama gitu ya, Dok?
2: Ya, yang jelas untuk pasca penyakit jantung koroner, ya apalagi yang baru terjadi dan ini kondisinya stabil, olahraga berat tidak boleh, seperti sepak bola, tenis, badminton, itu memang tidak dianjurkan.
1: Lari gitu ya, Dok?
2: Ya, lari sprint tidak boleh.
1: Aduh, gitu. Ya jogging-jogging aja, jalan-jalan di pasar.
2: Jogging mungkin dengan nanti akan ada
1: lagi
2: peresepannya, peresepan aktivitasnya. Biasanya kami assess kembali, kami akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk mana apa aktivitas apa yang boleh, seperti apakah jalan kaki sampai dengan berapa menit, jogging sampai berapa menit gitu.
1: Dok, masyarakat tuh familiar sekali dengan istilah lemah jantung tuh. Lemah jantung, apa sih lemah jantung tuh, Dok?
2: Ya mungkin lemah jantung itu ya kondisi gagal jantung. Kalau persepsi saya ya, gagal jantung artinya kalau gejala gagal jantung itu pada saat aktivitas kadang, kalau memang gagal jantungnya ini di stage yang agak lebih advance, aktivitas ringan saja udah capek sesak.
1: Oh.
2: Ya, atau bahkan mungkin posisi tidur pun sesak.
1: Oh gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain, tidur doang.
2: Nah, kalau yang sudah advance, yang sudah terjadi gagal jantung akut, itu posisi tidur pun sesak. Begitu.
1: Berpengaruh.
2: Jadi, harus kadang pasien saya harus bantal tinggi atau harus tidur di kursi.
1: Tidurnya duduk.
2: Iya. Kalau tidur terlentang biasanya suka sesak. Aduh. Nah itu kadang kita meresepkan beberapa obat untuk mengurangi sesaknya. Jadi ini kondisi sebenarnya kondisi yang advance dari penyakit jantung. Mungkin pendengar sekalian jangan sampai ya terjadi yang seperti ini. Cegahlah kondisi ini dari mulai awal, dari mulai dini. Mulai perbaiki gaya hidup, mulai hidup yang sehat, makan makanan yang sehat. Karena itu tadi, kalau sudah jatuh pada kondisi gagal jantung seperti lemah jantung itu, tidur pun sesak.
1: Aduh.
2: Aktivitas fisik ringan pun sesak.
1: Aduh,
2: gitu.
1: Kayaknya dari jalan beberapa langkah aja udah repot begitu ya.
2: Iya, betul. Kadang naik tangga 3-4 anak tangga itu sudah sesak.
1: Aduh, apalagi yang hobi naik gunung. Boro-boro naik gunung ya.
2: Oh, enggak akan nyampe di atas gunung. Mungkin sepertiga gunung sudah balik.
1: Sepertiga gunung, bahkan baru beberapa langkah gunung udah.
2: Sudah
1: balik. Ada juga pertanyaan menarik sekali dari Teh Siti di Buah Batu. Dok, apa saja sih tanda-tanda awal penyakit jantung yang sering dianggap sepele oleh masyarakat? Padahal tuh serangan jantung, tapi masuk angin, kerok aja. Dan kerok nih, di masyarakat tuh obat paling ampuh di kerok. Bagus gak sih buat jantung, Dok?
2: Iya, mungkin kerok-kerok itu ini ya,
1: kerokan
2: budaya masyarakat ya. Ya kalau memang ini ya, memang kalau memang sudah kebiasaan sih ya nggak apa-apa mau dikerok juga. Cuma mungkin tanda-tanda awal itu paling utama itu adalah nyeri dada kiri.
1: Nyeri dada kiri.
2: Ya itu tanda-tanda awal dari penyakit jantung koroner, nyeri dada kiri. Kalau yang sampai serangan jantung kan nyeri banget sampai tembus ke belakang, sampai mencekik leher. Nah itu sudah serangan jantung. Tapi kalau tanda-tanda awal, kadang rasa tidak nyaman di dada, kadang rasa seperti tertindih, rasa panas, itu tanda-tanda awalnya. Dan itu kalau memang sudah bergejala berarti sudah terjadi, itu sudah terbentuk plak aterosklerosis. Nah itu sudah terjadi. Nah sebelum terjadi seperti itu, marilah kita menjaga jantung kita supaya tidak terjadi pembentukan plak aterosklerosis.
1: Itu dia ya. Jadi kira-kira nyeri dada sedikit mah nggak bisa dikira-kira ya, Dok ya. Kalau sakit sekarang tuh kita nggak bisa kira-kira, orang demam aja, flu aja sekarang keroyokan ya, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan organ dalam tuh kan agak deg-degan juga ya kalau kitanya sok tahu nih, Dok.
2: Iya, nggak apa-apa, itu semua bisa dijaga. Intinya mah hindari merokok, hindari alkohol, kelola stres, makan makanan yang bergizi seimbang, begitu, pola hidup sehat, olahraga rutin, begitu.
1: Ada juga, Dok, Teh Novi, pekerjaan saya memaksa saya untuk begadang. seberapa besar pengaruh orang kurang tidur dengan kondisi jantung?
2: Ya, memang kurang tidur juga berpengaruh dengan kondisi jantung. Jadi alangkah baiknya kita melakukan screening terhadap diri kita sendiri. Salah satunya adalah melakukan pengecekan tensi secara berkala, serta melakukan pemeriksaan darah seperti kadar kolesterol secara berkala. Nanti setelah ada hasil-hasil pemeriksaan tensi yang seperti saya sebutkan tadi ya, selama seminggu dicatat, kemudian dikonsulkan ke dokter dan melakukan pemeriksaan kadar kolesterol secara berkala, nanti berkenan untuk dikonsultasikan kepada dokter apakah memang butuh intervensi obat atau hanya pola hidup saja yang dirubah begitu.
1: Nah, ada juga pertanyaan dari Teh Lilis di Cibirus, seberapa besar pengaruh makanan berminyak, makanan cepat saji dan makanan tinggi garam untuk kesehatan jantung?
2: Ya, sangat berpengaruh tentunya.
1: Pengaruhnya pakai banget ya, Dok ya.
2: Ya, sebaiknya dihindari ya, dihindari itu, dihindari. Jadi makanan yang dianjurkan itu sayur, buah yang tinggi serat, sayur, buah, ikan. Ikan itu bagus ya untuk kesehatan. Tapi kalau bisa jangan digoreng, dipepes, gitu, dibakar.
1: Hindari goreng-gorengan begitu ya. Apalagi udah usia masuk kepala empat gitu. Kepala empat itu sudah segala karaos ya, Dok. Udah lewat aja tukang kaos nih, karaos
2: kali ya. Sudah mulai pakai minyak angin.
1: Iya, udah kemana-mana tuh sudah fresker di mana-mana. Itu kemanapun, every time, everywhere, itu fresker selalu menemani teman sejati begitu.
2: Iya, betul.
1: Kemudian ada lagi, kalau kita sudah terlanjur memiliki pola makan yang kurang sehat, gimana, Dok? Ada Kak Parudi di Sukajadi.
2: Iya, kalau sudah terlanjur memiliki pola makan yang kurang sehat, mulai dari sekarang dirubah makannya.
1: Itu dia.
2: Dirubah makannya, kemudian dicek. Ini pemeriksaan tensi mandiri berkala, kemudian pemeriksaan lab darah, kadar kolesterol terutama secara berkala. Tentunya harus pemeriksaan itu harus dikonsultasikan kepada dokter.
1: Itu dia. Segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kesehatan itu harus dikonsultasikan kepada dokter. Untuk hal perihal batuk pilek aja sekarang harus konsul dokter gak sih? Karena batuk pilek sekarang tuh kan gak sekedar mampet aja ya, Dok ya. Ada linu-linu, ada pusing, ada sakit kepala dan lain hal sebagainya gitu. Jadi memang waduh, gak bisa nih deh. Apalagi urusannya dengan jantung, gak bisa main-main nih.
2: Iya, betul. Intinya harus rutin cek tadi tensi, kemudian cek lab, konsultasikan ke dokter, tanyakan apakah ini cukup dengan pola hidup sehat saja atau harus ada intervensi obat begitu.
1: Itu dia. Dok, terakhir ada pesan atau mungkin himbauan dan motivasi untuk pendengar Pro 1, masyarakat di Kota Bandung juga tetap bisa menjaga kondisi jantung dan menyayangi dirinya sendiri, Dok?
2: Ya, jadi sebenarnya penyakit jantung ini adalah penyakit yang memiliki angka kematian yang tinggi ya. Dan dari beban negara sendiri, penyakit jantung ini juga besar sekali pembiayaan layanan kesehatan untuk penyakit jantung pada tahun 2015. Kalau saya melihat data, sekitar negara menghabiskan sekitar 7 triliun per tahun hanya untuk membiayai penyakit jantung.
1: Aduh.
2: Ya, karena memang penyakit jantung ini adalah penyakit dengan angka kematian yang tinggi. Marilah kita jaga diri kita, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita. Jangan sampai kita jatuh kepada kondisi penyakit jantung. Nah, caranya bagaimana? Jadi penyakit jantung koroner ini memiliki faktor resiko yang tidak bisa dirubah. Salah satunya adalah faktor keturunan, ada hipertensi, diabetes. Dan yang bisa dirubah adalah tentunya adalah pola hidup kita, yaitu merokok, kemudian minum-minuman beralkohol, makan makanan yang tidak sehat, kurang olahraga adalah salah satu faktor resikonya. Apabila kita sudah memiliki salah satu dari faktor risiko tersebut, misalnya kita memiliki orang tua dengan penyakit jantung koroner, atau kita memiliki penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, tentunya kita harus lebih waspada. Nah, apabila kita memiliki orang tua yang memiliki penyakit jantung koroner, kita harus waspada, harus lebih ketat kita melakukan pemeriksaan seperti tensi secara berkala maupun pemeriksaan darah, terutama kadar kolesterol secara berkala dengan hasil-hasil yang dikonsultasikan kepada dokter. Dan kemudian kalau kita memiliki penyakit hipertensi atau diabetes mellitus, harus minum obat sesuai dengan anjuran dokter gitu. Jadi tidak boleh melepas obat sendiri atau kita kadang membeli obat di apotek sendiri. Harus obat itu, obat hipertensi maupun obat diabetes itu harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter dan harus rutin kontrol kepada dokter, karena dokter memiliki target yang dicapai supaya mencegah supaya tidak jatuh ke dalam kondisi serangan jantung begitu. Jadi untuk pendengar yang memiliki penyakit seperti hipertensi, diabetes, kadar kolesterol tinggi, tentunya harus rutin konsul kepada dokter dan minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Tujuannya apa? Supaya tidak jatuh ke dalam kondisi serangan jantung. Dan tentunya yang memang tidak memiliki hipertensi, diabetes, tentunya tetap harus memiliki pola gaya hidup yang sehat. Menghindari rokok, menghindari minuman-minuman beralkohol, makan makanan dengan gizi seimbang, dan rutin melakukan aktivitas olahraga. Begitu.
1: Baik.
2: Begitu, Teh.
1: Dokter Rizky, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, dan mudah-mudahan juga ini masyarakat termotivasi untuk jaga dan sayang terhadap jantung kita dengan cara pola hidup yang sehat. Jauh-jauh deh dari asap rokok gitu. Kadang kita nggak ngerokok juga kena ya asapnya jadi perokok pasif. Baik, terima kasih banyak Dokter Rizky untuk waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi untuk membahas hal yang jauh lebih menarik lagi. Saya Widya Perdani, pendengar undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat siang.
0: Bandung siang ini.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pada hari ini olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedih.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim Rikuf Beregu Putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games AICI Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 AICI Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusmelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games AICI Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel

0: fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak poin trik Michel Liebecker juga menyampaikan rasa syukur. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
0: Hasil pertandingan ini

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Gusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bounce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini Jumat 2 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini

nabati berkembang hampir di semua daerah di Nusantara. Di Jawa sendiri, motif dan filosofi batik sangatlah beragam. Tak terkecuali batik dari Jawa Barat. Batik Cirebon misalnya, lebih dikenal daripada batik dari daerah lainnya. Padahal, di Jawa Barat sendiri, seni dan industri batik telah tersebar di sekitar 27 kabupaten. Ketika mendengar batik Cirebon, masyarakat mungkin menganggap itu bagian dari batik Jawa Tengah atau Ketimuran. Padahal, batik Cirebon adalah bagian dari batik Jawa Barat. Batik ini memiliki corak yang lebih berwarna dan berani. Warna merah, kuning, atau hijau terang menjadi ciri khasnya. Corak ini berasal dari daerah pesisir, seperti di utara ada Indramayu dan Cirebon. Di pesisir selatan ada Sukabumi dan Pangandaran. Ada juga motif priangan dari Bandung dan Garut, yang masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, azan zuhur untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026 akan berkumandang pada pukul 11.43. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti khotbah sholat Jumat di Masjid Pusdai.

warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Hadirin al-mukarramin, para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini memberikan kesempatan kepada kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saat ini sedang menunaikan perintah dan titahnya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, dengan datangnya kita ke tempat ini untuk menunaikan kewajiban, dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, ketika ada undangan untuk melaksanakan sholat, mereka bergegas menuju zikir kepada Allah, meninggalkan bisnis, meninggalkan aktivitas yang lain. Dan itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Dengan meninggalkannya kegiatan sejenak, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang atau hamba-hamba Allah yang terpilih. Salawat dan salam semoga selamanya tetap tercurah dan dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikut termasuk kita yang mengaku sebagai umatnya. Mudah-mudahan pengakuan kita juga diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah sakitnya ketika orang mengakui tapi tidak diakui. Kita berharap kita mengakui dan kita diakui, sehingga kelak kita akan mendapatkan pertolongan yaumil kiamah nanti berupa syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam urusan, dari berbagai macam aktivitas, bahkan dari berbagai macam euforia yang mungkin dirasakan oleh sebagian kita, dari berbagai macam persoalan yang menyibukkan manusia, ada satu hal yang hendaknya kita benar-benar memperhitungkannya. Apa itu? Tentang nasib kita nanti dalam kehidupan setelah kematian. Apakah kita akan selamat atau celaka? Hidup ini singkat. Kita akan mati dan sesudahnya akan memasuki kehidupan yang abadi, yang pada akhirnya
kita akan berada dalam salah satu dari dua kondisi yang sangat ekstrim. Apakah kita akan selamat dimasukkan ke dalam surganya Allah untuk merasakan kebahagiaan yang abadi selamanya tanpa batas? Ataukah sebaliknya, kita akan celaka, masuk ke dalam neraka untuk merasakan penderitaan yang abadi selamanya tanpa batas? Barangkali tidak ada urusan yang lebih penting, tidak ada urusan yang lebih serius, tidak ada persoalan yang lebih hebat daripada memikirkan keselamatan yang hakiki dan abadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli-ahli ma'rifat pernah menyarankan, sekali waktu coba datangi kuburan, berkunjunglah ke kuburan dan perhatikan yang tertulis di batu nisan. Di sana ada nama, ada tanggal lahir dan tanggal kematian. Itulah umurnya manusia di dunia. Perhatikan kembali kapan ia meninggal, sudah berapa lama ia dikubur. Bisa menemukan ada yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Mereka hidup di alam kubur jauh lebih lama daripada usia hidupnya di dunia. Ada yang baru sehari dikuburkan, tetapi ia tidak tahu berapa puluh ratus ribu tahun akan kembali, dan itu menunggu datangnya hari kiamat. Karena kehidupan alam barzakh atau alam kubur sampai hari kebangkitan yaumul ba'atsi telah hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan, 100 tahun atau 200 tahun yang akan datang, kita akan menjadi orang yang dilupakan, sendiri dalam kesepian di alam kubur. Tidak ada lagi manusia di permukaan bumi yang masih mengingat kita. Tidak ada lagi anak, tidak ada lagi cucu, bahkan keturunan yang mengirimkan doa ampunan untuk kita. Keluarga kita, cucu, teman-teman dan tetangga, mereka juga sedang meratapi nasib yang sama di alam barzakh atau di alam kubur. Rumah, tanah, dan semua aset yang dulu kita miliki sudah berpindah tangan ke pemilik baru yang bahkan sama sekali tidak mengenal kita. Mereka tidak peduli bagaimana dulu kita berjuang untuk mendapatkannya. Apa yang dulu kita banggakan dan kita kenang sebagai prestasi, dengan mudah mereka membuang dan mencampakkannya. Pada saat itu, mungkin kita sedang menyesali segala kesibukan kita yang dijalani hari ini. Karena itu, sebelum semuanya terjadi, hendaknya kita merenungkan kembali kehidupan kita hari ini, agar tidak ada penyesalan kehidupan nanti. Inilah kesempatan untuk menentukan nasib kita di alam yang abadi dan hakiki dan tak pernah akan berhenti. Di dunia inilah segala sesuatunya harus kita siapkan. Kehidupan akhirat sepenuhnya bergantung bagaimana kita menjalani kehidupan dunia ini. Hidup ibarat sebuah perjalanan, maka berbekallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Salah satu pesannya beliau sampaikan, "Wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun." Abu Dzar, siapkan bekal semaksimal mungkin. Siapkan bekal sebanyak mungkin, karena perjalanan yang akan kau tempuh, perjalanan yang sangat jauh, bahkan perjalanan yang tak akan pernah bertepi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hendak pergi sehari,
setidaknya kita siapkan bekal untuk keperluan perjalanan sehari. Kalau kita hendak pergi untuk sepekan, siapkan bekal untuk perjalanan sepekan. Kalau kita hendak pergi sebulan, kita persiapkan bekal untuk perjalanan sebulan. Kekurangan bekal akan membuat kita mengalami kesulitan dalam perjalanan. Tetapi ada yang lebih berat lagi. Kalau kita salah memilih bekal, apa yang kita anggap bekal justru menjadi beban yang memberatkan perjalanan. Maka berbekallah dan pandai-pandailah memilih bekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang perbekalan yang membuat manfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Jamaah yang dirahmati Allah, perjalanan ke akhirat bukan perjalanan sehari atau dua hari, bukan sebulan atau dua bulan, tapi perjalanan untuk selamanya tanpa pernah kembali dalam kehidupan dunia ini. Maka sejatinya dunia ini hanyalah tempat mencari bekal untuk kehidupan yang abadi. Jika kita menginginkan kehidupan dunia, maka saat inilah kita mencarinya. Jika kita menginginkan kehidupan akhirat, maka kita harus mencarinya di dunia ini juga. Semuanya harus kita siapkan saat ini. Di dunia ini tidak ada lagi kesempatan di akhirat nanti. Dunia tempat beramal, bukan tempat balasan. Akhirat tempat balasan, bukan tempat beraktivitas amal. Maka kita harus memastikan bahwa semua yang kita miliki dan semua usaha dan jerih payah kita akan menjadi bekal untuk perjalanan akhirat nanti. Harta yang kita miliki, yang kita mendapatkannya dengan susah payah, dengan penuh risiko, penuh pengorbanan dan perjuangan, jangan sampai menjadi beban kelak di akhirat. Harta memang akan kita tinggal di dunia ketika kita sudah meninggal, tetapi jangan sampai sia-sia. Jauh lebih baik kita mati meninggalkan harta yang berguna bagi yang hidup dan menjadi kendaraan yang menghantarkan kita ke surganya Allah, dibandingkan jika kita mati meninggalkan hutang yang menyusahkan orang hidup dan memberatkan pengadilan akhirat. Maka hendaknya kita mempertanyakan kembali, apakah harta kita bekal atau beban di akhirat kelak? Kita hitung, kita kembali dengan perhitungan yang jujur, kita audit ulang, bahkan berulang-ulang, dari mana kita mendapatkannya dan kemana dibelanjakannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "La tazulu qodama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablaghu." Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan, serta tentang tubuh yang kita niati, yang kita miliki saat ini, untuk apa digunakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan pekerjaan kita, hendaknya kita merenungkan kembali
apakah pekerjaan kita itu mendekatkan ke surga atau justru akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Hal yang terpenting bukan berapa besar gaji yang kita dapatkan atau berapa besar peluang dan keuntungan dari usaha kita, tetapi manfaat atau madarat, halal atau haram. Kita harus menjadikan pekerjaan itu sebagai sarana ibadah dan amal soleh, sehingga setiap tetes keringat dan semua sakit dan lelah dalam bekerja menjadi catatan amal kebaikan yang menambah bekal perjalanan akhirat. Juga keluarga kita, anak kita, istri kita yang menemani kita di dunia, mereka juga yang kita harapkan membersamai kita menjadi keluarga di surga. Jangan sampai anak-anak kita menjadi beban akhirat yang menyeret kita ke dalam jurang neraka. Waspadalah, anak bisa jadi ganjalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak kelak bisa menjadi musuh kita. Keluarga pun bisa menjadi musuh kita kalau kita tidak pandai-pandai membawanya ke jalan yang Allah ridhoi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bergaul dengan manusia. Kita sebagai makhluk sosial, bergaulah dengan kebaikan-kebaikan, menunaikan apa yang menjadi hak sesama muslim, menghindari segala bentuk kezaliman, agar mereka senantiasa mendoakan kita setelah kematian dan di akhirat menjadi saksi atas semua kebaikan kita. Setiap waktu yang berlalu semakin mendekatkan kita pada batas akhir kehidupan. Kita harus memastikan setiap detiknya menambah produktivitas amal kebaikan buat bekal hidup di akhirat kelak. Jangan sampai kita menyesal di akhirat karena kurangnya bekal kebaikan. Apalagi kalau harus ditambah dengan beban tanggung jawab yang memberatkan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, Allah membukakan mata hati kita untuk bisa bertafakur, untuk bisa berpikir tentang kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang tak akan pernah berhenti, kehidupan yang senyatanya yaitu kehidupan akhirat. Hanya kepada Allah kita bermohon, hanya kepada Allah kita meminta, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, hidayah terus curahkan kepada kita, dan kita selamanya ada dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا.

الله أكبر. سلام.

الله أكبر

0: Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Pusdai, Jawa Barat.
1: Bandung siang ini.

Menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Adapun hadis tentang menjaga lisan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keriduan Allah, namun ia menganggapnya ringan karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucap satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ia menganggapnya ringan dan karena sebab perkataan tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Seperti suara kentongan dan teriakan orang-orang.
4: Iya, Bu. Papa juga dengar. Lampu juga bergoyang, Bu.
3: Bener, Pak. Ini gempa, Pak. Ada Lini.
5: Gempa bumi bisa datang kapan dan di mana saja. Bersiaplah. Lakukan penyelamatan dengan cara yang paling mudah. Segeralah keluar dari bangunan atau ruangan yang sedang ditempati. Carilah tempat atau tanah lapang di sekitar agar terhindar dari reruntuhan.

Salah satu motif batik yang paling terkenal dari Yogyakarta adalah motif kaung. Motif batik ini berbentuk bulat-bulatan yang menyerupai buah kaung atau buah aren yang disusun secara geometris. Dalam kebudayaan Jawa, motif kaung yang disusun geometris ini diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia, dengan harapan agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Motif batik kaung juga dikenal sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Jadi tidak heran jika dulunya batik kaung hanya boleh dikenakan oleh orang-orang tertentu saja, seperti pejabat kerajaan.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Jabar Siang Jumat 2 Oktober 2026 dengan di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemberian beca listrik di Cianjur meringankan para pengayuh beca yang sudah tua. 6 tersangka pencurian kabel kereta Whoosh ditangkap Polres Cimahi. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, Dinsos Bandung menargetkan 435.416 KK cek dan validasi status desil hingga bulan Desember. Atep melaporkan.
2: Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung menargetkan sebanyak 435.416 kepala keluarga KK atau sekitar 50% dari total penduduk Kota Bandung untuk melakukan pengecekan dan validasi status desil melalui program pelindungan sosial. Kepala Dinsos Kota Bandung Yorisa Satipa mengatakan jumlah penduduk di Kota Bandung mencapai sekitar 2,6 juta jiwa atau sekitar 870 ribu KK. Pendataan dalam program tersebut difokuskan pada kepala keluarga. Menurutnya, program tersebut merupakan program pemerintah pusat yang mulai diuji coba pada September hingga Desember 2026. Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang ditetapkan sebagai fokus pelaksanaan program pelindungan sosial tersebut. Yorisa menjelaskan, selama ini masih banyak warga yang belum mengetahui maupun mengecek status desilnya. Padahal setiap warga yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK di Kota Bandung telah memiliki status desil berdasarkan data sosial ekonomi. Ia mengutarakan aplikasi Perlitos akan menampilkan status desil masing-masing warga. Apabila data yang muncul telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, warga tidak perlu melakukan perubahan. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian, masyarakat dapat mengajukan sanggah melalui sistem yang tersedia untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
3: Jumlah penduduk Kota Bandung adalah 2,6 juta jiwa atau sekitar 870 ribu KK. Nah, jadi kita ngambilnya KK. Sehingga tadi Teh Widi sudah sampaikan target kita saat ini sampai dengan bulan Desember, sasaran warganya adalah 435.416 KK. Ini tidak memandang hanya yang menerima bansos saja, tapi seluruh warga Kota Bandung. Untuk memastikan setiap warga tersebut apakah sudah betul dari posisi pendesilannya. Itu Teh Widi. Ya, selama ini kan masyarakat pasti banyak yang belum mengecek desilnya masing-masing.
2: Untuk pelaksanaan program tersebut, Dinsos Kota Bandung tengah menyiapkan sekitar 2.500 agen pendamping. Para agen tersebut akan membantu masyarakat dalam proses pengecekan data hingga pengajuan sanggah apabila ditemukan ketidaksesuaian. Namun, Yorisa menegaskan bahwa status desil rendah tidak merta membuat warga otomatis menerima bantuan sosial atau bansos. Menurutnya, pemberian bansos tetap memiliki tahapan, kriteria, serta kuota ditetapkan pemerintah pusat. Dengan demikian, warga yang berada pada desil 4 ke bawah belum tentu langsung menerima bansos meskipun secara sosial ekonomi masuk dalam kategori layak.
1: Berikutnya, pendengar, bantuan beca listrik membantu dan meringankan para pengayuh beca di Cianjur bagi fisiknya yang tidak begitu kuat, terutama bagi yang berusia 70 tahun. Selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
4: Hadirnya beca listrik di Cianjur merupakan bantuan dari Presiden Prabowo yang sudah diterima oleh para pengayuh beca di Kabupaten Cianjur. Terlihat ada kegembiraan dari masing-masing pengayuh beca. Namun untuk tempat mangkal atau halte becak listrik tidak dikhususkan. Ada tempat mangkal karena lokasinya yang biasa mereka mangkal. Belum ada penataan khusus. Oleh karena itu menurut Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Cianjur, Sri Mulyani, dengan adanya bantuan becak listrik akan meringankan para pengayuh atau penarik beca yang sudah usia.
5: Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan beca ini mungkin akan meringankan beban para pembeca ya yang udah sepuh. Kalau saya lihat sih yang datang kan udah pada sepuh ya Pak. Kondisi fisiknya juga udah tidak kuat lagi dengan adanya bantuan beca listrik ini akan meringankan beban mereka.
4: Selain itu, lokasi yang biasa mangkal terbagi di beberapa tempat wilayah Ciranjang maupun Warung Konang. Namun wilayah Cianjur Kota yang paling dominan. Sementara itu, Bapak Ukon, warga Cibalagung yang sudah usia 70 tahun masih mengayuh beca dengan adanya bantuan beca listrik merasa senang.
6: Senang, alhamdulillah. Itu senang.
7: Tadi udah sempat nyoba dulu?
6: Udah.
7: Bisa?
6: Bisa.
7: Ada kendala nggak sih?
6: Tapi anu dipakai ku bapak mah enggak. Tapi lancar alhamdulillah gitu ya.
7: Perlu belajar dulu enggak atau udah biasa?
6: Udah biasa.
7: Gitu. Sama aja enggak sih dengan beca biasa?
6: Oh, enggak. Masih baik ini gitu. Jadi ditanyakannya enggak ada berat-berat gitu. Langsung ku benan listrik gitu.
4: Untuk itu adanya becak listrik di Supun belum menyediakan tempat parkir khusus atau halte becak listrik dikarenakan belum ada penataan untuk kedepannya. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Berikutnya, pendengar, Polres Cimahi menangkap 6 tersangka kasus pencurian kabel jalur kereta cepat WUSH dengan total kerugian mencapai 60 juta rupiah. Informasinya disampaikan Abot Gunawan.
8: Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB WUSH yang terjadi di Cimahi dan juga Padalarang. 5 tersangka diduga terlibat langsung dalam pencurian, sedangkan 1 tersangka lainnya berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan ke-6 tersangka saat ini sudah ditahan. Polisi mengungkap kasus tersebut setelah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah laporan pencurian komponen jalur WUSH. Faruk juga menjelaskan pencurian dilakukan di 2 lokasi, yaitu di kawasan Melong, Kota Cimahi, dan juga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku diduga menggunakan gergaji untuk memotong kabel yang terpasang pada jalur kereta cepat.
9: Polres Cimahi telah melaksanakan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana dalam pengungkapan ini kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian. Baik teman-teman, untuk 5 pelaku utama atau 5 tersangka ini adalah pelaku di 2 TKP yang berbeda. Kami sampaikan kepada teman-teman bahwa ada 2 kejadian pencurian dengan pemberatan di jalur kereta api cepat KCIC. Adapun kerugian yang dilaporkan oleh pihak KCIC WUSH sekitar 60 juta rupiah.
8: Pencurian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi KCIC, tetapi juga berdampak terhadap operasional perjalanan WUSH. Total kerugian yang disampaikan dari aksi pencurian kabel tersebut mencapai 60 juta rupiah. Polisi membutuhkan waktu untuk menangkap seluruh tersangka karena sebagian pelaku diketahui melarikan diri keluar daerah setelah melakukan aksinya. Atas perbuatannya, 5 tersangka pencurian tersebut dijerat oleh Undang-Undang KUHP tentang ancaman pidana paling lama 7 tahun. Sementara untuk penadah yang diduga berperan, ini juga dijerat pasal Undang-Undang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun.
1: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mulai membersihkan sampah di saluran air guna menghadapi ancaman banjir saat musim hujan tiba. Berikut laporan Nova Nugraha.
10: Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, termasuk di lingkungan pendidikan, Polres Tasikmalaya Kota memberikan edukasi kepada para pelajar, sekaligus penertiban penggunaan knalpot bising milik pelajar di sejumlah sekolah. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah sekolah untuk bersama-sama melakukan penertiban. Langkah tersebut tentunya tidak hanya berorientasi pada penindakan, melainkan pendekatan persuasif dan edukatif kepada para pelajar. Program ini, dikatakan Kapolres, akan terus dilakukan khususnya bagi siswa SMP dan SMA di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.
11: Berikutnya terkait dengan lalu lintas, kami sekarang sudah berkoordinasi atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, di mana kami mendatangi terus melaksanakan himbauan dan juga melakukan pergantian knalpot yang di SMA atau yang digunakan anak-anak atau murid yang buruk. Jadi kita akan membantu untuk mengganti atau membantu mengganti pelaksanaan ketika anak-anak di sekolah menggunakan knalpot buruk. Jadi
10: sementara itu, Irfan, salah seorang orang tua siswa, mengapresiasi langkah kepolisian untuk mengedukasi dan melakukan sosialisasi ini. Ia berharap penertiban dan edukasi dapat dilakukan dengan masif ke sekolah-sekolah yang ada, sehingga kesadaran siswa meningkat dalam berlalu lintas dan dalam menciptakan suasana aman dan nyaman bagi lingkungan.
12: Orang tua mah saya sangat setuju itu ada razia apa knalpot bising ya, knalpot brong ke wilayah sekolah-sekolah. Saya sangat setuju, sekalian edukasinya harus diperkuat oleh kepolisian, instansi terkait gitu maksudnya.
10: Dengan langkah sosialisasi yang dilakukan, kepolisian berharap langkah ini dapat menumbuhkan kesadaran pelajar

0: SD Negeri 3 Sukanegla, Margawati, Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
1: Yayasan Bakti Barito terus berinovasi dalam membangun infrastruktur jalan maupun gedung sekolah. Kali ini secara resmi yayasan tersebut membangun ruang gedung sekolah dan bangunan toilet yang pertama kalinya menggunakan berbahan dasar sampah plastik. Direktur Yayasan Bakti Barito Dian Apurbasari menyampaikan bahwa inisiatif tersebut berawal dari kebutuhan Sekolah Dasar Negeri 3 Sukanegla di Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota yang kekurangan ruang kelas akibat jumlah siswa yang terus bertambah. Rencana pembangunan sebelumnya juga sempat tertunda karena beberapa kali terdampak gempa. Dari kebutuhan tersebut, yayasan berkolaborasi dengan para mitra melalui program Green Guardians untuk pendidikan perubahan iklim. Salah satu wujudnya adalah menghadirkan solusi pengelola sampah yang dapat disaksikan langsung oleh anak-anak sehingga mereka memahami bahwa sampah memiliki nilai guna. Proyek tersebut berhasil mengumpulkan total 18 ton sampah plastik bernilai rendah yang selama ini luput dari pengelolaan pemulung.
2: Ini renovasi nih, Bu.
3: Betul.
2: Ini membangun. Ini membutuhkan berapa banyak plastik, kemudian berapa ruangan, dan apa yang digunakan untuk apa aja plastik ini?
3: Iya, jadi yang pertama-tama adalah tadinya bangunan ini sempat hampir mau dibangun oleh pemerintah, hanya memang beberapa kali kena gangguan gempa, jadi nggak jadi gitu ya. Nah, dari situ kita melihat kebutuhan dari sekolah ini untuk menyediakan ruang kelas baru karena siswanya udah menumpuk gitu ya, tidak bisa ditampung lagi di kelas yang saat ini ada gitu. Nah, lalu kita bertemu dengan mitra-mitra dan kita sepakat untuk melalui program Green Guardians yang untuk pendidikan perubahan iklim itu salah satunya untuk mengelola sampah. Salah satu bentuk nyata pengelolaan sampah adalah sesuatu yang bisa menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat bahwa sekolahnya dia itu dari sampah gitu ya.
1: Sebelum memulai konstruksi, pihak yayasan memastikan aspek keamanan dan kekuatan bangunan telah diuji. Mereka menggandeng Universitas Garut serta Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR untuk melaksanakan serangkaian uji laboratorium guna mendapatkan izin resmi pembangunan sekolah. Selain ramah lingkungan dan kokoh, Dian menegaskan bahwa biaya produksi material tersebut diupayakan setara dengan bahan bangunan konvensional.
0: Selanjutnya pendengar, KPU Subang tetapkan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga yang mendapat pengawasan ketat dari Bawaslu agar data pemilih yang berkelanjutan yang valid dan akurat untuk kepentingan pemilu ke depan. Ruslan Effendi melaporkan.
4: KPU Subang menetapkan 1.255.303 pemilih dalam pemeliharaan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 2026. Ketua KPU Subang Abdul Muhi kepada RRI mengungkapkan dari jumlah PDPB tersebut tercatat ada 14.882 pemilih baru, 4.317 pemilih TMS, dan 723 perbaikan data. Penetapan tersebut telah sesuai imbauan Bawaslu Subang untuk memastikan pencermatan sidali dan pengecekan NIK Disduk Capil.
5: Ada 18 ya, 18 saran perbaikan, ada 18 orang lah ada pemilih. Ya tentunya kita sudah tindak lanjuti, ya tentunya ada yang memang TMS, ada yang memenuhi syarat, ada juga yang mungkin tidak ditindaklanjuti karena memang masih tercatat di Siak atau di Subang, sehingga ini juga menjadi patokan berkaitan dengan menindaklanjuti apa yang menjadi syarat perbaikan dari Bawaslu.
4: KPU mengimbau masyarakat terus berpartisipasi melapor terkait pemilih baru, meninggal atau perubahan status demi menjaga akurasi daftar pemilih. Sementara itu Bawaslu sendiri mengapresiasi kinerja KPU yang sigap menindaklanjuti saran. Apresiasi itu disampaikan anggota Bawaslu Subang Cucu Kodir Jailani. Menurutnya seluruh tahapan PDPB tidak lepas dari pengawasan melekat Bawaslu.
6: Daftar pemilih berkelanjutan ini dari mulai yang dilaksanakan oleh KPU seperti coktas, coklit terbatas, kami dari Bawaslu mengawasi itu.
4: Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga melaksanakan uji petik daftar pemilih berkelanjutan di lapangan. Langkah ini untuk menguji kesesuaian antara daftar pemilih yang ditetapkan

0: Polda Triwulan sebelumnya dengan fakta di lapangan. Cucu Kodir berharap dengan kolaborasi yang baik ini, data pemilih di Kabupaten Subang semakin mutakhir, akurat dan berkualitas untuk kepentingan pemilu ke depan. Data yang bersih dan akurat menjadi kunci agar hak pilih warga tidak terlewat dan kepercayaan publik terhadap pemilu tetap terjaga. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, di era digital saat ini dengan akses data juga informasi yang cepat, masyarakat diharapkan bisa menyaring berita yang beredar, terutama terkait pemberitaan hoax yang dapat mengadu domba antara TNI dengan rakyat. Berikut laporan Fikri Subina.
2: Kegiatan ini dilaksanakan pada saat siswa itu sebelum mengakhiri pendidikan. Jadi setelah mengikuti pendidikan, di akhir itu ada namanya penyelenggaraan Olah Yuda. Aplikasi, karena ini siswa dikba jurnalistik, namanya aplikasi kejurnalistikan.
3: Mayor CPM Kowad Sri Wahyurini selaku Kepala Subdepartemen Teknik Khusus Kesatuan Pusat Pendidikan Kodiklat Angkatan Darat kepada RRI mengatakan 20 siswa bintara TNI AD melaksanakan kunjungan ke Radio Republik Indonesia RRI Bandung. Di sana prajurit itu mengikuti pendidikan jurnalistik. Ia mengungkapkan sebelumnya pendidikan hanya dilakukan di markas TNI AD. Namun di RRI Bandung sejumlah prajurit itu berupaya untuk bisa upgrading skills terkait ilmu pemberitaan. Mayor Sri menjelaskan, kedua puluhan prajurit bintara itu datang dari berbagai kodam di Indonesia. Lalu nanti ke depannya, setelah usai pendidikan akan ditempatkan kembali di Dinas Penerangan TNI AD di wilayah kodam asalnya. Siswa itu di RRI Bandung menerima materi jurnalistik dari pakarnya langsung. Lalu mereka pun sempat keliling gedung melihat fasilitas juga alat serta studio siaran. Materi pendidikan siswa bintara di RRI itu antara lain teknik penulisan berita, termasuk bagaimana ia menulis berita, membuat kerangka berita, dan menyunting berita. Juga mereka diberikan ilmu teknik pengambilan foto, video, serta reportasi pemberitaan.
4: Media sosialnya sendiri nanti mereka apakah yang pusat gitu atau di kodamnya masing-masing ada bu gitu?
2: Di kodamnya masing-masing ada.
4: Ada ya? Siap. Pesan harapan bu kepada masyarakat terus juga kepada prajurit juga sebenarnya bu.
2: Kepada prajurit itu sendiri seyogianya bisa memberikan berita-berita yang aktual dan terkini yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, sehingga kepada masyarakat juga pesan kami tidak terlalu percaya kepada hoax, di mana saat ini banyak unsur-unsur atau orang-orang bagian-bagian tertentu yang selalu ingin mengadu domba TNI terutama dengan rakyat.
3: Kegiatan itu digelar selama satu hari saja, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga usai menjelang salat asar sore hari. Mayor Kowad Sri Wahyurini berharap semoga prajurit TNI itu bisa memberikan berita yang aktual juga terpercaya. Lalu masyarakat pun bisa menghindari berita hoax yang saat ini kerap muncul. Berita yang mampu mengadu domba antara TNI bersama rakyat.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih di Bandung siang ini bareng Ardian sampai jam 4 sore nanti di hari Jumat. Apa kabar pendengar di siang hari ini? Udah pada makan siang belum? Yang belum makan siang sok makan siang dulu ya sebelum melanjutkan aktivitasnya. Tapi harusnya udah sih, ini udah setengah 2 ya. Kalau jam 3 nanti keburu sore males, terus nanti malah asam lambung lagi. Tapi jangan sampai ya, sehat-sehat pendengar. Dan tentunya juga Andre mau sedikit berbagi informasi terkait lalu lintas di Jalan Diponegoro sekarang nih. Di Jalan Diponegoro sendiri, tepatnya di depan kantor RRI Bandung, ini sedang ramai lancar ya kondisi lalu lintasnya. Beberapa kendaraan didominasi kendaraan beroda dua juga. Dan untuk cuacanya sendiri, ini disebut panas sih enggak gitu ya, cuman ngelekep. Tapi nggak dingin juga gitu. Terus perkiraan hujan juga tadi dari sore ke malam ya. Jadi mudah-mudahan pendengar nggak ada yang kehujanan. Semuanya udah well prepare gitu. Andre sekali lagi himbau untuk Anda pendengar yang ingin beraktivitas di luar ruangan gitu. Yang mau ngopi, yang mau apalagi jalan-jalan atau kerja, pulang kerja. Jangan lupa bawa jas hujannya dan perlengkapan lainnya pokoknya. Stay safe juga ya, bawa sendal kalau bisa mah. Yang tertutup gitu, karena Andre pernah kejadian jempol jadi korban aspal tuh. Aduh, lumayan ya, perih. Bukan perih lagi sih, kukunya copot itu mah. Dan tentunya juga pendengar nih di hari ini, tanggal 2 Oktober 2026 ini hari batik nasional. Siapa sekarang hari ini yang lagi pakai batik? Cung, jempolnya mana? Coba cek ombak dulu di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Coba yang lagi pakai batik ya, dimanapun Anda berada di 0811-220-9760, WhatsAppin aja. Kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol soal Hari Batik Nasional di Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung Siang Ini.
1: Di Bandung Siang Ini pendengar di 100% Indonesia, bagi Anda yang ingin request nih di siang hari ini, boleh yuk langsung aja request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita bacain dulu WhatsApp, ada dari Dandi yang pertama. Halo Kang Andre, selamat siang, salam kenal dari Dandi Tarogong katanya. Wow, Tarogong, ini satu saat lembur ya. Boleh Kang Dandi, di nanti Andre puterin lagunya. Belum request apa? Request apa ini teh? Oh, ini masih mengetik. Sebentar ya, kurang fokus juga ini komputernya, rada ajep-ajep. Oh, pengen elemen rahasia hati katanya, boleh. Nanti Andre puterin elemen rahasia hatinya buat Dandi di Tarogong spesial ya. Nanti Andre puterin. Buat salamnya Dandi mungkin ke siapa, orang-orang spesialnya enggak. Request lagu aja boleh, nanti salamnya mungkin nyusul ya. Terus juga di WhatsApp ada Kiki Sesko nih. Kang Andre, lagunya pengen Dadali, judulnya Setengah Hatimu katanya. Tumben biasanya yang mendua ini Kiki Sesko, kemarin udah dimasukin yang mendua. Mau enggak yang mendua diputerinnya? Setengah Hatimu belum ready di siang hari ini, enggak tahu ya nanti kalau di jam 2 siang. Biasanya Teh Dinda langsung masukin kalau ada yang request. Mungkin kalau ada lagunya ya. Salamnya buat Kang Andre duluan, katanya spesialnya buat pendengar semua RRI se-Indonesia. Ucapannya hidup Timnas Indonesia, next final versus Thailand katanya. Biasanya juara yo Indonesia, nun Kang Andre from Kiki Sesko dari Garut katanya. Siap Kang Kiki ya. Ini gimana yang mendua, mau gak Kang Kiki diputerin? Atau nanti nunggu dulu jawaban dulu Kang Kiki aja ya. Nanti Andre puter-puterin, dan juga tentunya bagi Anda yang mau request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barang Andre Ardiandi, 100% Indonesia.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Bandung siang ini.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di dieu ya. Beredar video di Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara sedang memberikan dana bantuan pada September 2026. Asik. Kalau melihat videonya sekilas mungkin terlihat seperti informasi resmi. Tapi jangan urup-urup percaya, jangan buru-buru percaya. Karena Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax alias bohong alias tidak benar alias wadul. Setelah Mamang telusuri dan Mamang cari, video itu ternyata menggunakan foto Suhasil Nazara yang diambil dari momen pelantikannya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 lalu. Sementara suara dalam video yang seolah-olah menyampaikan program bantuan terdeteksi sebagai suara yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI atau AI. Jadi kalau ada video pejabat yang menawarkan bantuan, jangan langsung percaya. Apa-apa bantuan bikin senang. Karena wajah dan suara terlihat meyakinkan, jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas hanya karena bantuan yang bohong ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke? Kecirata mancing ikan bawal, biar gak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Hingga Akhir Waktu merupakan sebuah lagu dari grup band musik Indonesia Nineball yang dirilis pada tahun 2007 yang termasuk dalam album Hingga Akhir Waktu. Lagu ini juga dijadikan soundtrack untuk sinetron dengan judul yang sama, Hingga Akhir Waktu, yang semakin meningkatkan kepopulerannya.
1: Coba untuk melawan hati.

0: Warna-warni Nusantara.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: Dasar, istri tidak berguna, suami mau makan tidak ada apa-apa.
1: Aduh, ampun mas, ampun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Loh, kok berantakan bu, ada apa?
2: Gak apa-apa nak, gimana sekolahnya hari ini?
1: Oh iya, besok hari terakhir bayar buku bu, uangnya ada kan bu?
2: Ada kok nak, ada. Sebentar ya, ibu ambil. Ini uangnya.
0: Sini, tadi kamu bilang tidak punya uang. Lah ini apa, ha? Sampai saya mau makan tidak disiapkan.
2: Loh mas, kok diambil uangnya? Jangan mas, jangan diambil. Itu uang simpanan saya mas. Sengaja disimpan untuk keperluan sekolah Cindy.
0: Alah, banyak alasan kamu.
1: Aduh, ibu.
0: Diam.
1: Sakit mas, sakit. Jangan terus pukulin saya, mas. Kembalikan uangnya, mas. Kembalikan.
3: Ayah, ayah jahat.
4: KDRT bukan lagi ranah privasi. Segera laporkan jika Anda menemukan kasusnya.
5: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung Siang ini di 100% Indonesia. Tadi udah diputarin lagu-lagu yang udah di request sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Ada dari WMN, Deborah juga tadi yang request lagunya Sabrina Leonor yang Haha ya. Terus juga ada Kak Kiki di Sesko. Ini yang Dadali judulnya Setengah Hatimu tadi diganti jadi apa tadi teh? Yang Mendua ya. Udah juga diputarin. Terus Tessa Fitri udah diputerin juga, Tetiawati juga udah diputerin nih. Kita baca-bacain, kita review WhatsApp-nya ya. Kata Tetiawati, 100% Indonesia, Assalamualaikum Andre, Waalaikumsalam. Siang ini Tetia pengen lagu dari Judika katanya, Cinta Karena Cinta, dikirimkan untuk semua pendengar RRI dimanapun berada. Spesial untuk Andre, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Tetiawati, tadi lagunya semoga suka ya Tetiawati ya. Tessa Fitri juga, Assalamualaikum Bang Andre, ganteng artis Korea, semoga selalu sehat, cenah. Pakai batik, tadi kondangan sunatan di tetangga ikut meramaikan hari batik. Waduh, luar biasa, Andre juga lagi pakai batik ini. Request lagu Cinta Sejati, katanya dari Bunga Citra Lestari. Siap, udah diputerin ya Tessa Fitri tadi, mudah-mudahan suka juga sama lagunya. Enjoy, direkam gak Tessa Fitri? Sakam alias salamnya buat semua yang suka menyapa diriku. Terima kasih Bang Andre atas dibacakannya. Senang hati, dengan senang hati Tessa Fitri. Terima kasih juga. Ada juga Telita di WhatsAppnya Pro 1. Katanya pengen request lagunya Fatur featuring Nadila. Yang kulakukan semua untukmu yang barusan banget Andre puterin. Semoga suka juga ya Telita ya. Dan di 727-8978 ada yang nelpon, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam 100% Indonesia.
0: Luar biasa Kang Mansyur Soreang.
1: Ya Kang Andre.
0: Kabar baik Kang Mansyur?
1: Serak sarang batuk ya teh.
0: Kak batuk wae, serak wae Kang Mansyur mah geningan. Kumaha atuh itu teh. Kang Mansyur? Kang Mansyur, hari batik. Kang Mansyur hari ini berbatik enggak?
1: Ya enggak kemana enggak pakai batik atuh.
0: Apa enggak kedengeran Kang Mansyur ah?
1: Kalau enggak kemana-mana enggak pakai batik.
0: Oh, kalau enggak kemana-mana enggak.
1: Itu mau ke undangan gitu, ke acara resmi lah.
0: Ke acara resmi. Ini Andre siaran lagi pakai batik ah.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya. Pakai batik dulu atuh. Enggak apa-apa jalan-jalan, we pakai batik jalan-jalan.
1: Kemana-mana
0: rumah. Gimana? Kemana-mana makanya sengajain pakai batik jalan-jalan. Udah, we balik lagi ke rumah.
1: Oh, gitu ya, ntar aja.
0: Ntar aja.
1: Ntar nih. Ke pelaminan Kang Andre pakai batik.
0: Oh, waktu gitu. Ke pelaminan Kang Andre, isin pakai batik. Amin, doanya Kang Mansyur luar biasa. Di mana kira-kira nikahnya Andre nanti Kang Mansyur?
1: Apa?
0: Kalau Andre nikahnya di Jakarta, Kang Mansyur datang enggak?
1: Aduh jauh
0: atuh. Tuh kan ah. Ngemal datang Kang Mansyur. Ku Andre di ongkosan Kang Mansyur. Dijemput.
1: Oh nikahnya ke orang Jakarta gitu.
0: Gimana kalau di Jakarta?
1: Aduh
0: tebih atuh. Tebihnya ya Kang Mansyur mah kecewa. Tenan naon. Nanti ini aja tonton live di YouTube-nya ya Kang Mansyur ya.
1: Iya ntar aja.
0: Aduh. Kang Mansyur kapan nikah lagi?
1: Kapan nikah lagi? Nah, belum sekali acan.
0: Oh, iya kapan nikah? Kang Mansyur pengen request lagu apa Kang Mansyur?
1: Lagu tahun berapa itu?
0: Lagu bebas, lagu Indonesia bebas kalau 100% Indonesia mah.
1: Pengen dari aktris Cinta Terakhir.
0: Nyanyiin dulu semenit ah.
1: Cinta Terakhir. Aduh. Lupa lagi.
0: Ah. Iniin ah, gak tahu ah, gak mau. Harus diselesain.
1: Lupa lagi ya, duh.
0: Astrid Cinta Terakhir. Terpukau. Ada. Tentang rasa, jadikan aku yang kedua. Jadikan aku yang kedua. Lihat aku
1: yang
0: sekarang.
1: Cinta Terakhir ada ya?
0: Cinta Terakhir belum masuk kayaknya siang hari ini.
1: Ya terpukau aja lah.
0: Aku terpukau. Asik, luar biasa. Ya udah nanti ada puterin salamnya buat siapa? Mangga Kang Mansyur.
1: Wah, urah masuk buat siapa? Tetiawati ya. Terus buat Tenei, Telin, Telita, Teh Nado, Teh Nova, Neng Bunga, Bu Reni dari Inci, Pas Tekar, Pas Tapitri, Bunda Marani, Bung Janti, Kang Onai, Kang Opik, Kang Adat, Bung Kusna, Mas Tamila, Kang Uum, Kang Salinya, Pak Ahmad, Pak Ramadan, Wa Amin, Pak Sutaya, Pak Eno, Bu Reni, Nak, Serang Salinya.
0: Siapa lagi sok dikumkan atuh saja?
1: Ayo
0: dikumpulnya. Siap, kaya spesialnya, lah. Spesialnya kamu mancur buat siapa?
1: Spesialnya? Mm-hmm. Kang Ikang ada yang ganteng diserang aku sayang
0: tuh. Luar biasa, sama Ajeng siang hari ini.
1: Oh, serang kaya Ajeng sikunya.
0: Betul.
1: Bugia sih sehat, kita serasna.
0: Amin.
1: Kita serang-serang kita serang di situ jauhnya. Kita sering cerak ke pahaminan kita, Kang Andre.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kang Andre. Kang Andre.
0: Siap, Kang Mancur. Atur rohon requestnya itu. Nanti diputerin langsung nih sama Andre ya. Waduh. Kang Mansur belum gue di salaman, aduh. Langsung tutut, nah tapi gak apa-apa ya. Kang Mansur sehat dan bahagia selalu. Di sore yang katanya request lagu terpukau, langsung aja kita puterin di 100% Indonesia bareng Andre Ardian sampai jam 3 sore.

0: 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi bahannya oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, ini akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Bandung Siang Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung Siang Ini masih bareng Ray Ardian. Tadi kita udah mengikuti 100% Indonesia. Ini udah ada 8 juta orang juga yang tadi request lagu-lagu Indonesia terbaik di siang hari ini. Terima kasih banyak pendengar, tapi jangan kemana-mana dulu karena Ray Ardian masih bakalan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti di Bandung Sore Ini kami hadirkan Bandung Sore Ini edisi KPK dengan topik partisipasi anak muda dalam pemberantasan korupsi. Berani bersuara lewat karya bersama Doti Rahmati Asih selaku Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi KPK. Setelah yang satu ini. Mbak.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pro 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung sore ini bareng Andre Ardian sampai jam 4 sore nanti. Pendengar, tadi setelah kita santai-santai dengerin lagu-lagu favoritnya, selanjutnya di Bandung sore ini edisi bersama KPK. Ini dengan topik partisipasi anak muda dalam pemberantasan korupsi. Berani bersuara lewat karya. Bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber kita di sore hari ini, Doti Rahmatiasih di Bandung sore ini.
4: Bandung sore ini.
3: Pendengar, langsung saja kita sapa narasumber kita yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Bandung. Ya. Kang Andre.
3: Siap, selamat sore juga Bu Doti.
5: Panggil Teteh aja.
3: Teteh aja ya, ya. Oh, benar masih muda sih. Teh Doti ya. Rahmatiasih sebagai ya. Kepala Satuan Tugas ya. Direktorat Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi KPK ya. Luar biasa, tapi sebelumnya kami ucapkan dulu terima kasih banyak.
5: Sami-sami.
3: Sudah berkenan hadir sami-sami. Di studio Pro 1 RRI Bandung ya. Kita sore hari ini bakalan ngobrol-ngobrol dengan topik partisipasi anak muda dalam pemberantasan korupsi. Berani bersuara lewat karya. Iya, kami juga izin buat live YouTube.
5: Mangga.
3: Jadi mangga. Ya, jadi pendengar juga bisa menyaksikan secara visual ya. Yang mau bertanya atau sekedar menyapa juga bisa melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Bisa ditulis di kolom komentarnya langsung. Luar biasa. Mungkin mengawali obrolan kita di sore hari ini sekaligus perkenalan dulu mungkin dan juga sapa pendengarnya, silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Kang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar di RRI Pro 1 Bandung yang sore ini mendengarkan ngobrol-ngobrol kita ya, Kang Andre. Jadi kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dari khususnya dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, saat ini sudah ada di Bandung nih Kang Andre. Wow. Jadi kita mau ada acara besok di Mall PVJ. Jadi kami punya program namanya Program Benar-Benar, yang memang kami tujukan untuk anak muda atau khususnya Gen Z. Nah, benar-benar sendiri sebenarnya berasal dari kata biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa gitu. Jadi sebuah tagline untuk mengajak anak-anak muda untuk menginternalisasi atau melakukan anti korupsi dalam keseharian hidup masing-masing gitu ya. Jadi mungkin selama ini mereka tahu apaan sih korupsi gitu ya, kan cuma punya pejabat aja, tapi ternyata yang namanya korupsi itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Khususnya berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari.
3: Betul.
5: Ya, jadi di besok kita mau mau ngajak anak-anak muda yang ada di Bandung khususnya untuk biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Nah, format acaranya podcast tapi live. Okay. Kita bikin di PVJ Mall. Itu nanti besok hostnya ada Andovi sama Jovilda Lopez. Iya, ada dari KPK juga tentunya. Kemudian kita akan ajak ngobrol perwakilan anak muda dari Jawa Barat. Mungkin teman-teman atau pendengar kenal Voice of Baceprot ya.
3: Iya, pastinya VOB. Dong.
5: Dan juga ada Barsena juga.
3: Wah, Barsena ada.
5: Barsena Bestandi.
3: Musisi
5: jadi
3: favorit
5: fansnya
3: saya.
5: Ya, fansnya Barsena dan juga VOB boleh datang besok ke PVJ.
3: Luar biasa. Acaranya dibuka untuk umum?
5: Dibuka untuk umum, ya. Okay. acaranya dibuka untuk umum dan nanti besok kita bisa interaksi, ngobrol-ngobrol, tanya jawab lewat acara podcast live.
3: Wah, gitu. Luar biasa, seru banget ini kayaknya. Jadi ini baru pertama. Wah, ini Teh Doti jago banget bikin hook kayaknya ya. Ini permulaan ngobrol langsung dibikin menarik banget ini. Langsung saya pengen ke sana.
5: Betul.
3: Tapi Ibu Doti, kalau kalau kita bicara nih soal pemberantasan korupsi ya, biasanya ini yang kebayangkan penindakan, penangkapan gitu ya, hal-hal yang huge gitu, yang gede gitu ya. Tapi sebenarnya ini kalau diposisikan di anak muda tuh, posisinya anak muda tuh di mana sih?
5: Oh, ini penting banget. Jadi dalam upaya pemberantasan korupsi itu kayaknya tanpa anak muda berat juga gitu, karena kan gini, karena anak muda itu nanti akan akan menggantikan kita-kita semua, saya sih, saya ya, dan generasi berikutnya gitu. Nah, oleh karena itu kita harus melibatkan anak muda dalam setiap upaya untuk pemberantasan korupsi, mulai dari pencegahan sampai juga penindakan. Nah, di mana sih pentingnya peran anak muda gitu ya? Nah, salah satunya adalah mungkin kalau upaya penindakan, anak-anak muda ini sebenarnya bisa, misalnya mulai dari rasa kepedulian deh ya. Jangan abai atau jangan diam ketika anak-anak muda itu menemukan sesuatu yang janggal. Nih kayaknya, kayak sekarang ya, rame, ih, uang pajak saya tiap bulan atau tiap saat bayar pajak, tapi kok fasilitas publik yang saya nikmatin begini-begini aja, atau mungkin minim gitu ya. Nah, terus mulai mempertanyakan kritis anak muda ini, kemana uang pajak saya gitu kan. Nah, itu mulai dari kritis itu bisa mendukung juga upaya pemberantas korupsi. Jadi misalnya berani bersuara lewat sosial media yang dipunya gitu ya, supaya ngajak teman-temannya lebih kritis juga. Atau mungkin kalau menemukan indikasi tindak pidana korupsi, melaporkan misalnya gitu. Tapi anak-anak muda sekarang kan kreatif-kreatif nih Kang Andre. Betul. Ya, kreatif banget gitu. Jadi sebenarnya anak-anak muda bisa juga lewat karya nih gitu, kayak misalnya bikin konten. Kontennya jangan galau-galau terus dong. Bener. Gitu ya, boleh dong sekali-kali bikin konten soal anti korupsi di kehidupan sehari-hari. Ngajak teman-temannya, jangan apa, kalau di Bandung tuh biasanya beli 5 bayarnya 1 apa, ada istilahnya apa itu, istilah bahasa Sundanya,
3: bahasa Sundanya iya, beli 5 ngambilnya 1. Aduh, yang tahu tolong lupa lagi ya. Saya juga
5: Darmaji
3: benar,
5: dahar 5 ngaku hiji.
3: Nah, ya, iya, lupa.
5: Betul, Darmaji. Nah gitu ya, jadi supaya dalam kehidupan sehari-hari kita lebih peduli lagi untuk lebih kritis dan berani bersuara. Gitu.
3: Wah, luar biasa. Nah tadi ini ngomongin sosial media, benar banget ya, anak muda sekarang tuh lagi kreatif-kreatifnya. Betul, gitu. Betul. Kan generasi sekarang memang digital banget,
5: digital
3: kan
5: banget,
3: gitu.
5: Betul.
3: Nah, ini pengaruh atau dampak baik dan buruknya ini persentasenya seimbang gak sih kalau di sosial media soal apa, kampanye korupsi dan lain-lain?
5: Kalau sampai saat ini sih kampanye sosial media itu sangat mendukung untuk kampanye anti korupsi ya, karena memang melalui sosial media jangkauan pesan anti korupsi yang kita sampaikan itu bisa lebih luas lagi, bahkan bisa mencapai daerah-daerah yang bahkan orang KPK-nya mungkin sulit untuk menjangkau daerah kesana gitu. Tapi lewat teknologi sosial media atau juga mungkin teknologi informasi lainnya, pesan itu bisa sampai sampai ke pelosok gitu. Jadi memang benar-benar ini sendiri pun adalah program kampanye yang memang kita tujukan untuk anak muda dengan mengoptimalkan sosial media atau kampanye digital gitu. Jadi kayaknya sekarang nggak mungkin deh kayaknya kalau tanpa digital.
3: Benar
5: ya.
3: Benar banget ya, se-impactful itu ya,
5: iya,
3: digital.
5: Betul.
3: Tapi nih kalau menurut Teteh nih, kita ngelihat contoh korupsi terkecil yang ada di kehidupan sehari-hari kita apa nih?
5: Anak muda ya,
3: yang sekarang mungkin sering kali tidak disadari.
5: Masih ya, kayak misalnya di jalanan lawan arah, nggak pakai helm, naik motor, lawan arah, terus ketemu polisi, polisi nggak apa-apa ya. Terus polisinya padahal mau menegakkan hukum nih, tapi udah gitu kan.

0: kalau bikin karya tulis gitu ya, anak-anak mahasiswa tetap mikirin sumbernya dari mana gitu, dan divalidasi lagi gitu. Itu sebenarnya salah satu bentuk membiasakan kejujuran aja.
1: Betul.
0: Sih gitu. Jangan copy paste, jangan titip absen sama
1: itu
0: dosen.
1: Juga sama ya, itu juga korupsi kecil ya.
0: Korupsi kecil.
1: Benar, yang kalau dihitung dampaknya bakalan gede ya.
0: Gede.
1: Kayak tadi di jalan mungkin ngambil hak orang lain ya, jalan
0: dan
1: orang
0: membahayakan
1: lain,
0: membahayakan juga.
1: Wah, wow, luar biasa. Menarik banget. Nah, Anda juga pastinya punya pengalaman atau justru pandangan tersendiri ya soal korupsi. Boleh berinteraksi bersama kami pendengar di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Okay. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini, tetap di Bandung.
0: Siap.
1: Sorry.
2: Bandung sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar Anda masih bersama kami di Bandung sore ini.
2: Bandung sore ini.
1: Tadi kita udah mengulas sedikit soal korupsi ya, korupsi mikro minor yang sering terjadi di masyarakat tapi sebetulnya memang jarang disadari juga. Nah juga mungkin besok bakalan ada berbagi pandangan ya di acara besok ya. Nah acaranya besok dimulai dari pukul berapa?
3: Oke, besok jadi pendengar RRI Pro 1 Bandung, besok hari Sabtu kalau misalnya lowong gitu ya, sama keluarga atau sama pacar.
1: Benar.
3: Boleh diajak ke Mall PVJ.
1: Sambil kita, malam mingguan ya.
3: Sambil malam mingguan ada acara podcast live. Jadi kita mulai panggung itu di rangkaiannya mulai dari jam 3 sore. Nanti ada banyak permainan, aktivasi, interaksi. Di situ juga ada booth anti korupsi juga. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya soal anti korupsi, soal KPK bisa ke sana. Kemudian nanti jam 6 sore kita mulai talk show atau podcast live-nya di panggung utama itu dengan menghadirkan host ada Andovi dan Jovelda Lopez, kemudian ada Via dari KPK dan narasumbernya ada VOB bertiga ya, Marsha dan teman-teman dan juga Barsena Bestandi gitu. Selain jadi narasumber, Barsena juga nanti besok akan tampil sebagai performance, tentunya akan menyanyikan lagu-lagu favorit pendengar RRI juga, iya.
1: Wah, luar biasa.
3: Gitu. Jadi ditunggu kehadirannya nih.
1: Yes, diusahakan banget ini mah.
3: Iya tuh, harus ya.
1: Waduh, luar biasa.
3: Gratis lagi.
1: Gratis ya, terbuka gratis, untuk umum. Terbuka jadi untuk bagi umum. Anda.
3: Ya, jadi nanti kalau misalnya mau daftar dulu boleh, karena kan memang kita ada daftar dulu untuk kursinya itu. Ya, registrasinya ada kuota. Tapi nanti kalau mau datang on the spot juga boleh. Nah, info detailnya, pendengar bisa follow akunnya Suara Anti Korupsi di Instagram.
1: Yes. Jadi dikepoin dulu aja.
3: Betul,
1: ya, ya gitu. Jadi bisa daftar. Booking buruan.
3: Betul.
1: Kursinya.
3: Betul,
1: gitu kan
3: ya.
1: Karena terbatas juga,
3: terbatas
1: ya.
3: Juga ya.
1: Wah, luar biasa. Kita kembali lagi ke korupsi nih. Berbicara tentang korupsi terus berani bersuara juga tadi ya topiknya. Ini tentunya gak cukup buat berani bicara. Betul. Aja tapi bagaimana anak muda bisa menyampaikan kritik atau dugaan masalah secara bertanggung jawab itu caranya bagaimana?
3: Banyak cara ya kalau sekarang. Kalau sekarang kan kalau fenomena yang kita lihat di masyarakat tuh no viral no justice gitu ya.
1: Benar.
3: Jadi kenapa sih harus viral dulu baru ada penegakan hukum? Sebenarnya itu nggak ideal juga gitu. Walaupun mungkin sekarang efektifnya kayak gitu, tapi sebenarnya untuk pemerintah atau untuk pihak-pihak yang berkepentingan sebenarnya nggak harus viral dulu baru kemudian ada penegakan-penegakan itu ya, karena kan memang SOP-nya harusnya ya nggak harus viral dulu gitu kan. Tapi memang sekarang media, khususnya media sosial memang jadi sarana buat masyarakat, khususnya anak muda, karena mudah diakses, mudah digunakan untuk membangun awareness sama melaporkan hal-hal yang janggal gitu. Jadi sebenarnya ini bentuk dari partisipasi anak muda juga sih.
1: Benar.
3: Untuk terus berlaku kritis gitu ya, mengamati, mengawal, mengawasi hal-hal yang menurut mereka tidak pada tempatnya gitu. Selain itu juga anak-anak muda sebenarnya bisa juga bersuara ya lewat karya mereka gitu. Jadi sebenarnya kayak VOB besok mungkin ya, VOB mungkin melalui lagu-lagunya ya sebenarnya juga lagi menyuarakan keresahan tentang korupsi. Atau juga banyak anak-anak muda lain yang kreatif-kreatif pada akhirnya bersuara kayak komika ya, akhirnya bersuara melalui beat-beat stand up komedi gitu. Betul. Jadi sebenarnya anak-anak muda sekarang kan kreatif, sebenarnya mereka bisa rasa idealisme atau kritis mereka bisa dituangkan lewat karya gitu, dan banyak orang bisa menikmati karya itu. Padahal di satu sisi ya lagi disampaikan ya, betul, ajakan-ajakan atau pesan-pesan anti korupsi gitu, atau lot film gitu dan lain sebagainya.
1: Tapi kemasannya memang sedemikian rupa. Yang bisa diterima,
3: diterima anak muda dan sekarang, juga gitu, masyarakat.
1: Dan juga masyarakat gitu. Betul. Tapi kan di media sosial nih, ngomongin media sosial gitu, informasi itu menyebar sebanyak itu dan secepat itu.
3: Dan nah, belum tentu semuanya benar.
1: Nah, gimana kita memastikan atau mungkin ada tips nggak untuk mengunggah untuk anak muda ini mengawal tadi kampanye-kampanye korupsi itu harus bagaimana?
3: Jadi mungkin salah satu tipsnya ya, ini bukan promosi tapi memang media salah satu media yang KPK bangun juga lewat sosial media, yaitu lewat akun Suara Anti Korupsi ini sebenarnya bisa dijadikan salah satu acuan informasi mengenai pencegahan sosialisasi kampanye anti korupsi. Jadi teman-teman bisa cari sumber informasi juga dari akunnya KPK gitu lah, akunnya Suara Anti Korupsi dan juga banyak akun-akun lainnya yang bisa dijadikan sumber terpercaya gitu, karena dari instansi secara langsung kan. Kemudian ya informasi itu juga teman-teman jangan langsung telan ya, karena banyak juga hoax-hoax ya, banyak juga yang datanya atau informasinya nggak benar gitu. Jadi memang harus divalidasi dulu ke orang-orang atau pihak-pihak yang memang punya kepentingan atau berwenang terhadap informasi itu. Mungkin itu tipsnya.
1: Oke, luar biasa tuh dikasih tips. Tapi apakah sebetulnya tadi kan berbicara melaporkan, mengawal, apakah KPK juga ini mengedukasi anak muda tentang hak pengamanan gitu ya, perlindungan bagi pelapor.
3: Iya, betul. Nah, KPK sendiri kan ada bagian pengaduan masyarakat ya, atau PLPM kalau sekarang. Jadi memang kami menerima informasi pengaduan dari masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi yang ditemui oleh masyarakat. Nah, itu salurannya bisa banyak ya. Bisa lewat hotline, bisa lewat datang langsung, bisa lewat surat, lewat email, lewat manapun gitu ya. Nah, jadi teman-teman atau pendengar RRI tidak perlu takut nanti gimana ya kalau ngelapor jabatan saya dikucilkan atau mungkin dikeluarin gitu ya dari instansi kalau memang PNS gitu. Jangan khawatir, karena memang ada prosedur pengamanan untuk pelapor gitu. Asal nggak habis lapor terus langsung konvers gitu ya, saya habis melaporkan kasus. Biasa kan ada juga tuh pihak yang kayak gitu kan, untuk menekan lawannya gitu kan ya. Ya selama tidak dipublikasikan akan selalu dirahasiakan oleh KPK pihak-pihak yang melapor tindak pidana korupsi, dan itu dijamin keamanannya gitu.
1: Wow, luar biasa nih pendengar. Ini juga udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar YouTube dan juga di WhatsApp nih. Kita bacain dulu mungkin yang di YouTube. Tadi ada yang nanya juga ya, ternyata ada dari @reropus. Acara di BPJ-nya jam berapa?
3: Oh iya, bisa datang mulai jam 3 sore. Nanti kita bisa ada engagement activation dulu. Jadi banyak banget nanti di sekitar panggung utama. Kita juga bikin permainan-permainan seru yang tentunya kita menyediakan merchandise eksklusif dari KPK. Ini bukan barang gratifikasi ya, tapi memang teman-teman bisa mendapatkan itu dengan ikut gamesnya. Kemudian nanti ada penampilan dari SMA, penampil kesenian, kemudian juga ada stand up komedi sebelum acara podcast itu dimulai, dan nanti acara puncaknya mulai dari jam 6 sore sampai malam kita di sana.
1: Nah, seru-seruan hayo
3: jadi
1: di sana.
3: Jadi ditunggu ya, bawa sekampung.
1: Betul tuh, @reropus.
3: Iya, jangan lupa daftar dulu kalau bisa. Info detailnya nanti bisa lihat di akunnya Suara Anti Korupsi.
1: Siap tuh di akun gratis, Suara Anti Korupsi ya.
3: Indis ekonomi ya. Benar. Ngajak pacar ke PVJ, nonton Barcelona sama VOB gratis, lumayan
1: worth
3: loh.
1: Worth it banget itu, indis ekonomi.
3: Indis ekonomi ya,
1: ya
3: kan.
1: Kemudian yang kedua ada komentar dari @eagle13610. Apakah pemberian kue dari murid kepada guru pembimbing termasuk gratifikasi? Iya, ini juga satu pertanyaan yang bagus banget.
3: Betul, betul banget. Ini termasuk gratifikasi. Mungkin sekarang banyak guru-guru ya. Memang ada sekolah-sekolah yang sudah melarang guru-guru atau kepala sekolah atau pendidiknya itu menerima apapun bentuk hadiah dari orang tua murid atau dari siswa, tapi memang masih banyak juga sebagian besar guru belum tahu tentang ini. Jadi walaupun bentuknya sekedar kue gitu ya, Kang Andre, tetap ini bentuk gratifikasi gitu dan sebaiknya dihindari gitu. Kenapa? Karena nanti ini bisa memunculkan favoritisme. Misalnya kalau gurunya sering, Kang Andre misalnya murid saya, saya guru gitu, terus Kang Andre sering ngasih hadiah atau misalnya sering ngasih kue, bingkisan orang tuanya. Nah, ketika suatu saat Kang Andre sebagai murid nilainya jelek misalnya ya, atau misalnya bandel gitu, terus saya guru, aduh mau kasih hukuman gak enak nih gitu. Aduh sebenarnya Andre perlu perbaikan nilainya nih, tapi orang tuanya sering ngasih saya atau Andre sering ngasih saya. Saya sebagai guru kan jadi gak enak untuk bersikap objektif gitu, jadi ada favoritism.
1: Benar,
3: gitu
1: itu juga termasuk ya gratifikasi betul, juga tuh.
3: Betul.
1: Ngasih kue ke guru itu sering terjadi di kota-kota besar.
3: Kelihatannya sepele ya.
1: Kelihatannya sepele ya.
3: Tapi dampaknya.
1: Benar, dampaknya
3: di akhir,
1: luar biasa
3: ya.
1: Gitu. Kemudian juga kita intip WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung ada Feby di Gatsu katanya di media sosial informasi bergerak sangat cepat. Gimana betul. Anak muda bisa tetap kritis agar tidak ikut menyebarkan informasi yang keliru ketika membahas isu korupsi katanya.
3: Oke. Silakan. Nah, oh bagus banget nih pertanyaan dari Gaby.
1: Feby
3: di Gatsu. Jadi memang banyak sekali informasi-informasi yang belum tentu benar dan mungkin juga apa memang sengaja disebarluaskan untuk kayak ngegoreng gitu ya atau bikin rame atau dan kadang-kadang yang clickbait itu belum tentu benar informasinya. Jadi memang bagusnya jangan langsung ditelan mentah-mentah atau langsung di-share gitu ya. Tapi kita dalami dulu, kita cari sumber-sumber informasi lain yang bisa dipercaya gitu. Kayak misalnya bisa juga lihat akun officialnya KPK, benar nggak sih? Atau misalnya pemberitaan kita juga ada banyak media ya, salah satunya RRI tentu saja. Betul. Ya RRI dan juga mungkin media-media lain sumber informasi yang terpercaya tentunya bisa menjadi reference dari apa namanya informasi yang sedang kita cari gitu. Jadi jangan nerima info langsung ditelen mentah-mentah di-share lagi gitu, malah nanti bisa bikin kekacauan gitu kan.
1: Benar.
3: Menurut saya gitu.
1: Kalau versi RRI kita punya cek fakta.
3: Nah, benar.
1: Kita punya segmen cek fakta. Ya. Jadi apapun faktanya ini di nanti
3: bagus
1: diusut
3: ya.
1: Dulu,
3: betul.
1: Research
3: betul.
1: Ini fakta atau hoax
3: betul,
1: gitu.
3: Betul.
1: Kita punya itu dan juga tentunya di portal berita rri.co.id.
3: Ya, bisa itu jadi sumber referensi
1: betul.
3: Juga. Betul.
1: Ya. Nah, kita sudah ada satu penanya yang siap untuk bertanya di ujung telepon.
3: Oke,
1: ada Pak Ramadan di Sorong ini.
3: Wow.
1: Karena beliau sedang mendengarkan lewat aplikasi
3: RRI
1: Digital.
3: Serius dari Sorong, terima kasih Pak Ramadan.
1: Luar biasa, langsung aja kita sapa ya.
3: Ya.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pak Ramadan.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Pak Ramadan, selamat sore.
4: Kang siapa ya?
1: Sama Andre.
3: Wow, luar biasa.
1: Andre. Betul, Pak Ramadan.
4: Oh ya, saya biasa sih, pendengar setia juga, tapi seringkali sama Teteh Talia.
1: Biasanya di siang hari, luar biasa.
4: Iya.
1: Pak Ramadan, silakan pertanyaannya.
4: Ini sama Mbak dari
3: KPK, Pak Ramadan, betul. Iya.
1: Oh. Betul, ada Teh Doti di sini dari KPK.
4: Oh, iya,
1: silakan, ada yang mau ditanyakan, Pak Ramadan?
4: Gitu ya.
3: Iya.
4: Oh ya, yang saya sedikit mau tanya tentang ikan kemarin terkait dengan penyampaian visi misi Kapolri Komjen Suyudi Aryo Seto kan waktu
1: pelantikan
3: baru reshuffle
4: ya kan beliau bilang begini, saya baku saya lihat beliau punya visi misi sekarang ini sangat baik berbeda dengan sebelumnya. Jadi mereka bilang begini, saya siap dinilai dari hasil bukan dari janji. Jadi bertanggung jawab kepemimpinan sesuai konstitusi. Jadi jalankan kerja pengawasan DPR misalnya menghormati proses hukum ya, bekerja bersama ya lembaga apapun. Jadi pengawas dari manapun saling bersinergi. Jadi membuka ruang koreksi ya masyarakat. Bagi saya jabatan Kapolri bukan puncak. Puncak apa karir, tapi jabatan Kapolri adalah puncak tanggung jawab, gitu ya. Jadi, beliau bilang juga bahwa keberhasilan Polri itu kelak dinilai bukan dari banyaknya slogan, ya kan? Terus, kemudian juga bahwa misalnya ada penyimpanan, apalagi dari kepolisian, dari instansi manapun dapat dikoreksi tanpa harus menunggu viral, yang kayak tadi disebutkan. Ya kan? cita-cita saya sederhana, kata beliau. Mm-hmm. Ketika seorang anak melihat polisi yang merasa aman, bukan takut. Ketika korban datang di kantor polisi, dia menemukan, dia mendapatkan pertolongan, bukan kerumitan. Ketika masyarakat menyampaikan apa itu kritik,
3: keluhan,
4: polisi mampu mendengar tanpa kehilangan wibawa, wibawanya, begitu kan?
3: Yeah.
4: Jadi ketika kejahatan mengapa itu mengancam, polisi hadir paling depan dengan keberanian dan profesionalismenya. Itulah makna polisi bersama masyarakat, hadir untuk melindungi, dekat untuk mengayomi, cepat untuk melayani, hadir dan menegakkan hukum, terbuka untuk diawasi, dan adaptif menghadapi apa perubahan Polri yang kuat. Bukan, beliau bilang bahwa yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya, sekali lagi. Jadi dipercaya Polri yang berwibawa bukan karena menjaga jarak, melainkan karena hadir bersama rakyat ketika apa? Ketika negara dibutuhkan. Karena bagi saya menjadi polisi adalah kehormatan, Jadi adalah amanah dan mengabdi bersama masyarakat adalah tujuan. Jadi bagaimana menurun banyak? Kalau saya lihat sekilas ini sangat bagus, banyak sebetulnya, tapi sebagainya saya tanya apa bacakan sedikit, tapi setidaknya bisa diramukan menjadi satu tujuan pemberantasan politik atau penegakan hukum secara umum gitu ya. Jadi sinergitas juga beliau ada tinggung gimana ke depannya. Mohon pencerahan gimana menurut untuk kedepannya paling baik seperti apa. Dan sekarang kan Polri baru, mudah-mudahan sinergitasnya semakin baik, semakin kuat untuk pemberantasan korupsi bersama.
1: Amin. Pak Ramadan. Terima kasih banyak
3: Pak Ramadan dari Sorong, luar biasa.
1: Luar biasa.
3: Pak Ramadan. Jauh ya dari Sorong bisa dengar.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik-menarik. Jadi kan memang ini reshuffle kabinet ya. Mungkin tadi Pak Ramadan menyoroti perihal Polri ya, gitu. Jadi memang tadi benar, kenapa sih sekarang harus viral dulu baru justice gitu? Bagaimana caranya supaya supaya dapat kepercayaan dari masyarakat? Betul. Memang. Jadi sebenarnya salah satu kalau dari KPK ya, mungkin tadi Pak Ramadan menyampaikan institusi kepolisian. Nah kalau dari KPK sendiri sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti yang podcast live yang mau kita lakukan ini memang salah satu bentuk upaya kita juga untuk mendekatkan diri ke masyarakat, untuk lebih mengenalkan isu korupsi atau mendekatkan isu korupsi ke masyarakat sehingga masyarakat khususnya anak-anak muda menjadi lebih paham gitu. Mungkin selama ini ada kesan isu korupsi dan anak muda jauh gitu ya, padahal tidak begitu. Isu korupsi itu banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan tadi masalah penegakan hukum, kemudian Pak Ramadan juga melihat masalah-masalah yang lain gitu ya, ketika hadir melayani masyarakat itu juga nanti masyarakat tentunya bisa juga memberikan kepercayaannya dan mendukung upaya penegakan hukum atau dalam konteks ini mungkin bagi KPK upaya pemberantasan korupsi gitu. Jadi ya bagus sih, terima kasih Pak Ramadan untuk opininya gitu.
1: Pandangan Pak Ramadan pandangan juga luar biasa sekali ya. Terima kasih ini jauh-jauh dari Sorong juga
3: luar
1: ya.
3: Luar biasa ngedengerin setia yang di Bandung.
1: Tapi memang beliau pendengar setia
3: pendengar
1: RRI Bandung
3: setia,
1: juga salah satunya luar biasa.
3: Terima kasih Pak Ramadan.
1: Terima kasih, semoga menjawab ya. Kalau mau diskusi lebih lanjut mungkin nanti juga bakalan nonton episode besok ya.
3: Betul.
1: Luar biasa. Di WhatsApp juga satu pertanyaan lagi ada dari Pak Wawan Sebastian di Cimalaka Subang.
3: Subang.
1: Ikutan Kang Andre katanya. Bagaimana meminimalisir potensi tindakan kekerasan dari pihak-pihak yang berseberangan dengan kita karena kita menerapkan slogan KPK tersebut katanya. Terus beliau memberi contoh juga seperti kita menolak ajakan demo, menolak kuitansi kosong, bill double, menolak menggunakan fasilitas kantor, menerima sogokan dari mitra bisnis dan lain-lain gitu. Bagaimana? Silakan ditanggapi.
3: Betul nih, Pak Wawan dari Subang ya. Jadi memang kekhawatiran-kekhawatiran ini kan biasanya kalau orang yang mencoba untuk menegakkan integritas gitu ya, yeah, atau mulai membiasakan diri dengan berbuat lurus gitu ya, sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi atau nilai integritas, tentunya nggak mulus-mulus aja, pasti di lingkungan mungkin ada yang ngecap, ah so suci lo gitu kan ya, ah semua juga sama, semua juga melakukan hal yang sama, ngapain sih beda sendiri gitu ya. Tapi ya jangan patah semangat, karena perlawanan-perlawanan seperti ini pasti akan ada. Nah biasanya ya terus aja melakukan, kayak misalnya kwitansi kosong, ya jangan ragu-ragu kalau misalnya kita menolak gitu, mohon maaf nggak bisa kalau misalnya kita harus kasih kwitansi kosong gitu, nggak apa-apa dianggap so suci, atau mungkin orang jadi males temenan gitu. Jadi itu memang salah satu resiko yang akan muncul ketika seseorang mengambil jalan hidup atau menegakkan prinsip seperti ini gitu.
1: Benar.
3: Tapi jangan juga jadi ya udahlah, udah deh ikut-ikutan aja gitu. Nah, ini yang sebenarnya satu hal atau tantangan yang membuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga sulit diberantas gitu, karena pada akhirnya orang jadi apatis dan jadi ikut-ikutan gitu, seperti itu. Kemudian hal lainnya, kalau misalnya gimana caranya tadi menghindari dari pihak lawan ya, maksudnya ya jangan memancing ya. Jadi kita tetap berpegang teguh kepada aturan hukum atau regulasi yang berlaku, atau SOP yang berlaku gitu. Kan menurut saya juga aturan nggak mungkin mendukung penyimpangan gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin tetap menegakkan aturan tersebut, menurut saya itu sih. Walaupun resikonya sih seperti itu. Ditakutin atau dijauhin teman atau dianggap so suci gitu dan lain-lain gitu. Itu salah satu resiko yang ada dan ya udahlah gitu kan ya, memang harus dihadapi gitu.
1: Harus dihadapi, itu salah satu effort kita juga ya untuk memberantas korupsi. Tapi memang korupsi ini satu hal yang memang ya nggak bisa dianggap enteng Indonesia khususnya. Luar biasa ini kasus korupsi besar sekali di Indonesia gitu, termasuk itu yang nggak kelihatan ya dari korupsi-korupsi.
3: Jadi sebenarnya Kang Andre, kenapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yang besar? Karena udah biasa melakukan yang kecil-kecil gitu. Jadi misalnya ketika seseorang udah biasa dengan hal-hal yang kecil gitu, kayak misalnya korupsi kecil-kecilan, udah biasa, butuh tantangan lagi, korupsi kecilnya nggak ketahuan, nambah lagi gitu, nambah lagi sampai menjadi kejahatan yang terorganisir gitu. Nah, kejahatan korupsi ini kan terorganisir dan memang udah dihitung untung ruginya, Kang Andre, gitu. Jadi pelaku pasti udah ngukur gitu, ketika saya melakukan kejahatan ini berapa keuntungan yang saya ambil, nanti keluarga saya gimana,
1: wow,
3: hasilnya bisa sampai untuk berapa turunan gitu ya. Jadi memang ya udah terorganisir. Nah, pastinya para pelaku korupsi nggak mungkin bukan profesional, nggak mungkin orang bodoh gitu.
1: Betul.
3: Karena sistemnya udah makin canggih, strukturnya udah makin rumit gitu. Jadi pasti sebelum-sebelumnya terbiasa melakukan kejahatan-kejahatan yang kecil gitu.
1: Wah, luar biasa, mengerikan juga ya.
3: Iya, betul.
1: Benar, berarti Indonesia ini gak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur.
3: Jujur,
1: ya. Waduh,
3: betul.
1: Luar biasa.
3: Pintar tapi minterin ya, Kang Andri. Jadi korupsi.
1: Benar, luar biasa ini obrolan yang sangat daging. Apalagi besok kayaknya ya di PPJ. Mungkin terakhir nih, boleh sekali lagi. Sebarkan kepada pendengar.
3: Betul.
1: Silakan.
3: Untuk pendengar Akang, Teteh, AA dimanapun berada ya, mangga datang ke PVJ. Nanti besok ada acara podcast live, benar-benar podcast live yang akan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK gelar, terbuka untuk umum di Mall PVJ. Mulainya dari jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Nah, acara puncaknya itu podcast live sendiri akan digelar mulai jam 6 sore. Nanti akan menghadirkan hostnya ada Andovi dan Jovilda Lopez, dari KPK-nya ada Via, kemudian ada VOB, Voice of Baceprot. Jadi kalau fansnya VOB mau ketemu Marsha dan kawan-kawan, silakan hadir. Atau Barsena, fansnya Barsena ya, kan di Bandung ya, Barsena anak Bandung. Barcelona boleh datang ya. Dan juga besok ada komika juga dari Bandung juga yang akan menghibur pendengar semua. Jadi datang langsung dan ini gratis ya. Gratis,
1: gratis
3: ini
1: tuh, gratis. Malam mingguan gratis.
3: Malam mingguan gratis, ajak pacar, calon mertua.
1: Happy. Jadi, iya, dapat ilmu iya.
3: Dapat ilmu, dapat banyak merchandise dari KPK juga besok banyak di lokasi acara. Jadi jangan ketinggalan, kita ketemu di PVJ besok mulai jam 3 sore.
1: Baik, terima kasih, luar biasa obrolan di Bandung sore ini pendengar dengan topik partisipasi anak muda dalam pemberantasan korupsi. Ini bersama narasumber kita Doti Rahmatiasi selaku Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi KPK. Terima kasih banyak sudah berkenan ngobrol-ngobrol. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
3: Iya, ditunggu kehadirannya juga Kang Andre besok di PPJ. Hatur
1: nuhun. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung sore ini edisi KPK dengan topik partisipasi anak muda dalam pemberantasan korupsi, berani bersuara lewat karya. Bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber kita di sore hari ini Doti Rahmatiasih, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi KPK di Bandung sore ini.
2: Bandung sore ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar perjumpaan tadi sekaligus menutup Bandung sore ini bersama saya Andre Ardian. Mendengar tapi jangan kemana-mana dulu, karena Bandung sore ini akan tetap berlangsung hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di esok hari di Bandung pagi ini bersama Andre Ardian. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni tinggi. Seni tekstil batik dengan segala corak, pola, dan desainnya sudah sangat terkenal dan tersebar luas di Indonesia, serta telah menjadi bagian identitas budaya Indonesia. Batik di setiap daerah memiliki motif yang bervariasi dengan makna yang berbeda-beda. Seperti di Jawa Barat, ada batik garutan dengan corak diagonal atau belah ketupat, batik megamendung yang melambangkan kesuburan dan pemberi kehidupan, batik Ciamis yang menggambarkan kerajaan Galuh, batik Cianjur dengan motif bernuansa agraria seperti padi, batik Tasik dengan ciri khas warna cerah, batik Indramayu dengan ciri khas kembang betahnya, batik Kahuripan khas Purwakarta, dan masih banyak lagi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pembeca ini mungkin akan meringankan beban para pembeca ya yang udah sepuh. Kalau saya lihat sih yang datang kan udah pada sepuh ya Pak. Kondisi fisiknya juga udah tidak kuat lagi dengan adanya bantuan beca listrik ini akan meringankan beban mereka.
3: Kami menyambut program pemerintah dengan lapang dada dan kami akan membantu sepenuhnya. Tapi ada amanat dari para pedagang di sini, warga binaan, bahwa minta solusi terhadap pemerintah Kota Bandung setelah ini ditertibkan karena.
1: Ya, dengan itulah pokok warta Jabar sore hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama pendengar, Satpol PP Kota Bandung melakukan penertiban 40 lapak dan juga bangunan di wilayah Hasanuddin dan juga Surya Kencana. ATF Burhanuddin menyampaikan laporannya.
4: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Bandung menertibkan sekitar 40 lapak pedagang kaki lima atau PKL dan bangunan yang berdiri di atas trotoar serta saluran drainase di Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana Kota Bandung. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan yang dilanjutkan ke Jalan Tengku Umar. Kawasan tersebut merupakan area pendidikan dan rumah sakit sehingga berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah tidak diperuntukkan sebagai lokasi berjualan maupun pendirian bangunan. Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengatakan penertiban telah melalui tahapan sesuai prosedur termasuk pemberitahuan dan penertiban surat perintah. Menurutnya, proses penataan sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Satpol PP memberikan pemberitahuan 7 kali 24 jam serta menerbitkan surat pemerintah tertulis tahap pertama hingga ketiga.
5: Penataan terutama penertiban lapak-lapak PKL ataupun bangunan-bangunan liar yang berada di atas trotoar maupun drainase yang berada di Jalan Panata Yuda, nanti kita belok juga ke Jalan Surya Kencana. Jalan Hasanuddin, kemudian Jalan Surya Kencana, nanti kita menyapu juga Jalan Tengku Umar.
4: Sementara itu penasehat Forum PKL Bandung juara sekaligus Ketua Majelis Adat Sunda Ari Mulia Subagia menyambut baik program penataan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung. Ia mengutarakan para pedagang menerima penertiban tersebut, namun berharap pemerintah memberikan solusi keberlanjutan agar para PKL tetap dapat memperoleh penghasilan setelah lokasi penjualan ditata.
3: Kami menyambut program pemerintah dengan lapang dada dan kami akan membantu sepenuhnya. Tapi ada amanat dari para pedagang di sini, warga binaan, bahwa minta solusi terhadap pemerintah Kota Bandung setelah ini ditertibkan karena.
4: Ari juga meluruskan mengenai status bangunan yang selama ini digunakan para pedagang. Menurutnya bangunan tersebut bukan didirikan secara ilegal, melainkan merupakan hasil penataan tim Satgasus PKL pada 2017-2018 berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku saat itu. Menurut Ari, hal yang perlu menjadi perhatian setelah penertiban adalah keberlanjutan mata pencarian para pedagang. Ia berharap pemerintah dapat memberikan ruang dan pembinaan agar para pelaku UMKM tetap bisa menjalankan usahanya tanpa membebani pemerintah.
1: Pemerintah Kabupaten Garut menyambut baik dan mengapresiasi pembangunan ruang kelas serta toilet berbahan dasar sampah plastik. Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Garut menyambut baik dan mengapresiasi pembangunan ruang kelas serta toilet berbahan dasar sampah plastik yang diinisiasi Yayasan Bakti Barito di Sekolah Dasar Negeri 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan rasa syukur atas kepedulian Yayasan Bakti Barito yang bekerjasama dengan Star Energy dalam membantu penyediaan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Garut. Ia juga memastikan struktur bangunan kelas baru tersebut aman, kuat, dan kokoh karena menggunakan sistem penguncian menyerupai balok Lego yang diperkuat dengan pipa di bagian tengahnya.
7: Yayasan Barito tidak hanya di konteks satu ini saja. Ya. Sudah 40 bangunan yang dibangun oleh Yayasan Barito. kerjasama dengan Sat Energi. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah Kabupaten Garut mendapatkan ketibanan rezeki di selasar posisi TKD kita sangat rendah, ada yang merecovery posisi itu, sehingga beberapa bangunan yang hari ini sudah dibangun oleh Yayasan Barito cukup membantu masyarakat kita. Tapi Barito pun mohon maaf, tidak asli hanya membangun, beliau pun melalui dampingan terhadap mereka yang tidak beruntung, kurang mampu, itu dibangun, dibantu oleh Barito.
8: Jadi sekolah yang ramah lingkungan dan ramah aman.
7: Ya, aman lingkungan, insya Allah aman. Jadi kuat kalau dibandingkan dengan yang
6: lain. Ini perspektif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Bakti Barito, Vivi Pangestu, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas sekolah dari sampah plastik tidak akan berjalan optimal tanpa kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, persoalan sampah dan perubahan iklim memerlukan gerakan bersama yang melibatkan sektor swasta, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga pemerintah.
1: Bantuan beca listrik dapat membantu dan meringankan para pengayuh beca di Cianjur, apalagi bagi lansia. Yan Sofian melaporkan.
9: Hadirnya beca listrik di Cianjur merupakan bantuan dari Presiden Prabowo yang sudah diterima oleh para pengayuh beca di Kabupaten Cianjur. Terlihat ada kegembiraan dari masing-masing pengayuh beca. Namun untuk tempat mangkal atau halte beca listrik tidak dikhususkan. Ada tempat mangkal karena lokasinya yang biasa mereka mangkal. Belum ada penataan khusus. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Cianjur, Sri Mulyani, dengan adanya bantuan becak listrik akan meringankan para pengayuh atau penarik beca yang sudah usia.
2: Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan beca ini mungkin akan meringankan beban para pembeca ya yang udah sepuh. Kalau saya lihat sih yang datang kan udah pada sepuh ya Pak, kondisi fisiknya juga udah tidak kuat lagi. Dengan adanya bantuan beca listrik ini akan meringankan beban mereka.
9: Selain itu, lokasi yang biasa mangkal terbagi di beberapa tempat wilayah Ciranjang maupun Warung Konang, namun wilayah Cianjur Kota yang paling dominan. Sementara itu, Bapak Ukon warga Cibalagung yang sudah usia 70 tahun masih mengayuh beca, dengan adanya bantuan beca listrik merasa senang.
10: Senang, alhamdulillah itu senang.
8: Tadi udah sempat nyoba dulu?
10: Udah.
8: Bisa.
10: Alhamdulillah.
8: Ada kendala enggak sih?
10: Tapi anu dipakai ku bapak mah enggak. Tapi lancar alhamdulillah gitu ya.
8: Perlu belajar dulu enggak atau udah biasa?
10: Udah biasa. Gitu.
8: Sama aja enggak sih dengan beca biasa?
10: Oh, enggak. Masih baik ini gitu. Jadi dinatanya karena enggak ada berat-berat gitu. Langsung ku benan listrik gitu.
9: Untuk itu adanya becak listrik di Supun belum menyediakan tempat parkir khusus atau halte becak listrik dikarenakan belum ada penataan untuk kedepannya. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
1: Momentum Hari Batik Nasional, pelestarian batik Cirebon dapat diperkuat melalui edukasi dan juga kolaborasi. Vivi Ismiyati melaporkan.
11: Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik khususnya di dinas maupun lembaga swasta.
12: Pelestarian batik Cirebon terus didorong melalui pengenalan motif, penggunaan batik lokal, serta berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberadaan batik Trusmi dan batik Ciwaringin di tengah tantangan produk tiruan dan produksi massal. Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto, mengatakan masyarakat perlu berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan batik Cirebon. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional dengan mengenakan batik Cirebon, khususnya batik Trusmi dan batik Ciwaringin, melalui surat edaran Bupati Cirebon tertanggal 1 Oktober 2026.
11: Ya, setidaknya harus berperan aktif dalam melestarikan batik Cirebon, terutama batik Trusmi maupun batik Ciwaringin. Caranya bagaimana? Ya, diharapkan dengan besok Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik khususnya di dinas maupun lembaga swasta yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Karena apa? Kita harus berbangga nih, karena batik Trusmi dan batik Cirebon sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Kabupaten Cirebon.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon, Hisham Sulaiman, mengatakan keberlangsungan batik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual-beli, tetapi mencakup ekosistem yang melibatkan pengrajin, pelaku usaha, pariwisata, dan UMKM di sekitar sentra batik. Menurutnya, dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga ekosistem tersebut tetap berjalan.
13: Jadi memang dukungan pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk kita para pengrajin, karena batik ini kan bukan hanya jual-beli, tapi kan membangun ekosistem. Dari mulai workshopnya, sampai ke penjualan, sampai ke pariwisata, nilai budaya, dan lain sebagainya, sampai faktor pendukung lainnya seperti UMKM-nya di sekitar workshop batik ini kan juga sangat berpengaruh. Dukungan pemerintah itu menurut saya adalah wajib untuk membatasi barang masuk impor yang menyerupai batik, seperti batik krim itu untuk masuk ke Indonesia. Itu paling pertama, karena pengusaha kan nggak mungkin bisa melalui itu semua gitu.
12: Pelestarian batik Cirebon ini, tegas Hisyam, pada akhirnya tidak hanya bergantung terhadap keberadaan motif dan produk, tetapi juga keberlanjutan pengrajin serta ekosistem yang menopangnya. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar batik Cirebon tetap memiliki ruang untuk berkembang sekaligus diwariskan kepada generasi berikutnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Dan berikut pendengar tanggapan masyarakat terkait warisan leluhur di tengah gempuran produk palsu dan juga tantangan ekonomi kreatif yang diimpun oleh Sekar Damayanti.
14: Saya Firdaus dari Kesendet. Memakai batik mungkin ketika saat acara-acara formal seperti itu, karena ciri khasnya yang cukup bagus ya dilihat, mungkin seperti hari-hari tertentu di hari kantor, hari Jumat, atau ketika acara formal seperti kondangan. Kalau dari keunikan batik Cirebon itu, kalau yang saya tahu memang sudah cukup dikenal ya, apalagi batik mega mendungnya. Yang saya suka dari keunikan batik Cirebon itu warnanya itu cukup kontras dan lembut di mata.
15: Nama saya Ella dari Perumnas dan profesi saya sebagai guru. Untuk saya pribadi, saya biasanya setiap hari Kamis memakai baju batik karena di sekolah itu mewajibkan memakai batik. Saya juga memakai batik itu di acara resmi atau formal. Kemudian juga per tahun ada peringatan batik nasional tanggal 2 Oktober itu wajib memakai batik juga. Lalu keunikan batik Cirebon menurut saya yang pertama itu adalah motif megabendungnya. Nah, motif megabendung ini paling ikonik karena ada awan bergaris dengan gradasi warna yang melambangkan ketenangan dan kesabaran yang mempunyai warna cerah dan berani seperti biru terang, merah, hijau, ataupun kuning.
16: Halo, aku Farhan dari Kesambi. Seberapa sering aku pakai batik Cirebon? Aku sering pakai sih. Kayak, aku suka aja gitu sama desain awannya gitu ya kan. Ngingetin aku sama Akatsuki Naruto. Tapi keren aja sih, kayak apa ya, nunjukin kalau misalnya aku nih orang Cirebon banget gitu loh dengan menggunakan batik Cirebon kayak gitu.
1: Ya, pendengar, untuk membahas berikut kita akan simak wawancara Nena Safira bersama kurator Museum Pangeran Cakrabuana Cirebon, Dr. Haji Kasta, mengenai warisan luhur di tengah gempuran produk palsu dan tantangan ekonomi kreatif berikut ini.
17: Setiap tanggal 2 Oktober kan diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Sebagai maestro batik sendiri, apa makna peringatan ini bagi keberlangsungan batik Cirebon, Pak?
18: Peringatan Hari Batik Nasional tentu ini selalu mengetuk kesadaran budaya. Jadi makna kesadaran budaya, batik sebagai salah satu produk budaya. Dengan peringatan ini kita disadarkan kembali, apakah benar kita mencintai batik sebagai warisan leluhur yang telah diakui oleh UNESCO. Jadi kan di momen ini kita diketuk lagi kesadarannya, karena kenyataannya mungkin kita sering abai terhadap batik. Jadi seringkali kita kemudian menganggap kain yang bermotif batik itu semuanya batik, padahal tekstil. Oleh karena itu di hari

0: terjebak. Batik itu semua tim tekstil bermotif batik dianggap sebagai batik, padahal itu bukan batik. Jadi bagi kami, peringatan Hari Batik Nasional adalah menutup kembali kesadaran bahwa kita untuk kembali menghargai batiknya, sehingga perbatikan nasional ini menjadi bagian dari simbol budaya yang kemudian betul-betul menjadi membanggakan dan berdampak secara ekonomi, berdampak terhadap rasa bangga sebagai manusia Cirebon yang memiliki produk budaya batik.
1: Saat ini kan batik telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia ya Pak. Menurut Bapak sendiri, apa tanggung jawab yang muncul dari pengakuan tersebut Pak, khususnya bagi kita masyarakat Cirebon?
0: Ya, turunan dari kesadaran budaya. Untuk memiliki kesadaran budaya ini kan harus ada wujud implementasinya ya, perilakunya. Ya, wujud perilakunya diantaranya kita adalah kita mengapresiasi batik sebagai bagian dari kesadaran bagian pemenuhan kebutuhan sandang ya. Pertama itu dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita kebutuhan sandang, mestinya kita juga harus secara praktisnya, kita dong memiliki batik yang betul-betul produk batik yang dihasilkan melalui proses penutupan malam lilin dan pencelupan warna. Ada wax resistant ya. Jadi jangan hanya mengenakan kain bermotif batik, padahal itu tekstil yang diproduksi oleh pabrik-pabrik bahkan dari Cina, dari luar negeri, yang kemudian kita menganggap itu sama sebagai batik. Nah ini kan yang menjadi pertumbuhan batik di Indonesia, di Cirebon, ini akan terhambat karena orang tidak menganggap batik sebagai bagian yang memang betul-betul batik. Nah ini, jadi perilaku sosialnya, ya, kita bangga dengan batik. Salah satunya misalnya, Pemda menetapkan ada batik seragam Pemda. Betul-betul jangan printing dong. Ya kalau printing itu bukan batik. Kita mengenakan batik, jangan printing dong, tapi betul-betul batik yang dibuat oleh perajin. Karena berbeda, printing itu bukan batik. Nah, problemnya memang mahal. Dalam tanda-tanda tertentu, printing dengan batik itu kan lebih mahal ya batiknya. Tapi bukan berarti kita harus tidak menggunakan batik, meninggalkan batik. Malah kalau kita meninggalkan batik, sama saja kita mengabaikan atau ingkar terhadap pengakuan UNESCO ya, pengakuan dunia terhadap pakaian budaya tak benda dalam hal ini berbentuk batik. Jadi implementasinya, monggo semua terlibat di dalam merasa bangga dengan batik. Dan salah satu kebutuhan sandangnya pun kita juga menggunakan batik sebagai bagian dari dan pemenuhan kebutuhan estetis ya. Jadi saya kira itu mungkin penting untuk disikapi, walaupun saya kira teman-teman masyarakat ini juga tentu akan berpikir ya, batik itu kan mahal kan. Nah ini, maka ada siasat untuk bagaimana membuat batik. Maka perajin batik pun ada level ya, batik obrong, ada batik halusan gitu kan, sehingga kita bisa membuat batik itu tetap bisa familiar dengan harga terjangkau oleh kantong gitu ya, tapi itu batik. Nah itu yang penting itu.
1: Pada momentum Hari Batik Nasional tahun ini, pesan Bapak kepada generasi muda Cirebon agar warisan batik tidak berhenti pada sekedar memakai kain bermotif batik, Pak?
0: Ya, pertama penghargaan ya. Saya pikir ini bukan hanya pemuda, tapi perajin batik juga harus memahami kebutuhan pasar ya. Kalau anak muda, batik itu bukan analogi untuk orang tua. Itu harus menjadi kebutuhan. Tantangan kreatif buat perajin, saya kira. Ini harus bisa menjawab tantangan harga mahal, bisa terjangkau, desain yang fashionable, yang bisa dipakai untuk anak muda, dan rancangan-rancangan desain yang kemudian memanfaatkan lebih dekatkan pada anak-anak muda, sehingga batik itu bukan hanya untuk kepentingan kebutuhan tertentu, tapi hal yang sifatnya fashionable untuk beberapa event batik masih bisa dipakai. Sehingga itu mungkin jadi tantangan sekaligus untuk mendekatkan batik kepada generasi muda. Saya kira itu, Mbak.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bogor menggelar pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim secara massal sepanjang Oktober 2026 dengan menargetkan 6.800 perempuan di seluruh kelurahan. Laporannya disampaikan Adesri.
3: Pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim digelar di Kota Bogor sepanjang Oktober dalam rangka Bulan Peduli Kanker. Kegiatan perdana pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin dilaksanakan di beberapa puskesmas, salah satunya di Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kegiatan tersebut mendapatkan antusias warga sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, sepanjang Oktober pihaknya menargetkan sedikitnya 6.800 perempuan untuk mengikuti screening. Pemeriksaan mencakup deteksi kanker payudara dan kanker leher rahim yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh kelurahan.
4: Jadi bulan ini kita canangkan

0: sebagai bulan peduli kanker, Oktober ya. Kita akan start di 1 Oktober. Target kami minimal saja 6.800 perempuan yang kita akan lakukan screening. Jadi satu kelurahan 100 gitu ya minimal. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan adalah deteksi kanker payudara dan sekaligus deteksi kanker leher rahim. Kita akan lakukan secara simultan di seluruh kelurahan, nanti secara bergantian kami jadwalkan, mungkin akan diakhiri di 23 Oktober ya. Tetapi untuk layanan di puskesmas itu masih berlanjut. Jadi tidak hanya terbatasi dengan kegiatan bulan kanker ini gitu ya. Sebetulnya kalau di puskesmas kapanpun itu bisa diakses.
1: Camat Tanah Saraya Rokib mengatakan pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan dan menjaga kesehatan masyarakat. Ia berharap masyarakat khususnya perempuan dapat memanfaatkan pemeriksaan untuk mencegah dan mendeteksi kanker sejak dini.
2: Memeriksa kesehatan dalam rangka mensukseskan program YKI yaitu pemeriksaan kanker serviks dan payudara. Mudah-mudahan warga di sini semuanya sehat dan ke depan tidak ada keluhan-keluhan terkait dengan tadi kanker serviks maupun kanker payudara. Intinya ini dalam rangka menyehatkan masyarakat, dalam rangka melayani masyarakat terutama dalam hal pencegahan kanker.
1: Masyarakat khususnya perempuan diimbau memanfaatkan layanan screening sebagai langkah deteksi dini terhadap kanker payudara dan kanker leher rahim.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor memediasi Pemkot dan juga pimpinan rumah ibadah guna menyelaraskan pelaksanaan Car Free Day. Sony Agung Saputra menyampaikan laporannya.
4: Akses menuju rumah ibadah di Jalan Jenderal Sudirman menjadi perhatian dalam pelaksanaan Car Free Day CFD setiap minggu pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia bagian Barat di Kota Bogor. Persoalan muncul karena jadwal CFD beririsan dengan waktu ibadah sejumlah gereja, sehingga jemaat menghadapi kendala akses kendaraan, parkir, kebisingan, dan kenyamanan, terutama bagi warga lanjut usia. Pendeta Kristiana Sri Utami menjelaskan pelaksanaan ibadah sekitar pukul 7 dan 9 waktu Indonesia bagian Barat terdampak oleh pembatasan lalu lintas selama CFD. Kondisi tersebut membuat sebagian jemaat, khususnya lansia, harus berjalan lebih jauh untuk mencapai gereja. Sementara aktivitas pedagang, pengamen, dan penggunaan pengeras suara turut menjadi perhatian.
5: Keresahannya yang pasti pertama adalah akses jalan. Karena kan semua pasti ketika bilang ada Car Free Day, jalan tutup. Lalu orang-orang yang beribadah, yang bergereja di sekitaran jalan, sepanjang jalan Sudirman atau di sekitaran wilayah Sudirman atau harus melewati jalan Sudirman, pasti akan mikir, waduh, susah nih kami mau ibadah, parkir di mana? Nah, memang sudah ada gereja Sebaot punya kesepakatan, tetapi bukan cuma gereja Sebaot, ada beberapa gereja juga yang mengalami kesulitan akses. Hari ini bersyukur kita sudah menemukan solusinya, dibukakan aksesnya, pihak DLLAJ akan membuatkan rekayasa. Kalau bicara sampai bisa nggak bisa beribadah, bukan nggak bisa beribadah. Karena ini bicaranya pagi. Di ibadah pagi itu pasti kebanyakan lansia. Kalau lansia harus jalan, rentan, itu ya, akan lebih sulit, kasihan. Yang mungkin yang harus bawa orang tuanya, udah pakai tongkat ya, agak susah gitu kan. Itu yang menjadi kegelisahan dan keresahan.
4: Menghadapi persoalan tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bogor memediasi pihak terkait dengan melibatkan pimpinan rumah ibadah, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Bogor. Ketua FKUB Kota Bogor, Dr. Haji Hasbullah menekankan pentingnya pengaturan yang memungkinkan kegiatan CFD tetap berlangsung tanpa menghambat masyarakat dalam menjalankan ibadah.
6: Berkaitan dengan upaya mediasi pada kesempatan kali ini, FKUB mengambil peran dan juga merespon secara cepat terkait dengan apa yang menjadi problem dan isu penerapan Car Free Day di saat hari Minggu bersamaan dengan tertutupnya akses jemaat untuk mengakses rumah ibadah di kisaran Jalan Sudirman yang dijadikan sebagai Car Free Day. Nah, kami melakukan mediasi secara tertutup dan memberikan ruang kepada para pihak, baik para pimpinan rumah ibadah. Pertama terkait dengan solusi akses dan apa terganggunya jemaat untuk mengakses rumah ibadah. Solusinya yang pertama adalah bagi yang rumah ibadahnya dekat dengan Zeni dan juga Pusdikji, dalam hal ini maka sudah ada kerjasama antara pemerintah Kota Bogor dengan Pusdikji penyiapan kantong parkir di sana, dan pengawalan apabila ada kendala akan dikawal langsung oleh Dishub Kota Bogor.
4: Hasil mediasi mengarah pada penguatan akses bagi jemaat menuju rumah ibadah serta pengendalian kebisingan dan ketertiban di sekitar lokasi peribadatan. Peraturan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang mengikuti CFD sekaligus menjaga kenyamanan umat yang menjalankan ibadah.
6: Berdekatan langsung dengan Pusdikji namun memiliki akses yang sama ke Jalan Sudirman, maka difasilitasi dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dishub Kota Bogor dan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Itu terkait dengan akses. Kemudian yang kedua terkait dengan kebisingan yang terjadi di sekitaran rumah ibadah saat pelaksanaan, maka langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor yang saat ini diwakili oleh Kesbangpol Kota Bogor itu akan melakukan penertiban, penyesuaian, dan penataan terhadap para pedagang, pengamen yang membuat kemungkinan terjadinya kebisingan di sekitar gereja yang akan beribadah di sana. Maka dari itu, hal itu sudah disepakati dan juga disetujui oleh para pimpinan gereja yang hadir pada mediasi. Itulah keberhasilan mediasi.
4: Selain itu, FKUB akan meneruskan aspirasi mengenai kemungkinan pemindahan jadwal CFD ke hari Sabtu kepada Wali Kota Bogor untuk dibahas lebih lanjut. Usulan tersebut belum menjadi keputusan sehingga pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan dan mempertimbangkan pemerintah daerah sesama pihak terkait.
3: Warga Kampung Tenjo Laut, Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari kini menikmati kemudahan mobilitas hasil pertanian setelah pemerintah desa setempat merampungkan pembangunan akses jalan persawahan sepanjang 326 meter. Laporannya Yofri Haryadi.
7: Warga di ujung timur Kabupaten Bogor kini berbahagia. Akses jalan kawasan pertanian Kampung Tenjo Laut, Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari telah dibangun akses jalan yang memudahkan mobilitas produk pertanian dari komplek persawahan warga. Kepala Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Juhendi mengungkapkan pembangunan jalan sepanjang 326 meter dengan lebar jalan 2,5 meter dianggarkan dari bantuan keuangan infrastruktur desa tahun 2026 senilai Rp268 juta. Rupiah. Jalan tersebut tidak hanya penting, namun juga strategis untuk mobilitas para petani dan lahan pertanian sawah di kawasan itu. Kondisi medan yang berat menuju lahan pertanian kini tidak lagi terkendala untuk melakukan bongkar muat, baik itu hasil bumi atau sarana kebutuhan pertanian seperti pupuk, alat, dan mesin pertanian.
8: Alhamdulillah sangat curam sekali, tapi dengan bantuan bangke ini, alhamdulillah kami beserta warga masyarakat kompak dan antusias, Pak. Dan salah satunya untuk peningkatan ekonomi, Pak. Yang tadinya pengangkutan padi susah apa, dengan adanya jalan dicor sekarang ini, insya Allah ke depan lebih memudahkan untuk transportasi para petani di Kampung Tenjo Laut.
7: Sementara warga Tanjung Sari Kabupaten Bogor, Syarif Hidayat berharap anggota DPR di Kabupaten Bogor juga mendorong infrastruktur penunjang pertanian di wilayah tersebut, diantaranya kebutuhan irigasi.
9: Harapan ke anggota dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak, demi petani Tanjung Sari yang 5 desa, ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
7: Perbaikan akses jalan dapat menekan biaya angkut hasil bumi, yang selama ini biaya angkut hasil panen menggunakan sepeda motor dengan upah Rp30.000 sekali angkut. Dengan jalan yang lebih lebar, kendaraan pick-up dapat melintas dan memangkas biaya angkut dan resiko lainnya selama proses pengangkutan gabah menuju pengeringan atau penggilingan beras.
3: Demikian pendengar Warta Jabar sore hari ini, atas nama kerabat kejabat tugas saya, Batuas Gunawan, ucapan terima kasih dan selamat sore.
10: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Tahukah Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda? Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan. Karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

Motif batik Sido Asi merupakan jenis batik yang sering dikenakan dalam acara-acara pernikahan adat Jawa. Batik yang bermuatan gambar tumbuhan atau gunung ini berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu Sido, yang berarti jadi, terus-menerus, atau berkelanjutan, dan Asi, yang berarti kasih sayang. Sehingga, Sido Asih dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Motif batik satu ini banyak dipakai pada upacara pernikahan, dengan harapan pengantin akan membangun kehidupan rumah tangganya yang penuh cinta dan kasih.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di dieu ya. Beredar video di Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara sedang memberikan dana bantuan pada September 2026. Asik, asik, asik, asik, asik. Kalau melihat videonya sekilas mungkin terlihat seperti informasi resmi. Tapi jangan urup-urup percaya, jangan buru-buru percaya. Karena Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax alias bohong alias tidak benar alias wadul. Setelah Mamang telusuri dan Mamang cari, video itu ternyata menggunakan foto Suhasil Nazara yang diambil dari momen pelantikannya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 lalu. Sementara suara dalam video yang seolah-olah menyampaikan program bantuan terdeteksi sebagai suara yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI atau AI. Jadi kalau ada video pejabat yang menawarkan bantuan, jangan langsung percaya. Apa-apa bantuan bikin senang, apa-apa bantuan bikin senang. Karena wajah dan suara terlihat meyakinkan, jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas hanya karena bantuan yang bohong ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke? Kecirata mancing ikan bawal, biar gak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.

0: dari kawasan di Ponorogo nomor 61 Bandung Perikara. Barengan saya buat Agus Gunawan tentu saja menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan berbincang pendengar di sorotan sore hari ini bersama Pak Kiki Rosani Rifki ya. Beliau adalah Kepala Bidang Drainase dan juga Trotoar DSDABM Kota Bandung. Kita akan bahas mengenai jelang musim penghujan, pemerintah Kota Bandung ini mempercepat 79 paket pekerjaan drainase dan juga trotoar dalam sorotan sore ini. Ya, selamat sore Pak Kiki, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Ya, Pak. Pak Kiki ini berbicara mengenai Pemkot Bandung mempercepat 79 paket pekerjaan drainase dan trotoar ini seperti apa kondisi saat ini begitu Pak Kiki kalau melihat kondisi Bandung yang masih sekarang sudah mulai hujan begitu ya dan persoalan utama di saluran drainase ini sebenarnya ada di mana begitu Pak Kiki mungkin bisa sampaikan seperti apa saat ini. Ya.
1: Jadi terima kasih Pak
0: Abot ya, betul.
1: Tabot ya. Kami dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mungkin sudah memperkirakan bahwa drainase kita ini sudah mulai harus segera dibersihkan gitu ya. Karena memang masalah yang paling utama gitu drainase kita ini sudah banyak dengan sedimen dan sampah. Nah, jadi dalam istilahnya mapak hujan atau menjelang hujan ini kita sedang melakukan pembersihan beberapa lokasi yang sudah sering terjadi banjir gitu. Dan tentunya kita dalam rangka mengejar apa IKU ya, kinerja utama ya, indeks kinerja utama tercapai sehingga kita harus melakukan pembersihan di beberapa lokasi. Ini sedang diintensifkan di beberapa UPT. Di semua UPT kewilayahan.
0: Baik. Pak Kiki, jumlah total ada 79 paket begitu untuk pekerjaan titik rawan genangan atau masih ada wilayah yang belum tersentuh begitu Pak Kiki?
1: Itu adalah pekerjaan yang sudah dalam kontrak ya. Artinya itu ada pembangunan drainase, ada rehabilitasi. Dan itu sebagian ada yang lelang, ada juga yang pengadaan langsung.
0: Baik. Gitu. Pak Kiki, kalau pekerjaan dilakukan menjelang musim hujan, lalu bagaimana ini memastikan juga hasil yang sudah dilakukan atau dikerjakan ini bisa berfungsi saat hujan mulai intens begitu pengawasannya atau pantauannya Pak Kiki?
1: Ya, kita menerjunkan UPT ya untuk melakukan monitoring setiap ada hujan atau melakukan monitoring pada saat sebelum hujan ini ya. Jadi dilihat dulu kondisi drainasenya apakah banyak sampah atau banyak sedimen seperti itu. Kemudian kita tanggap terhadap beberapa laporan masyarakat apalagi dari media ini sudah mulai laporan banjir terutama atau genangan lah kalau istilahnya. Karena kita sebenarnya bukan banjir, tapi genangan. Lutut atau di bawah lutut lah. Ketinggian 30 cm.
0: Baik. Gitu ya. Baik. Nah. Apalagi sekarang juga banyak pekerjaan ini ya. Pembangunan halte begitu ya. Dan juga...
1: Ya, betul. Ya. Banyak crossingan ya, crossing jalan.
0: Betul.
1: Itu memang kemarin menjadi viral juga yang di Samsat. Ya. Kiara Condong itu akibat pelaksanaan pembuatan crossing jalan terhambat disebabkan rusaknya alat berat pada saat beroperasi tidak bisa dilanjutkan sehingga kemacetan luar biasa di sekitar jalan Soekarno Hatta sampai Cibiru itu aduh luar biasa. Saya juga mohon maaf itu.
0: Baik. Pak Kiki saat ini ada kendala ataupun juga tantangan yang dihadapi oleh DSDABM Kota Bandung sendiri dalam penanganan ini Pak Kiki?
1: Oh ya, ya betul. Jadi selain kita menghadapi masalah banjir itu diakibatkan sedimentasi saluran ya, banyak lumpur sekarang dan juga sampah, kita juga kadang terhambat pada saat pembuatan drainase itu masalah banyak sekali sambungan-sambungan kabel listrik dan kabel pipa-pipa PDAM di bawah saluran, sehingga menghambat kami dalam memasang unit atau box cover.
0: Baik.
1: Kadang-kadang terhambat kabel listriknya meledak atau padam, itu jadi hambatan juga buat kami.
0: Dengan adanya bangunan liar di atas drainase ataupun solokan juga, ini menjadi salah satu penyebab kesulitannya. Betul. Ya, Pak.
1: Iya, sama itu juga termasuk ya, saya lupa memberitahukan itu. Ya.
0: Baik, Pak Kiki, kalau warga ini menemukan drainase bermasalah atau titik genangan baru nih, gimana nih masyarakat juga bisa menyampaikan laporannya, Pak Kiki?
1: Ya, itu sudah siap kita tampung ya semua pengaduan gitu, tapi minimal kita punya waktu 3 hari untuk segera melakukan action di lapangan, karena ini sudah menjadi dicanangkan di kami bahwa batasnya adalah 3 hari. Jadi kalau dalam 1-2 hari kita mungkin melakukan survei dulu ya, apa yang harus kita lakukan, kemudian yang ketiga kita langsung, itu yang terakhir tindakannya gitu ya.
0: Nah,
1: itu kita.
0: Baik, Pak Kiki, dari 79 paket pekerjaan drainase dan juga trotoar, target sampai kapan nih Pak Kiki?
1: Ya, selesai. Kalau kita sih seperti biasa mungkin sebelum tahun anggaran berakhir ya, mudah-mudahan bisa selesai. Tapi karena sekarang sudah memasuki musim penghujan, jadi kita juga melakukan percepatan gitu. Dan melakukan beberapa tindakan yang lebih dulu untuk melakukan normalisasi drainase dan saluran.
0: Artinya bulan ini selesai begitu, Pak Kiki?
1: Ya, dalam rangka itu menghadapi datangnya musim penghujan ini ya, kita harus segera melakukan normalisasi pembuang sampah atau melakukan pengerukan di beberapa saluran yang terhambat. Begitu, Pak.
0: Baik, apa yang ditemukan DSDABM sendiri dalam membersihkan drainase begitu? Ditemukan masalah apa, sampah atau apa, Pak? Ditemukan yang memang menghambat airnya jadi genangan air, Pak?
1: Ya, itu udah pasti ya, yang kedua macam itu, kedua hal itu. Ada juga hal lain yang kadang-kadang itu sudah mungkin jadi suatu rutinitas mungkin. Seperti yang kirmir roboh itu ya, atau plat beton yang patah kemudian menghalangi aliran air seperti itu. Jadi itu pemeliharaan yang sudah rutin sebenarnya kita lakukan.
0: Baik, Pak Kiki, terakhir ingin disampaikan kepada pendengar begitu mengenai pesan atau juga himbauan kepada masyarakat terkait juga pekerjaan drainase dan trotoar ini, Pak Kiki, silakan.
1: Ya, jadi seperti biasa mungkin kita sudah menyarankan bahwa jangan buang sampah ke saluran ya, buang sampah ke tempatnya. Kemudian mohon maaf apabila memang dalam setiap pekerjaan, terutama yang crossingan jalan tuh atau yang memotong jalan itu sering menghambat lalu lintas. Ya, kita sedang berusaha untuk tidak menghambat lalu lintas sehingga kelancaran lalu lintas bisa berjalan dengan baik.
0: Aja. Baik.
1: Mohon maaf ya.
0: Terima kasih Kepala Bidang Drainase dan juga Trotoar DSDABM Kota Bandung, Pak Kiki Rosani Rifki. Terima kasih Pak Kiki atas waktunya, Pak Kiki. Selamat sore, Pak.
1: Sore.
2: Bandung sore ini.

0: Iya, peringat selanjutnya informasi dari Bandung Comment Center yang disampaikan oleh rekan kita ada Teh Alivia di sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, selamat sore, Teh Alia.
2: Halo Teh, halo Kang, maaf.
0: Baik, Teh Alivia, apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah baik.
0: Sehat,
2: Kang,
0: ya.
2: Gimana kabarnya,
0: Kang? Alhamdulillah juga. Informasi Anda, kita awali dari informasi cuaca dan juga arus lalu lintas di Kota Bandung. Silakan Teh Alia.
2: Baik, kita mulai dari lalu lintas aja ya, Kang, ya. Ini di Babakan Siliwangi ini terpantau sudah ada kepadatan nih, Kang. Didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu kita ke Braga juga ini terpantau ramai lancar nih untuk kendaraan gitu. Dan juga banyak pejalan kaki dan pewisata juga yang berada di sekitar Braga. Selanjutnya ini kita ke Cibaduyut juga ini terdapat sangat ramai lancar. Ada beberapa antrian kendaraan juga ini didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya kita ke Gede Bage, ini juga ada beberapa antrian nih untuk ke arah Summarecon, didominasikan juga oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini kita ke Cicaheum, ini terpantau ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Begitu Kang untuk lalu lintas.
0: Ya, untuk informasi cuacanya, Teh Alivia?
2: Ya, boleh. Untuk cuacanya terpantau dari pukul 18 hingga 23 nanti akan cerah berawan begitu Kang. Tapi tetap jaga-jaga ya Kang, bawa jas hujan dan payungnya gitu, khawatirkan hujan gitu.
0: Baik, informasi selanjutnya mengenai layanan 112 Teh Alivia.
2: Iya. Untuk layanan 112 per hari ini ada dua laporan Kang. Yang pertama ini pukul 3 lewat 52 menit tadi. Ini di

0: terjadi kecelakaan kendaraan roda 2, terdapat dua orang korban, kondisi tidak sadarkan diri, dan lokasinya terjadi keributan juga di lokasi gitu. Untuk alamatnya di Jalan Tamblong, Braga, Sumur, Bandung. Sudah ditangani juga oleh 119, terus Polrestabes, BKO Polrestabes, dan tim Prabu. Ini untuk korbannya diboyong ke RS Bungsu pukul 4:30. Selanjutnya ini nerima juga pukul 4:24. Ini juga kecelakaan kendaraan roda 2, terdapat dua orang korban, kondisinya satu orang tidak sadarkan diri. Ini juga ditangani oleh 119 Dinkes Kota Bandung. Untuk alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Ini korban boyong ke RSHS pukul 4:45 begitu, Kang.
1: Baik. Sementara untuk informasi harga kebutuhan pokok, Teh Alifa, bisa disampaikan?
0: Untuk harga kebutuhan pokok ini terpantau ada yang naik, ada yang turun ya, Kang. Kita mulai dari yang naik, ini ada bawang bombay di harga Rp31.000 per kilogramnya. Lalu juga ada bawang putih juga lagi naik, ini di Rp32.000 per kilogramnya. Lalu kita ke beras medium juga lagi naik, ini di Rp13.000 per kilogramnya. Lalu untuk cabai merah keriting juga lagi naik, 2% nih, di Rp55.000 per kilogramnya. Dan untuk yang lagi turun, ini ada bawang merah, ini di Rp30.000 per kilogramnya. Lalu juga ada beras premium juga lagi turun, ini di Rp14.000 per kilogramnya. Lalu juga ini cabai hijau biasa juga lagi turun, di Rp29.000 per kilogramnya. Dan yang terakhir, cabai merah, ini lagi turun di Rp46.000 per kilogramnya. Begitu, Kang.
1: Baik, terakhir informasi mengenai agenda pimpinan, Teh Alifia, bisa disampaikan?
0: Baik. Untuk agenda pimpinan hari ini, tadi sudah melaksanakan Bapak Wali Kota ini pendampingan Kapolrestabes pada press conference terkait pencurian box traffic light. Ini pukul 10 dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung di Polrestabes. Dan pukul 10 ini mewakili Bapak Wali Kota Bandung memberikan sambutan pada rapat koordinasi pelaksanaan C40. Ini dalam rangka mendukung pembinaan dan penyelenggaraan bangunan gedung hijau. Lokasinya di Gedung Serbaguna Balai Kota. Ini dihadiri oleh Bapak Sekda Kota Bandung. Begitu, kan.
1: Baik. Terima kasih Teh Alifia atas informasi Anda dari Bandung Comment Center. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore.

0: Bandung sore ini.
1: Pendangkalan sungai adalah kondisi air yang tidak dapat mengisi sungai secara keseluruhan. Banyak hal yang bisa mengakibatkan pendangkalan sungai. Salah satunya penumpukan sampah. Pendangkalan sungai dapat menyebabkan beberapa masalah. Masalah terbesar yang dapat terjadi yaitu banjir. Karena banyak masyarakat tidak peduli dan membuang sampah ke sungai. Stop buang sampah di sungai untuk mencegah terjadinya banjir akibat pendangkalan sungai.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bandung sore ini.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dari Bandung. Peringatan untuk hari ini hari Jumat 2 Oktober 2026. Azan Maghrib akan kami kumandangkan nanti pukul 17.51. Namun sebelum itu kita simak terlebih dahulu pendengar inspirasi sore hari ini bersama Ustaz Saifuddin Asyamagi dengan judul Indahnya Perilaku Seorang Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhira ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jaa bil haqqil mubin rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asirul muslimin, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sungguh, menjadi orang mukmin adalah harus menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai dinamika hidup. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Suhaib an Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perangai atau karakter seorang mukmin, idza inna amrahu kullahu khair, semua masalahnya itu khair, baik, walaysa dzaka li ahad illa al mukmin, tidak ada itu terdapat pada orang melainkan hanya orang mukmin. In asobat husarra syakar, jika dia mendapati kenikmatan, kelapangan, dia bersyukur. Fakana khairallah, karena itu adalah baik baginya. Min asobat husarra, dan jika ditimpa satu kesulitan, sabar, dia sabar. Fakana khairallah, dan itu adalah baik untuknya. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Itu hadis sahih standar Imam Muslim atau standar Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan atau perilaku seindah apa yang dilakukan oleh seorang muslim. Karena sesungguhnya ketika seseorang ditimpa musibah sudah menjadi fitrahnya untuk merasakan penderitaan, sedih dengan apa yang dilakukan. Namun bagi seorang muslim, apapun yang menimpa padanya, baik kebaikan ataupun keburukan, fakana khairallah, semua adalah baik untuknya. Inna amrahu kullahu khair, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaysa dzaka li ahadin illa al-mu'min, semua urusan kaum muslimin itu adalah baik, dan itu tidak terdapat melainkan hanya bagi orang yang mukmin. In asobathu sarra, jika mendapati nikmat, banyak rezeki, kebahagiaan, kesenangan, kelapangan waktu, kelapangan harta, syakara, dia bersyukur. Dia tahu betul bahwa semua itu tidak lain adalah ujian dari Allah, adalah karunia dari Allah. Untuk apa harta yang diberikan kepadanya, kemudian harus bagaimana dengan nikmat yang Allah berikan, syakar, syukur. Syukur melalui lisan ataupun syukur melalui perbuatan, disedekahkan sebagiannya. Dan jika in asabathu dharra, jika ditimpa kesulitan, miskinan, penderitaan, maka dia sabar, dia bersabar. Kenapa? Fakana khairullah, orang mukmin selalu mengambil kebaikan dalam segala sesuatunya. Inilah karakter seorang mukmin. Mengapa cik bisa demikian sebagaimana sabda Nabi, walaysa dzaka li ahadin illal mu'min, dan sikap seperti tidak ada kecuali hanya pada orang mukmin? Karena dia yakin bahwa Allah tidak pernah menghendaki keburukan bagi hambanya. Allah selalu menghendaki kebaikan bagi hambanya. Hanya saja kadang-kadang seorang hamba lupa bahwa ujian yang berat itu terkadang itu adalah kehendak Allah untuk membebaskan dirinya dari dosa, untuk menaikkan derajatnya lebih tinggi lagi, untuk menjauhkan dirinya dari kejahatan-kejahatan yang lainnya. Itulah inna idhamal jazaa ma idhamil bala, semakin berat ujiannya maka semakin besar pula pahala yang Allah sediakan untuknya. Fa in radiya, seorang hamba itu ridho dengan ujiannya, radhiya Allah, Allah pun akan ridho. Sebaliknya, fa in sahid, jika seorang hamba tidak rela dengan ujian, sahid Allah, Allah pun akan
murka atau Allah tidak akan suka kepada hambanya. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang mampu untuk bersyukur, bersabar atas apa yang telah menimpa kepada kita, baik dan buruk. Sesungguhnya semua berasal dari Allah, dan kewajiban kita hanyalah bersabar menghadapi segala yang Allah kehendaki. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

0: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bandung sore ini.

0: 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak DOH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi bahannya oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, ini akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertanggungjawabkan.
2: Bandung sore ini.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan rebuisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Anda masih bersama kami di 97.1 RRI di Bandung. Hari Jumat di hari kedua di bulan Oktober 2026. Ada harapan banyak tentu saja di bulan Oktober ini ya, ketika Anda mempunyai rencana-rencana lain ya, untuk membangun karir Anda atau membangun bisnis Anda. Ya, mendengar sore hari ini atau malam hari ini, tentu Anda bisa simak di aplikasi RRI Digital untuk program-program siaran, dan juga Anda bisa akses di portal berita kami ya, untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya di rri.co.id. Malam hari ini saya temani Anda hingga pukul 19 nanti, dan tentu saja dengan lagu-lagu pilihan yang terbaik untuk Anda. Untuk Anda yang sedang di perjalanan, selalu berhati-hati dan tentu saja mentaati peraturan lalu lintas untuk keselamatan kita semua.

0: pendengar dimanapun berada. Cabai rawit di kota Bandung ini tembus 100 ribu per kilogramnya dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Pak Mewan Kartiwa Esol.
1: Hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit harganya bervariasi ya Kang. Tergantung lokasi pasar, kemudian juga tergantung sudah bersih atau segala macam lah. Ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini bervariasi, tapi memang lumayan naiklah dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya kalau bicara terkait penyebab memang salah satunya ya mungkin ini terdengar klise ya, tapi memang salah satunya adalah faktor cuaca ya kan. Ya harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah, mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal. Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Apabila tidak ada itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya. Tadi pun kami ngecek lah pasar itu, insya Allah untuk ketersediaannya masih ada. Untuk kegiatan belajar murah udah terakhir kita lakukan di tanggal 11 September. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan belajar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai. Karena biasanya nanti adanya lagi belajar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru. Nah itu harganya akan naik. Kalau ini laporan di sekarang ini sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100. Tanjung juga masih di bawah. Cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah. Mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah. Ya mungkin pertama-tama untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah baik di pasar tradisional. Jadi harga jangan terlalu khawatir lah, meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Ada kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
2: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan apa dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
6: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, bongkin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
14: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari. Berat. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
16: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun

0: Ahmad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
1: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
0: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
3: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
4: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
3: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
5: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
3: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
2: Dengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
6: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
7: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hanya

0: Lapas Pondok Rajek, lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
2: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut sampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam.

0: referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
0: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Hubner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, oke. Kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar saya, Rara Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini hari Jumat 2 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, mimbar agama Hindu untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Program 1 di FM 97,6 MHz. Pada malam yang cerah ini,
1: kayaknya hujan ya pada malam ini. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga.
0: Kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemui ruang pendengar saudara dengan topik malam ini, Navavida Bhakti. Kali ini bersama saya Anak Agung Komang Vijayamandu Putra Nilai Manda sebagai pembawa acara, dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita, Bapak Iketut Wiguna. Gimana Pak keadaannya, sehat?
2: Baik Vijay, terima kasih.
0: Wah, semangat sekali Bapak. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi PHDI Provinsi Jawa Barat 2009, 2019 dan 2024. Silakan Pak Ketut memulai mengisi topik pada malam ini. Terima kasih.
2: Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Sampurasun.
3: Rampes.
2: Umat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu Navavida Bhakti. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah Moksartam Jagadita, di mana di dalamnya kita mengenal ada empat jalan atau catur marga. Salah satu atau salah dua di antaranya adalah Karma Marga Yoga dan Jnana Marga Yoga. Puncak daripada karma dan jnana marga adalah bhakti sejati. Bhakti sendiri mengandung makna hormat atau tunduk, perbuatan yang menyatakan setia, kasih kepada Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti di dalam bahasa Sanskerta juga berarti pengabdian, sementara sejati mengandung makna sebenarnya, asli atau murni. Bhakti sejati adalah bentuk sujud, bentuk pemujaan, hormat, setia, dan taat penuh kasih, sebenar-benarnya dengan penuh ketekunan, berdasarkan cinta kasih di dalam memuja ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan penuh kasih sayang dan sangat mendalam. Bagi orang yang melakukan bhakti, maka dia disebut sebagai bhakta. Bhakti di dalam agama Hindu mengandung unsur keterlibatan aktif dan juga mengandung unsur pengabdian yang bersifat praktis dan juga partisipatif. Jadi bukan semata-mata hanya ritual saja. Di dalam Bhagavata Purana disebutkan ada 9 jenis bhakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang kita kenal atau kita sebut sebagai Navavida Bhakti. Navavida Bhakti adalah puncak dari karma dan jnana. Segala pengetahuan yang membebaskan atau jnana tidak akan ada gunanya jika tidak dilaksanakan dalam bentuk karma. Karma harus dilakukan dengan sikap niskama karma, yakni karma yang dilakukan tanpa pamrih. Sebagai wujud persembahan kepada Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Navavida Bhakti, kita mengenal yang pertama adalah Sravanam, yang kedua Kirtanam, yang ketiga Smaranam, yang keempat Padasewanam, yang kelima Archanam, yang keenam Vandanam, yang ketujuh Dasyam, yang kedelapan Sakyanam, dan yang kesembilan Atmani Vedanam. Yang pertama Srawanam berasal dari urat kata sru yang artinya mendengar, sedangkan nam artinya memuja. Srawanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya, dengan cara mendengarkan atau membaca cerita-cerita suci seperti Purana dan Itihasa, mendengarkan nyanyian-nyanyian keagamaan, Dharma Wacana, dan juga membaca kitab-kitab suci. Yang kedua, Bhakti Kirtanam, yang berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan jalan melantunkan kidung-kidung suci keagamaan dan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya. Dengan penuh pengertian, rasa bakti yang ikhlas, serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Dengan kirtanam, diharapkan dapat menghasilkan getaran-getaran yang suci. Bakti ketiga adalah Smaranam. Smaranam berasal dari urat kata smer, yang berarti mengingat. Smaranam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan cara selalu ingat kepadanya, agar kekuatan kemahakuasaannya serta getaran sucinya berpengaruh kuat pada orang yang melakukannya. Smaranam dapat dilakukan dengan mengingat namanya, berdoa pada setiap aktivitas, atau berjapa, yaitu menyebut nama salah satu dari istadewata yang berulang-ulang. Misalnya seperti menyebut Om Namah Siwaya. Setiap saat ketika indera kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Hal seperti itu juga termasuk di dalam Smaranam. Dalam doa dan berjapa, pengucapan dapat dibagi menjadi tiga, antara lain adalah Waikari yang artinya mengucapkan doa dengan suara yang dapat didengar, Upamsu mengucapkan doa dengan berbisik, dan Manasika mengucapkan doa hanya di dalam hati. Bakti yang keempat adalah Pada Sewanam, berasal dari urat kata pada yang artinya kaki dan sewa yang artinya melayani. Nam artinya memuja, sehingga Pada Sewanam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan mengabdi di kaki Padmanya. Pada proses bakti ini, Hyang Widi dengan segala manifestasinya diumpamakan seolah berwujud semata-mata untuk menumbuhkan rasa bakti kepadanya. Pada Sewanam dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. Pada Sewanam di Bali misalnya, dilakukan kepada orang tua pada hari-hari tertentu, seperti pada hari raya besar keagamaan misalnya, atau pada upacara tertentu, seperti upacara metatah, potong gigi, atau upacara pawiwahan, peristiwa pernikahan. Bakti kelima adalah Arcanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Arcanam adalah cara bakti dengan menumbuhkan kesadaran bahwa antara yang dipuja dan yang memuja begitu dekat dan sesungguhnya tidak pernah berpisah jauh. Bisa dilakukan dengan media arca atau simbol-simbol yang telah disucikan. Bakti keenam adalah Vandanam, yaitu wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan jalan membaca kitab suci Weda. Di dalam Rig Weda tersurat Rucho Aksare Parame Vyohman Yasmin Dewa Adi Wiswe Nisedu. Semua para dewa berdiam di dalam aksara suci Weda, dan di dalam aksara suci Weda tersebut mengandung kekuatan kedewataan. Jadi membaca kitab suci Weda akan mendapatkan kekuatan suci dari para dewata. Demikian tersurat di dalam Rig Weda. Bakti ketujuh adalah Dasyam, yaitu bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya dalam wujud pelayanan yang tulus ikhlas. Di dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Ada suatu ungkapan yang begitu bijaksana, Sarwa Jiwa Sewanam Prapti Gajati, yang artinya pelayanan yang tulus kepada semua jiwa berarti pergi menuju melayani Tuhan. Bakti kedelapan adalah Sakyanam, yang berasal dari urat kata Saka yang artinya sahabat. Jadi Sakyanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan memandang Tuhan sebagai sahabat sejati, sahabat yang begitu dekat. Contohnya kita bisa melihat bagaimana hubungan bakti yang begitu dekat antara Arjuna kepada Krishna. Yang terakhir, wujud bakti yang disebut sebagai Atmani Vedanam adalah berbakti dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Hyang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Pemirsa Umat Sedharma, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seseorang yang mengikuti jalan bakti sejati kepada Hyang Widi beserta prabawanya dengan penuh pengabdian, memuja dan memuji, penyerahan diri secara tulus ikhlas. Bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja, yang bersangkutan dapat menikmati kebahagiaan di dalam hidupnya. Kitab Bhagavad Gita menjelaskan sebagai berikut. Bhaktiya mam abhijanati yawan yascha smitatvata tato tatvato mam jenatva visate tadanam taram. Yang artinya, dengan berbakti kepadaku, ia mengetahui siapa dan apa sesungguhnya aku. Dan dengan mengetahui hakikatku, ia mencapai aku di kemudian hari. Bakti sejati adalah salah satu ajaran yang dapat dimaknai dan dipedomani untuk meningkatkan srada dan bakti umat kepada Hyang Widi serta prabawanya. Bakti sejati dapat dimaknai untuk membangun, menciptakan masyarakat dan individu yang berbudi dalam menciptakan situasi dan kondisi yang damai dan sentosa di tengah jalinan hubungan sosial yang serasi, selaras dan harmonis. Umat Sedharma juga dapat menumbuhkan kesadaran prinsip hidup bersama, saling menghargai, menghormati, melayani dan dilayani satu sama lain dalam suatu kesatuan organ sosial sesuai dengan prinsip-prinsip aturan keimanan, kebajikan, dan acara keagamaan serta aturan-aturan etika, moralitas, dan kebajikan yang berlaku umum. Umat Sedharma, di mana kita bisa melihat atau mencontoh siapa yang melakukan bakti sejati ini. Itihasa Ramayana mencontohkan bagaimana Sang Rama melaksanakan bakti sejati yang terwujud dalam bentuk pengabdian, kesetiaan, kepahlawanan, persatuan, kasih sayang, dan melaksanakan dharma, juga perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Hendaknya hal ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam mewujudkan bakti sejati dalam pengabdian hidup bermasyarakat. Pemirsa, untuk topik Nawawida Bakti hari ini, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Vijay, barangkali ada yang ditanyakan atau dari Umat Sedharma dibuka pertanyaan, silakan.
1: Baiklah, terima kasih untuk Bapak. Tapi sambil menunggu pertanyaan, kita akan break dulu sementara.

0: Selamat malam para pendengar. Kembali lagi bersama saya Anak Agung Komang, Fiji Mandu Putra Nilai Manda. Dengan topik kali ini, Navavida Bhakti. Tentunya narasumber kita sudah memberikan apa tentang pembahasan Navavida Bhakti pada malam ini. Dan untuk para pendengar, untuk pada malam hari ini, para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Tentunya dengan menyatakan dengan nama dan pekerjaan serta tinggal di mana. Begitu. Dan sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, saya memiliki pertanyaan, Pak.
1: Dan silakan, PJ.
0: Ini untuk menambah ilmu buat saya juga ya, Pak ya. Saya punya pertanyaan yang bisa dikatakan ini adalah suatu pengabdian ya, Pak ya. Bentuk pengabdian seperti apa yang dapat kita contoh dari kisah Ramayana dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana Ramayana di Indonesia itu identik dengan pewayangan Jawa. Apakah pengabdian itu ada contoh kisah aslinya gitu, Pak? Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Vijay. Umat Sedharma, pengabdian kepada sifat dan sikap kebenaran di dalam Ramayana, kita lihat bagaimana Rama di dalam melaksanakan pengabdian itu tetap memegang teguh sikap kasih sayang terhadap sesama sekaligus terhadap makhluk lainnya. Kasih sayang ahimsa mengandung makna tidak menyakiti, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan terhadap makhluk manapun termasuk manusia. Prinsip kasih sayang ini harus dilaksanakan di dalam aktivitas keseharian umat manusia, mulai dari tingkatan keluarga, tetangga, sekolah, dan di masyarakat. Kasih sayang adalah merupakan bentuk dasar dari usaha pencegahan konflik di dalam diri sendiri maupun konflik di masyarakat. Karena konflik biasanya muncul akibat berbagai perilaku yang menyakitkan, dapat dialami oleh manusia dan juga makhluk lainnya. Apabila setiap pribadi dari anggota masyarakat dapat mematuhi prinsip ini, sudah tentu setiap konflik yang muncul dapat diminimalisir. Setiap manusia hendaknya secara sadar dapat mengamalkan prinsip ini sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan untuk tidak saling menyakiti dan memusuhi antar sesama. Seseorang tidaklah dapat hidup sendiri tanpa dibantu oleh sesamanya. Adanya saudara, teman, dan sebagainya sesungguhnya merupakan orang yang patut dibantu dan akhirnya juga membantu kita di dalam kehidupan ini. Sikap dan perilaku saling mengasihi hendaklah dikembangkan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah tempat berlatih dan membudayakan sikap dan perilaku saling mengasihi di antara kita. Sangatlah tidak mungkin seseorang tidak memerlukan orang lain. Pasti seseorang memerlukan orang lain. Sesungguhnya semua adalah saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling membantu. Vijay, kira-kira pengabdian kata kuncinya adalah kasih sayang. Jadi ketika serada kita muncul atau tumbuh begitu kuat, maka secara otomatis kasih itu akan muncul. Dan wujud atau buah daripada kasih itu adalah pengabdian. Kira-kira demikian, Fiji.
0: Baik, Pak. Mungkin kalau dalam bentuk sehari-hari yang bisa saya tangkap adalah pengabdian. Niatnya juga termasuk pengabdian berarti ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Terus, selain pengabdian, Bapak juga menyebutkan tentang nilai kesetiaan. Ya. Seperti apa bentuk implementasi nilai kesetiaan pada zaman sekarang yang dimana kesetiaan itu yang kita tahu hanya tentang cinta gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan.
1: Ini sepertinya Vijay lagi setia-setianya. Betul. Jadi di dalam Itihasa Ramayana, Sri Rama juga mencontohkan sifat kesetiaan. Kesetiaan tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga kesetiaan kepada bangsa dan negara sangat diperlukan. Setia kepada bangsa dan negara sendiri bukan sekedar atau tidak cukup hanya dengan mengagung-agungkannya, juga bukan sekedar merasa lebih unggul dari bangsa lain. Menghargai dan menghormati bangsa-bangsa adalah bisa dengan cara bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bentuk kesetiaan ini hendaknya juga menjadi bagian dari kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa hendaknya merasa diri menjadi bagian dari seluruh umat manusia juga. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dengan semangat ini kita dapat meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan melalui mewujudkan pembangunan dan jiwa serta semangat persatuan sebagai syarat terciptanya cita-cita yang ingin diwujudkan. Kesetiaan juga bisa kita lihat melalui sikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hendaknya kita sadari dan kita laksanakan sepenuh hati. Selayaknya kita rela berkorban dan ikhlas serta setia kepada bangsa dan negara, kita sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Seseorang dapat dikatakan sebagai sosok yang setia apabila dalam hidupnya dapat mengamalkan nilai-nilai bakti sejati dengan perwujudannya seperti rela berkorban, pengabdian, tanggung jawab, kemitraan, bersikap patriotik, berkepribadian, mencintai tanah air, disiplin, hormat, tertib, dan juga setia. Kira-kira itu, Vijay.
0: Baik, Pak. Wah, ilmu saya semakin banyak nih, Pak, tentang arti kesetiaan, apalagi dengan keadaan Indonesia yang saat ini sedang panas-panasnya politik. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Dan untuk para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber. Sekali lagi melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Dan di sini saya sudah mendapatkan WA, dan nama ini sebenarnya tidak asing. Dia bernama Astawa Wisnu dengan nomor 08122161 sekian. Dia bertempat tinggal di Purwira Satya Dharma atau Bandung Timur. Oh, kebetulan juga teman saya ini juga, dia salah satu teman saya, dan dia pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Astawa Wisnu. Beliau bertanya begini, Pak. Apa yang dapat diperoleh bagi mereka yang tekun melaksanakan Navavida Bhakti?
1: Baik, PJ. Pertanyaannya bagus sekali. Dan saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun. Di dalam Sarasamuscaya disebutkan bahwa Abi Wadana Silasya Nityam Vrdo Pasewina Catwari Tasya Wardante Kirtira Yuryaso Balam. Bagi setiap bhakta yang mampu menjalankan bhakti sejati dengan tekun, maka dia akan memperoleh empat keutamaan atau empat anugerah. Yang pertama adalah kirti. Kirti artinya seorang bhakta itu dapat memperoleh anugerah keselamatan, rejeki, kebahagiaan atau ananda, dan kedamaian atau santi, tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi umat dan juga keturunannya. Anugerah kedua adalah ayusha atau dirgayusa, anugerah umur panjang, tidak banyak halangan dan dimudahkan hidup baik keturunannya maupun umatnya. Anugerah ketiga disebut sebagai bala, yaitu anugerah kekuatan fisik dan mental bagi keturunan dan umatnya, agar mampu mempunyai ide dan gagasan yang tepat yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak drama radio di malam hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Dengan drama radio kali ini akan kami hadirkan Rumah Tua di Ujung Jalan. Tetap bersama kami.
1: Rumah Tua di Ujung Jalan. Dua anak manusia yang tersesat dengan langkah gontai berharap pada tempat untuk berteduh dan berlindung dari dinginnya cuaca malam.

0: Aku udah lelah jalan terus. Kaki aku juga sakit.
1: Tenang, Mira. Jangan ngeluh. Kita lagi berusaha mencari tempat istirahat.
0: Tapi sampai kapan kita jalan?
1: Mira. Di ujung jalan itu ada rumah. Kayaknya itu rumah yang diceritain sama orang-orang di sini deh.
0: Mana, Tommy? Itu kan rumah yang serem.
1: Kamu berani nggak kalau kita ke sana?
0: Aku sih nggak berani, tapi penasaran juga.
1: Yaudah yuk, kita coba masuk ke rumah itu. Kata orang-orang sih, kalau rumah itu angker, pasti ada sesuatu yang menarik di dalamnya.
0: Aduh, Tommy, rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Apa kamu nggak dengar cerita-cerita tentang orang yang hilang di sana? Aku benar-benar nggak yakin deh.
1: Itu tuh cuma cerita orang-orang penakut. Kita kan datang cuma buat lihat-lihat. Siapa tahu ada hal aneh yang bisa kita temuin. Lagian ya, aku rasa rumah itu cuma kosong biasa.
2: Di tengah kesunyian, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat.
0: Tommy, kamu yakin? Aku mulai ngerasa gak enak, Tommy. Aku pernah dengar dari orang tua di desa sini, rumah itu katanya pernah jadi tempat orang-orang yang hilang.
1: Ah, kamu tuh terlalu percaya sama mitos. Aku jamin, gak ada apa-apa. Ayo.
2: Suara langkah kaki semakin terdengar jelas. Suara pintu berderit, terbuka.
0: Kelihatan gak bener. Pintu ini kayak gak pernah dibuka. Kayunya udah rapuh.
1: Udah deh, Mira. Gak ada yang perlu kamu khawatirin. Yuk, kita masuk. Dan kita lihat di dalamnya ada apa.
0: Tommy, kok suasananya langsung berubah ya? Ada yang aneh. Anginnya kenapa dingin banget?
1: Itu cuma efek angin, Mira. Lihat, rumahnya tuh cuma berdebu. Nggak ada apa-apa, kan?
0: Tommy, aku dengar sesuatu. Suara seperti bisikan. Apa itu?
1: Hah? Bisikan apa? Aku nggak dengar apa-apa. Cuma suara angin lewat aja kali. Atau celah-celah jendela gitu. Ada yang aneh ini. Aku dengar juga. Siapa itu?
0: Tommy, aku gak tahan. Aku mau keluar dari sini. Di sini gak beres. Aku merasa ada yang mengawasi kita, Tommy.
1: Tenang, Mira. Ayo kita keluar sekarang. Aku juga ngerasa ada yang aneh. Kita coba lihat dulu. Jangan langsung panik. Tenang.
2: Kepanikan, terdengar langkah kaki yang semakin cepat. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan sangat keras.
0: Tommy, pintu itu kenapa bisa tertutup sendiri? Kita nggak bisa keluar, Tommy. Tommy.
1: Pintunya terkunci. Kenapa bisa kayak gini? Kita harus keluar.
3: Kenapa kalian datang? Kalian akan tinggal di sini selamanya.
0: Tommy, itu suara apa? Aku gak tahan lagi. Aku gak mau mati di sini.
1: Tenang. Pasti ada jalan keluar. Aku gak tahu itu siapa. Tapi tenang, kita gak boleh nyerah, Mira.
0: Tommy, lihat ada sesuatu di sudut sana. Bayangkan, itu bukan orang,
1: Siapa itu? Kenapa ada bayangan berdiri di sana?
2: Kepanikan yang semakin meningkat. Terdengar suara bisikan yang semakin jelas.

0: Aku gak bisa lihat jelas. Tapi itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia.
1: Apa-apaan ini? Itu ibu-ibu tua atau hantu? Kita harus kabur.
2: Ada yang bisa kabur. Rumah ini sudah menunggu kalian.
0: Tommy, aku udah gak kuat. Kita harus pergi sekarang. Jangan biarkan kita terperangkap di sini. Tommy, aku takut.
1: Tidak, tenang. Kita bisa keluar. Ayo ikut aku.
0: Tommy, ini pintunya terkunci. Nggak bisa dibuka.
2: Jangan coba kabur. Kalian akan tetap di sini bersama aku. Menemani aku selamanya.
1: Tidak! Kami tidak akan tinggal di sini. Mira, kita harus keluar, Mira.
0: Kita berhasil keluar, Tommy. Aku gak tahu apa itu, tapi aku gak mau tahu lagi. Aku gak akan kembali ke sini lagi.
1: Aku juga, Mira. Tapi aku ngerasa rumah itu bukan tempat yang biasa. Kita gak boleh kembali lagi.
3: Tommy dan Mira berlari untuk menjauh dari rumah tua itu.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan, naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai nenek tua, dan Uwe Prukanda sebagai kakek tua. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahyawijaya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRD Bandung. Pendengar, saatnya Anda ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRD Bandung. Rana malam ini akan bersama dengan teman-teman dari Playmate Tumbuh Kembang Anak 3-6 tahun. Ada Talia Dewi dan ada Selvia Vita Nova di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Halo. Aku panggilnya Atalia atau Dewi atau Talia atau Lia?
2: Atta.
0: Atta? Di luar tebakan saya semua tuh ya?
2: Iya.
0: Atta tuh ya.
2: Tapi gak pakai halilintar ya?
0: Double T kalau itu.
2: Iya.
0: Selvie aku panggilnya Via. Selvie.
2: Selvie aja
0: buat. Selvie. Selvie dan Atta.
2: Iya.
0: Playmate tuh nama komunitasnya?
2: Betul.
0: Kenapa harus 3-6 tahun? Kasian loh yang 7 tahun ini yang mau ikutan nih.
2: Aku bantu jawab.
0: Boleh.
2: Jadi sebenarnya enggak hanya 3-6 sih akhirnya saat hanya, berjalan ya? Kegiatan tuh tidak hanya 3-6.
0: Pada kenyataannya berapa sampai berapa?
2: Ternyata kenyataannya ada yang bawa adiknya di bawah 3 tahun, ada yang bawa kakaknya ya? Di atas 6 tahun.
0: Tapi kenapa 3-6 tahun yang digaris bawahi di topik malam ini?
2: Karena awalnya adalah memang komunitas ini berdirinya karena memang kita tuh anaknya seumuran ya Mbak.
3: Iya
2: ya.
3: Betul. Jadi kita itu
0: Kita nih seumuran nih.
3: Aku sama Bu Selvi ini jadi kita itu anaknya satu sekolah.
0: Oke.
3: Dan seumuran adalah satu sekolah di Bandung. TK di Bandung. Terus kita suka main bareng ya waktu itu.
2: Ya betul-betul.
3: Iya kan ya.
2: Seakrab itu ya.
3: Iya. Suka main bareng, terus dia kayak, bikin yuk komunitas main gitu.
0: Oh, yang menginisiasinya Selvie justru? Oke, terus?
3: Gitu, daripada mainnya unfaedah, mendingan udah aja gitu ngajak bareng.

0: Yuk bikin ini yuk, kenapa harus ini gitu?
1: Ya oke, okay. Jadi pertamanya gini, kenapa akhirnya ada komunitas ibu dan anak ini? Mm-hmm. Karena memang waktu sepenjalanan hidup nih, jadi motherhood nih ya, itu memang kita butuh, ternyata kita butuh komunitas, dimana kan emang banyak banget ya sekarang tuh yang kita lihat kayak parenting dan lain-lain. Mm-hmm. Kadang malah kita gak punya temen yang buat kita sharing. Mm-hmm. Jadi misalnya kayak contoh, Bu tau gak metode ini, Bu tahu nggak sekolah ini? Jadi di situ tuh sebenarnya komunitas itu tuh buat itu, buat sharing-sharing sebenarnya. Karena orang tua butuh wadah kan.
0: Berarti kalian dua-duanya udah punya anak dua-duanya?
1: Udah dong.
2: Udah.
0: Oke, okay, berapa untuk Selfie?
1: Lima tahun, bukan lima biji ya.
0: Berapa tuh berapa anak? Punya berapa anak? Satu. Kalau Atta?
3: Satu
0: juga?
3: Umurnya sama 5 tahun.
1: Oh,
0: sama-sama 5 tahun?
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi menjawab keresahan orang tua aja sih awalnya. Jadi memang kita bikin komunitas ini non-profit.
0: Awal-awal berdua nih?
3: Awalnya bertiga.
0: Sama?
3: Ada teman kita. Uh-huh. Cuman yang satu lagi, dia ada keperluan sendiri.
0: Akhirnya ada kegiatan lain, ada kegiatan kesibukan lain juga.
3: Betul, jadi kita berdua yang lebih concern di sini.
0: Jadi lanjutnya berdua nih.
3: Iya.
0: Sampai pada akhirnya sekarang ada berapa banyak nih di grup WhatsApp nih?
1: Sekitar 70 ya.
0: Buset, iya, banyak banget itu. Dari yang berdua aja 70.
1: Cuma memang kita tuh kan karena memang orang tua tetap terbatas ya, Mas. Maksudnya, aku manggilnya apa ya?
0: Akang aja.
1: Akang. Oke.
0: Okay. Mas tuh kayak Solo gitu ya. Bandung ya kan.
3: Oke. Okay. Mungkin ya.
0: Boleh. Tapi untuk 70 tuh ortu-ortunya doang?
1: Iya, ortunya doang.
0: Berarti kalau datang 140 orang tuh?
1: Tapi enggak juga. Jadi memang karena komunitas kita tuh base-nya kan karena non-profit, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita non-profit, jadi memang kalau misalnya kita suka bikin rutin bulanan tuh kegiatan, mm-hmm, berfokusnya sama kegiatan-kegiatan, kalaupun berbayar pun memang untuk bayar kemisnya, bayar uang bahan dan alatnya, kayak gitu aja sih.
0: Okay.
1: Jadi memang untuk tantangannya sendiri di komunitas ini kan ada yang kerja ada yang enggak gitu ya. Jadi yang kerja maunya weekend, kalau yang enggak kerja maunya weekday gitu.
0: Okay, okay.
1: Jadi memang enggak selalu full time full 70 orang.
0: Kenapa playmate namanya?
1: Kan bestie,
3: teman bermain.
0: Iya sih, kayak playground gitu.
3: Iya.
0: Iya sih, kayak PlayStation apa gitu, play apa gitu, play gitu.
3: Jadi teman bermain ini di playmate ini kita bisa bareng-bareng sharing bersama, main bersama, terus membagikan hal-hal yang positif bersama untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak kita gitu.
0: Ada bersama.
3: Betul.
0: Apa rata-rata kesamaan kalian 70 orang ini?
1: Rata-rata punya anak. Iya enggak? Betul kan?
0: Iya sih.
1: Semuanya punya anak dan semua menurut saya sih
0: rata-rata
1: punya
0: satu. Atau ada yang udah punya dua, ada tiga?
1: Ada yang dua, ada yang tiga mungkin ya.
3: Beberapa.
1: Cuma memang menjawab keresahan orang tua.
0: Tiga sih beberapa kayaknya yang tiga beberapa ya.
1: Tindis ekonomi ya.
0: Oh my God.
3: Betul, dan
1: menyokalahkan anak
3: generasi kita kan, kayaknya.
0: Iya, iya. By the way, kalian dari Bandung dua-duanya nih?
1: Iya, aku dari Padasuka.
0: Padasuka tuh, oh curang, deket banget pulangnya. Kalau Atta?
3: Aku dari Panghegar, Bandung Timur.
0: Oh, Pride. Kasian.
3: Batim Pride.
0: Curang, dia mendekat ya pulangnya, tinggal celak gitu doang ke situ. Aneh. Oke. Dan bentar, Padasuka ke Panghegar jauh banget loh itu.
3: Iya, jadi kita disatukan sama sekolahnya anak-anak.
0: Yang sekolah itu.
3: Iya.
0: Oh. Enggak jonasi kamu gimana?
1: Enggak dong, Mas.
0: Eh, siapa tahu kan jonasi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar ya. Tapi kagak sih untungnya ya.
0: Iya, iya, iya. Sama-sama cewek anaknya.
1: Sama-sama cewek. Betul.
0: Ketebak lagi. Kan cewek itu dari melek sampai merem kerjaan semua ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi udah jadi ibu ya.
1: Iya.
0: Melek harus duluan, merem harus belakangan kadang-kadang.
1: Betul, betul.
0: Kok masih bisa untuk menginisiasi bikin playmate. Karena kan gak usah bikin playmate pun, kegiatan segudangnya pasti ada aja momen di antara semua kegiatan yang ketemu tuh ada aja kan.
1: Iya, betul.
0: Tapi itu, kenapa harus gitu? Kenapa harus memadahi mereka-mereka yang juga punya keresahan sama dengan kalian? Kan nambah gawean gitu. Kalian harus nyari apa, nyiapin apa. Ya, harus betul. Gitu dong.
1: Iya, betul.
0: Kayak capek tahu gitu.
1: Iya, betul.
0: Kenapa harus?
1: Mungkin saya hobinya repot kali ya.
0: Hobinya busy.
1: Sebenarnya karena memang kegiatan playmate nih kan lebih banyaknya di komunitas sih, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Kang, aduh gue salah mulai ya. Kang, jadi kalau misalnya kayak di, buat disclaimer, kalau di komunitas kita tuh setiap hari Jumat tuh memang kita punya admin juga kan.
0: Okay.
1: Di hari Jumat tuh ada kayak market day
0: oh,
1: buat di komunitas.
0: Uh-huh.
1: Jadi memang

0: kegiatan buat keluar rutinnya tuh sekarang baru sebulan dua kali atau satu kali. Jadi lebih banyak aktifnya di grup buat sharing, kayak kita kerja sama webinar sama terakhir tuh sama Prodia contohnya.
1: Ada gitu-gitunya tuh?
0: Ada, kita kerja sama semua kayak gitu-gitu juga. Terus kita undang juga kayak kegiatan-kegiatan emang berfungsinya buat bonding orang tua dan anak. Kayak besok kita ke Sesar Lembang Culture.
1: Sabtu nih, besok nih? Sabtu,
2: besok iya, banget nih.
0: Kita mau Zumba bareng nih.
1: Ah, hai anaknya ngikut?
0: Ikut dong. Kayak gitu, jadi kegiatannya kayak gitu-gitu mas.
1: Tak dari... Gak apa kalau mas aja. Tak dari pada Suka dan Pak Hegar akhirnya menghasilkan 70 orang dari beragam daerah. Dari mana aja tuh rata-rata? Yang paling jauh deh setau kamu.
2: Bandung Timur juga ada ya.
0: Ada yang di Cimahi ada.
2: Di Cimahi ada.
1: Ada juga?
2: Ada. Jadi yang di Cimahi itu justru paling rajin ikut bareng dengan kita.
1: Ada kegiatan lagi kayak.
2: Jadi kita juga kayak, wah jauh banget nih. Iya gak apa-apa gitu.
1: Iya,
2: happy aja gitu.
1: Sama jauhnya sih sama Batim ya, kalau udah macet, selamat malam dah kalau itu mah.
2: Iya, gitu. Okay,
0: ada yang dari Ciamis juga ya kemarin.
2: Iya.
0: Yang dari Ciamis juga ada.
1: Cuma emang lagi di Bandung aja kali ya.
2: Dari Jakarta pun ada.
0: Emang kayak gabut mungkin ya di usia segitu ibu-ibu.
1: Ntar dulu nih usia berapa dulu nih? Kalian 2000 berapa lahir?
0: Wow.
2: 2000.
0: 2000.
1: Ya kan nebak doang namanya juga nebak. 94. Kalau ada?
2: 92.
1: Ya sama lah, kurang lebih mirip-mirip lah.
2: Iya, gitu lah.
1: Benar-benar ujung.
0: Makanya nih, duduk di sini kayaknya cita-cita waktu kecil nih. Kita masih zaman-zaman radio kan.
2: Iya, benar.
1: Iya, benar-benar. Oke deh, kita ngobrolin kegiatannya lebih banyak lagi pendengar. Untuk anda yang pengen partisipasi, nanya dan penasaran soal mereka nih, boleh di 0811-220-9760 atau di telepon kita 022-727-5551 atau 727-7200-996 di Pro 1, RRD Bandung.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Segmen kedua, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung, masih dengan teman-teman dari Playmate, ada Ata dan juga Sylvia.
2: Bandung malam ini.
1: Guys, gak mungkin tanpa kegiatan, banyak bet udah kalian spill kegiatan di awal-awal. Tapi kan gak mungkin, tiap hari gak sih?
3: Enggak, tiap hari.
1: Nah berarti entah itu per minggu atau per bulan lah ya. Yeah. Yang per minggu ada gak?
3: Ada.
1: Ngapain yang, tuh?
3: Tadi yang gue sebutin kayak market day. Mm-hmm. Terus ada yang kayak misalnya kayak kita suka bagiin tips and trick gitulah ya di grup WA-nya.
1: Yeah. Oh, enggak ngumpul gitu enggak?
3: Enggak ngumpul banget banyak gitu karena memang kesibukan masing-masing. Waktu itu kita pernah inisiasi sih buat ketemu bareng. Cuma memang karena tidak menemukan titik tengah kumpul akhirnya kita online aja.
1: Hmm. Gitu. Tapi kalau yang ketemu tuh berapa lama sekali?
3: Biasanya minimal sebulan sekali, maksimal pernah 3 kali sebulan.
1: Pernah tuh?
3: Pernah.
1: Nah itu tuh kayak gitu-gitu kan, ya karena kalian awalnya cuma iseng-iseng doang, yuk gitu. Awalnya gitu-gitu doang.
3: Iya, betul-betul.
1: Pada akhirnya yang kayak gitu-gitu tuh by plan atau ya udah spontan uhuy aja?
3: By plan,
4: pasti by plan lah.
1: Yang plannya kalian berdua?
3: Ya. Biasanya kita berdua, tapi kita suka ajak juga diskusi. Hmm. Butuhnya apa misalnya gitu.
4: Terus ketemunya di mana?
3: Ketemunya di mana?
1: Gitu. Ya tapi at the end, setelah kalian yang awalnya berdua doang, at the end punya official teamnya gak? Playmate.
3: Ada.
1: Kayak yang ngelola ininya
3: ada,
1: gitu.
3: Ada. Oh, perlu banget malah.
4: Kalau kita berdua. Iya
1: lagi. As a founder aja lah ya gitu. Oke. Nah pada akhirnya buntutan-buntutan di bawah kalian ada siapa aja tuh yang ngebantu so far yang ini yuk gitu. Ini sama aku deh, siapa aja tuh?
3: Kita tuh punya kayak admin juga, admin medsos, terus ada admin yang buat di WA juga, terus ada miss-miss
4: yang buat ngajarin.
1: Oke. Okay.
3: Terus palingnya sebanyak itu ya palingan sama asisten guru palingan kayak gitu sih.
1: Oke. Okay. Dan si anak-anak itu akan mendapatkan apa per berapa lama sekali?
3: Gak ada, maksudnya kalau benefit sih cuma saat kegiatan aja. Cuma kalau misalnya ada sponsorship pasti mereka dapat. Kayak misalnya besok tuh kita ada beberapa sponsor mereka dapat. Cuma kalau misalnya benefit kayak report atau apa sih enggak. Karena kegiatannya berbeda-beda tiap bulan gitu.
1: Dan kalau misalkan kalian tadi bilang non-profit, pada akhirnya sekarang?
3: Masih non-profit.
1: Soalnya kan kali dari awalnya sih kita non-profit. Berarti ada akhirnya dong.
3: Masih non-profit. Karena masuk join komunitas free.
4: Iya.
3: Cuma memang kalau
4: mau masuk
3: Oke, tinggal WA aja ke admin atau ke medsos kita tinggal masukin. Nanti kita kasih link WA grupnya masuk aja. Cuma memang kalau misalnya sedang ada kegiatan baru itu mungkin kita bagi-bagi pembayarannya buat misnya berapa, buat kegiatannya berapa, alat bahannya berapa gitu sih.
1: Kalau misalkan miss tadi itu berperan untuk apa tuh?
3: Tergantung kegiatan, kayak misalnya besok kan Zumba tuh, berarti kita ngambil instruktur Zumba yang kids certified-nya kan. Jadi kita harus bayar dia misalnya. Terus misalnya
1: baru udah tuh sirkulir ya.
3: Iya, baru sirkulir. Nah, kayak bulan kemarin tuh kita kegiatannya di Depakar itu temanya kayak manggil guru lagi dari salah satu sekolah, jadi kita bayar beliau gitu sama alat bahannya berapa.
1: Nah, itu tuh untuk kita-kita atau untuk anak-anak?
3: Buat anak-anak. Ada kalau besok mah buat ibu dan anak ya. Untuk buat orang tua.
1: Oh.
3: Bapak-bapak juga diajak kok.
1: Walaupun gak banyak ya.
4: Iya.
1: Karena kan mereka juga takut didominasi ya. Kami-kami itu takut didominasi oleh kalian-kalian itu. Entah itu menu makanan atau destinasi. Yaudah kalian-kalian aja lah. Gak usah sama kita-kita lah. Gitu.
3: Ini jadi seruan bapak-bapak ya.
1: Iya makanya.
5: Jadi curhat ya.
1: Dan biasanya kan kalau ibu-ibu tuh nggak bisa apa namanya nggak seru gitu dress code-nya kayak menu makanannya kayak gitu-gitu kan harus ada yang ngatur, tapi kan ini 70 ya 70 ini ikut semua nggak nih besok nih yang ke Tahura?
3: Besok nggak semuanya ikut.
1: Berapa tuh besok?
3: Besok tuh sekitar berapa ya, karena memang lagi kita waktu ini tuh kita nggak waktunya nggak lama sih waktu ngepromosiin ininya kurang lebih cuma 10 harian ya kurang. Jadi memang besok tuh sekitar cuma 10-15 orang sih
1: ada. Nah yang kayak gue bilang tadi bahwa kan itu repotnya gitu ya, beberapa hal repot menunya destinasinya. Setelah mengakumulasi banyak daya pikir dari beberapa orang, 10 atau 15 orang itu, nah menentukan itu siapa? Yang menentukan kesini yuk, makanannya ini yuk, kegiatannya ini yuk gitu.
3: Enggak sih kalau kayak gitunya mah tidak, kalau makanan lain kita tidak anjurkan mereka, tapi tergantung dari tempat. Kalau misalnya tempatnya kayak wajib beli atau gimana, kita kembalikan ke mereka gitu. Cuma memang kalau misalnya, jadi memang playmate tuh bukan kewajiban seperti tanda kutip kayak ibu-ibu kosidahan yang wajunya harus sama semua gitu, enggak sih.
1: Tapi kan kalau komunitas tuh identik gitu-gitu gitu, samaan yuk gitu.
3: Tapi di kita sih enggak segitunya. Yang penting kesamaannya adalah anaknya ada.
1: Ya kalau nggak anaknya ada liburan doang gitu nyokapnya.
3: Ada anak.
1: Iya sih. Seandainya tak ada orang yang nanya, terus goals kalian bikin ini untuk apa? Apa tuh jawabannya? Kan komunitas ada goals, misalkan ada komunitas pedal, pengen ikut lomba misalkan. Komunitas apa lagi yang lagi ramai ya? Running, pengen ikut maraton 10K misalkan gitu. Nah kalau kalian ditanya goals kalian apa bikin kayak gini-gini? Apa tuh?
5: Goals kita membantu teman-teman yang ada di Playmate buat stimulasi tumbuh kembang anak-anak. Jadi kita tuh percaya belajar tuh nggak cuman di sekolah, nggak cuman ada di meja, tapi dengan bermain itu bisa membantu stimulasi tumbuh kembang anak juga gitu. Jadi karena saya punya anak juga ya, jadi saya rasa mereka tuh butuh difasilitasi itu gitu. Jadi mungkin goalsnya bukan tentang lomba ya, tentang memfasilitasi tumbuh kembang mereka. Dan tumbuh kembang anak-anak ini kan beda-beda ya. Jadi kita membantu orang tua juga untuk ini anak saya udah sampai mana nih, interestnya apa nih gitu.
1: Mewadahi itulah ya.
5: Betul, mewadahi itu semua.
1: Berarti happy untuk anak-anak, stress release untuk orang tuanya.
5: Betul.
1: Karena kan kalau orang tua mah kayaknya gak usah yang gimana-gimana, ketemu sama orang baru juga ya kayaknya udah happy-happy aja.
5: Iya.
1: Punya teman ngobrol ya.
5: Betul, termasuk kita juga jadi sebenarnya Playmate ini stress release buat kita juga
1: gitu. Walaupun ribet ya beberapa momennya.
5: Iya.
1: Dan kalau misalkan kedepannya ada ditanya gini misalkan, Kak Selvia ada event ini nggak yang besar nggak tuh teman-teman Playmate mau ngadain apa kayak gitu, ada nggak gitu-gitu?
3: Sebenarnya ada sih beberapa planning buat akhir tahun, cuma memang
1: akhir tahun nih tahun ini
3: rencananya, cuma memang masih kita kaji beberapa gitu ya, apakah akhirnya terjadi atau enggak. Tapi memang kita banyaknya tuh kegiatannya memang diundang, kayak kemarin kita ke festival anak ya, yang Hari Anak Nasional tuh kita diundang kayak gitu. Itu juga cukup besar buat kita sebenarnya, karena mengumpulkan segitu banyak dengan waktu yang cuma sebentar. Cuma memang untuk planning untuk Playmate sendiri maybe kedepannya akan ada, cuma memang untuk planningnya masih dikaji secara berkala lah.
1: Kalau yang Hari Anak itu kalian yang ngadain? Kalian panitianya?
3: Enggak, kita ngisi collab gitu.
1: Nah kalau itu kan ngisi nih, kapan misalkan kayak Playmate tuh yang 70 orang ini tuh kayak 50-nya atau 25 orangnya jadi tim official panitianya, terus ngundang banyak komunitas, bikin kolaborasi, event apa, terus anak-anak bikin playground apa, atau kerja sama-sama playground mana, kan kayak seru gitu kan. Tapi di blok gitu untuk teman-teman Playmate si daerah itu teh, misalkan di mana ya sekarang yang lagi
3: kemarin kita dapat Mas Hompi Play. Hompi Play tahu
1: gimana tuh?
3: Hompi Play yang di daerah Dago ya, Cigadung apalah itu,
1: Cigadung
3: daerah Borma yang macet itu loh.
5: Dulu tuh namanya
1: tahu Cikutra ke atas, yang Taman Pahlawan itu.
3: Iya, dari situ kemarin kita udah ngebok di situ, cuma memang ada beberapa terms yang memang akhirnya susah juga, dan akhirnya
1: repot lah ya.
3: Iya, repot, dan sebenarnya agak risky juga di situ gitu, agak susah juga. Akhirnya kemarin kita putusin buat pindah ke, waktu itu tuh akhirnya ke PVJ ya. Akhirnya pindah ke PVJ. Cuma memang tantangan tersendiri sih sama komunitas itu, yaitu ya ini gitu. Karena orang base-nya dari komunitas WA group, jadi memang karena terbiasa online tiba-tiba harus offline tuh, itu yang susahnya. Gitu, kecuali memang kalau komunitas lari kan mereka ada waktu ketemu bareng dan lari bareng gitu ya. Jadi kenal. Setidaknya kalaupun tidak, kalaupun merasa sendiri tuh ada teman yang sering dilihat gitu. Tapi kan kalau karena komunitas ini base-nya di online, jadi kalau offline tuh rada susahnya itu, Mat.
1: Iya. Soalnya kan di Bandung tuh banyak banget tempat yang bisa dipakai untuk tipikal-tipikal komunitas yang kayak kalian, kayak ibu-ibunya di sebelah sini bikin kelas misalkan, atau ada seminar sama siapa gitu ya, untuk mental health lah, atau parenting lah, atau anggap kita bawa mewahnya misalkan ibu-ibu lagi dengerin workshop atau seminar sama Nikita Willy misalkan, bocah-bocahnya kita sediain mbak-mbak nih atau bibi-bibi nih yang nemenin gitu, siapa tahu kan tapi di satu blok yang sama gitu, kayak seru gitu. Tapi undang dari sekolah-sekolah, TK-TK gitu, kebanyakan segitunya.
5: Kalau tipe kegiatan itu kita udah pernah bikin ya?
3: Iya, yang
1: kayak gitu-gitu pernah?
5: Iya, pernah. Jadi anak-anaknya main sama miss-missnya kita.
1: Oke.
5: Terus ibu-ibunya make up, belajar make up.
1: Oh, udah pernah tuh?
5: Pernah.
1: Di mana tuh?
5: Di Baltos.
1: Tapi hanya playmate, enggak yang kolaborasi sama komunitas mana gitu, ngundang umum.
5: Hanya
1: gitu.
5: Playmate.
1: Oh. Karena waktu itu pernah tuh, aku pernah datang komunitas apa ya waktu itu. Aku idein kayak gitu juga tuh. Siapa tuh kamu kolaborasi? Bener, 3 bulan selanjutnya dia ngundang tuh kolaborasi gede, sampai apa aku juga diundang ke sana, bahwa nih Kang yang kemarin diinisiasi, dan bener mereka bikin gede banget. Oh, ini jalan juga ya ternyata. Gitu. Soalnya kan kalau komunitas tuh enggak kepalang, kalau banyak ya banyak sekali gitu. Betul. Banyak sekalian kalau tadi apa Sylvia Beat lah, passionnya repot gitu.
3: Passionnya repot banget.
1: Passionku merepotkan diri gitu.
3: Maybe mungkin di RRI nanti bisa kasih waktu itu, untuk komunitas seperti itu,
1: itu
3: gitu.
1: Bisa.
3: Misalnya kayak misalnya ada kegiatan apa, playmate mungkin ngisi anaknya. Karena memang kayak kemarin tahu gak yang konser Pesta Pora tuh, mereka bikin tuh kan daycare buat anaknya namanya.
1: Ada emang?
3: Ada, namanya ada. Pesta Pora. Iya bener sih, baby gitu.
1: Tadu kan. Tadu lu bercanda bagaimana nih?
3: Serius loh.
1: Oke.
3: Jadi Pesta Pora, tapi memang kan kalau kayak gitu
1: lucu banget lagi.
3: Maknya tetap mau konser, kan anaknya tetap mau ditungguin kan. Itu solusi.
1: Itu restroomnya kayaknya toilet, bukan toilet, ya toilet gitu.
3: Ini namanya Pesta Pora, mamanya Pesta Pora.
1: Lucu ya? Lucu juga ya. Iya lagi, aku pernah ketemu sama playground, kamar mandi anaknya tulisannya toiletnya agi ucak gitu.
3: Lagi rusak.
1: Ada banget kepikiran ke situ. Ada beberapa pertanyaan di WhatsApp, kita tanyain nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, pendengar di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut patroli cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Segmen terakhir ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung. Mendengar ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, kita tanyain ke Ata dan juga ke Selvia di Pro 1 RRI Bandung.
4: Bandung malam ini.
3: Guys, ada yang nanya nih guys di WhatsApp nih. Ada Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Buset. Tapi jangan-jangan temennya nih, temen lakinya nih. Mau nanya gimana komunitas merancang aktivitas agar tetap aman, menyenangkan, dan sekaligus edukatif bagi anak-anak di berbagai rentang usia. Gak jauh-jauh amat sih Mas Theo, cuma 3-6 doang nih.
5: Iya.
3: Tapi kadang-kadang ada membawa kakak sama adeknya kan.
5: Iya.
3: Nah gimana tuh kalian merancang aktivitasnya biar aman, menyenangkan. Karena kan kalau anak-anak mah ringkih ya, lihat tempat permainan tajam-tajam dikit kita overthinking, kita takut gitu ya. Terus lihat tempat permainan yang ada pasirnya dikit kita nggak apa-apa sih kotor, cuman kan repot juga ya kan, harus bawa baju ganti apa segala macam. Nah gimana untuk kalian menjaga itu tetap aman, menyenangkan tapi tetap edukatif?
5: Sebenarnya kita tuh bikin komunitas tapi ada backgroundnya. Kebetulan saya sendiri diploma Montessori, jadi memang kegiatan yang dikasih itu kegiatan yang berbasis filosofinya Montessori dan juga miss-miss yang di kita pakai gitu ya, maksudnya miss yang jadi fasilitator tuh adalah miss yang profesional juga. Rata-rata mereka ngajar juga di tempat lain gitu, ngajar di sekolah-sekolah juga. Jadi memang sebelum kegiatan itu dibikin, kita biasanya suruh mereka bikin lesson plan, mau ngapain aja dan lain-lain. Kita diskusiin juga, kira-kira ada masalahnya misalnya kalau terjadi ini apa dan lain-lain apa gitu.
3: Jatuhnya jadi kayak e-school tapi eksternal ya.
5: Iya betul.
6: Betul, dan kita juga sebelum ngadain acara itu kita pasti survei dulu tempatnya kayak apa.
3: Oh jadi beda-beda nih kita ganti?
6: Iya beda-beda tempatnya.
3: Beda-beda. Tapi ada tempat yang paling sering gak itu lagi gitu?
5: Belum sih.
3: Rata-rata ganti-ganti. Mm-hmm. Oke. Ada Lara Purnamasari, malam kau panjang banget nih pertanyaanmu Lara. Ketika di usia 3-6 tahun, anak sedang membangun fondasi cara berpikir, komunikasi, mengelola emosi, dan memahami dirinya sendiri. Tapi ketika anak berada di lingkungan bermain seperti komunitas Playmate, lantas gimana kalian memastikan bahwa aktivitas yang dianggap bermain benar-benar memberi ruang bagi anak untuk tumbuh dengan sehat, bukan justru secara tidak sadar membentuk anak agar mengikuti standar tertentu yang diinginkan orang dewasa. Dan jika satu saat Playmate menemukan bahwa pola komunikasi permainan atau lingkungan yang selama ini diterapkan kurang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya, apakah komunitas ini siap mengubah pendekatan meskipun perubahan tersebut berarti harus mengakui bahwa cara lama itu belum tentu. Lara ini macam-macam. Gimana, kau ketangkep gak tapi pertanyaannya? Gimana sok, jawab aja langsung dah.
5: Jadi sebenarnya gini Mbak Lara, terima kasih pertanyaannya. Ini sangat menguji.
6: Keren banget Mbak.
5: Keren banget Mbak Lara.
3: Menguji jadi, cara baca aku ya.
5: Iya, jadi memang sebenarnya untuk pendekatan tersendiri, kita tidak ada pendekatan dengan metode salah satu metode apapun gitu ya. Jadi tergantung dari fasilitator, tergantung dari tempat juga. Jadi memang kalau mengikuti dari satu metode itu kayaknya kayak kotak-kotak gitu ya Mbak Lara ya. Cuma memang pertanyaan Mbak Lara bagus juga sih, maksudnya nangkep. Memang nggak semua metode bisa kita terapin ke anak-anak. Dan tidak semua belajar itu hanya dengan bermain. Dan benar kata Mbak Atta tadi, dengan di meja aja gitu. Sebenarnya yang kita lihat anak main tapi sebenarnya mereka belajar gitu. Intinya gitu sih Mbak Lara. Jadi ekspektasi orang tuanya sih biasanya yang kita kasih kasih, maksudnya kita kasih makan gitu ya. Mm-hmm. Jangan berekspektasi habis main sama playmate tiba-tiba anaknya jadi talkatif, anaknya bisa langsung iya kayak gitu. Maksudnya ini kan kita bantu mereka fundamental mental. Kayak kemarin tuh yang terakhir tuh yang
3: apa tuh?
5: Kita tuh kan di playmate juga ada. Mm-hmm. Misalnya kita kemarin main Kadari Mas di playmate. Jadi mereka tuh maybe some main ke sini kayak udah main aja ke gedung, tapi mungkin nanti waktu mereka udah di atas 6 tahun 7 tahun aku pernah loh ke sini gitu.
3: Yeah, yeah. Jadi sebenarnya banyak banget lagi yang gitu-gitu. Yeah. Banyak banget yang pada akhirnya mereka datang as a komunitas kayak kalian. Mm-hmm. Mereka cerita ke sini dulu nih gini-gini. Pernah tuh ada banyak tuh yang gitu-gitu.
5: Jadi core memory mereka gitu loh.
3: Benar, ada yang kayak cuma datang nontonin angklung, datang cuma liatin di depan sini nih mereka jalan-jalan di lorong ini nih sebelah studio kita cuma ngeliatin orang ngomong siaran kayak gini gitu siang-siang. Itu jadi memori sih buat mereka.
5: Iya benar. Dan karena emang kerasa juga sih waktu aku kecil gitu ya, kalau dibalikin ke aku, kayaknya aku pengen deh ngeliatin orang radio, ngeliatin orang ngapain. Makanya memang Playmate hadir tuh, yuk kita coba kasih ke anak apa yang mereka bisa dapat jadi core memory waktu di usia 3-5.
3: Iya. Ada Permata di Cimahi mau tanya, pernahkah di Playmate ada anak-anak istimewa atau berkebutuhan khusus? Adakah treatment khusus untuk yang seperti itu?
6: Kalau untuk berkebutuhan khusus?
3: Belum.
6: Udah pernah ya kita?
5: Udah pernah.
6: Cuman
3: treatmentnya sama aja.
6: Treatmentnya sama gak aja. Ada.
3: Karena kan tujuannya emang edukasi ya kan, nggak yang main gimana gitu.
6: Karena kita lihat juga mereka yang berkebutuhan khusus, mereka juga punya satu potensi sendiri gitu,
3: Mas. Iya sih ya.
6: Jadi rasanya tidak, kita gak mau beda-bedain mereka. Mm-hmm. Justru kita juga mengajak anak-anak yang lain untuk ya udah bareng-bareng gitu loh. Mm-hmm. Ini juga teman kalian gitu. Mm-hmm. Maksudnya kita tidak membeda-bedakan, mengkotak-kotakan. Mm-hmm. Gitu, karena di sini kita pengen sama-sama bareng-bareng bertumbuh juga sih.
3: Yeah.
6: Gitu.
3: Oke. Okay. Harapan kalian ke depannya untuk Playmate apa? Selfie dulu boleh.
5: Harapannya semoga Playmate jadi komunitas sebagai wadah ya buat orang tua, nggak hanya buat ibu gitu ya, buat kita saling sharing.
3: Buat bapak juga.
5: Bapak-bapak juga boleh, wali boleh, siapapun boleh gitu ya. Jadi wadah buat sharing, buat wadah sebagai ya kita sebagai orang tua tetap bertumbuh, anak tumbuh kita juga bertumbuh gitu.
3: Jadi ya. Makin tua gitu ya.
5: Iya makin tua, gitu aja sih sebenarnya harapannya cuma kayak gitu.
3: Ta?
6: Sama, aku pengen Playmate ini bisa selalu semakin bertumbuh. Semakin kita bisa sharing kebaikan ke teman-teman sekalian. Terus semoga Playmate kedepannya bener ngadain acara-acara gede ya, dan collab-collab juga ya.
5: Iya, collab-collab juga sama RRI mungkin ya.
3: Sama RRI. Amin dong, let's go dong.
6: Bener, atau
5: besok nih.
6: Brand-brand boleh?
3: Besok banget nih. Kayak apa-apa tuh plan dulu kan, lu bilang tadi plan katanya gitu.
6: Iya, itu aja sih paling.
3: Oke, okay, semoga membernya juga makin banyak, yang antusias makin banyak, biar kita jelas apa manfaat dan dampaknya bagi banyak orang. Dan juga anak-anak yang kita targetkan sebagai apa namanya target utama untuk ngebangun core memory mereka yang baik-baiknya aja, tidak melulu tentang jajan, tidak melulu tentang gadget, tapi juga banyak alasan kita untuk bisa menumbuhkan mereka dengan memory-memory yang baik gitu ya. Bahagia penuh cinta, banyak uang, gak punya utang, teman-teman.
6: Itu banget sih ya kita.
3: Pakai banget loh dia. Urusan utang mau banget gitu. Kayak gak mau ada cicilan, jauhkan cicilan itu. Gitu. Terima kasih mendengar. Kalau ada penasaran, pengen nanya lebih lanjut, kunjungin aja Instagramnya di
5: @playmate.bandung.
3: Playmate.bandung. Terima kasih guys, sehat selalu. Salam buat anak-anak kalian.
5: Salam juga buat anak-anak, Mas.
3: Terima kasih mendengar. Sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya, tetap di Pro 1, RRI Bandung.

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Tips saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan, atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Bandung malam ini.

0: mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh. Pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasi, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien, termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi yang 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian, satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, ya dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi ya itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua, nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita siapkan.
2: Bandung malam ini.

Aduh, hari Jumat masa iya nggak liburan kan besok Sabtu Minggu ya, kayak lebar gitu kalau nggak liburan teh. Liburan bisa menjadi stress release buat Anda yang sudah terlalu mumet Senin sampai Jumat. Coba dong liburan dong biar ada apa namanya, ada hiburannya gitu ya. By the way, pendengar, ini hari batik nih. Punya batik kesayangan enggak nih yang sering banget dipakai, beli di mana? Harganya berapa? Pengen banget nih punya batik nih. Duh, enggak punya batik nih Rana nih. Pengen banget punya batik yang bagus gitu ya, yang kemana-mana bisa dipakai buat ke acara-acara kondangan, kayak apa kayak gitu. Apa-apa teh kaos aja, kemeja polos aja. Asa eta deui-nya acukna teh cenah itu, asa lebar gitu. Karena kalau ada batik memang bisa agak formal gitu, bisa dibikin non formal juga kalau misalkan padupadankan dengan apa namanya, celana yang enggak terlalu formal, yang casual gitu. Ayo tuh request. Untuk Anda nih yang, untuk Anda tuh yang lagi duduk, yang lagi ngelamun, bingung mau kemana lagi dan nahan tunduh atau lagi nunggu tunduh. Lagi apa ngelamun kayak gitu tuh, biar apa coba, main handphone aja. Zaman dulu kalau belum ada handphone ngapain ya orang-orang ya. Kalau sekarang kan kalau ngelamun dikit handphone, gabut dikit handphone, handphone terus. Sekali-kali kalau gabutnya jangan handphone atuh. Mending dong, apa we gitu maksudnya. Biar apa namanya, biar gak handphone wae, sekali-kali ganti gitu. Pendengar, request di 0811 220 9760.

Yang mau request Rana tungguin ya. Sambil apa namanya? Sambil cerita-cerita tentang hari batik gitu. Punya batik kesayangan enggak? Di momen apa kita harus pakai batik? Aduh. Masa kondangan terus pakai batik?

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Warna-Warni Nusantara.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Bandung Malam Ini.
1: Dengar dimanapun berada, cabai rawit di kota Bandung ini tembus 100 ribu per kilogramnya dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Pak Mewan Kartiwa Esok.
2: Hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit harganya bervariasi ya Kang. Tergantung lokasi, pasar, kemudian juga tergantung sudah bersih atau segala macam lah. Ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini bervariasi, tapi memang lumayan naiklah dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya kalau bicara terkait penyebab memang salah satunya ya mungkin ini terdengar klise ya, memang salah satunya adalah faktor cuaca ya kan. Ya harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah, mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal. Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Apabila tidak ada itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya. Tadi pun kami ngecek lah pasar itu, insya Allah untuk ketersediaannya masih ada. Untuk kegiatan belajar murah udah terakhir kita lakukan di tanggal 11 September. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan belajar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai. Karena biasanya nanti adanya lagi belajar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru. Nah itu harganya akan naik. Kalau ini laporan di sekarang ini sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100. Tanjung juga masih di bawah. Cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah. Mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah. Ya mungkin pertama-tama untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah baik di pasar tradisional. Jadi mereka jangan terlalu khawatir lah. Meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands are tied.
1: Ada Bang Fahri di sana. Assalamualaikum Mang Rana Winata dari Ciamplas. Ruang Rindu mau request lagu dari Justin Timberlake yang mana saja katanya. Boleh. Assalamualaikum Kang Rana, selamat malam. Mau request lagu Always Somewhere. Salam untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Spesial buat Kak Rana yang lagi tugas. Salam manis untuk Kak Rana seorang. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Manja lagi ah, cerita katanya sama Kang Rana. Pengen dengerin lagi cerita dari Kang Rana. Hayo, we cerita ini tuh ya. Selamat Hari Batik Nasional. Mari terus bangga mengenakan, menjaga, dan melestarikan batik sebagai identitas serta warisan budaya luhur bangsa. Makna Hari Batik Nasional adalah pengakuan UNESCO tanggal 2 Oktober dipilih karena ada hari tersebut di tahun 2009. Katanya UNESCO secara resmi menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda dunia. Mantap, radionya di Karangnungga sering gangguan. Gimana tuh ya? Nanti coba Rana sampaikan ya. Yang mau telepon 022-7278-978. Ternyata suka kuat malam-malam, suka kuat tidur. Suka kuat gak ngantuk malam-malam, rahasianya apa? Ini kalau siang tidur gitu Ternyata atau gimana?

0: 0227278978. Halo.
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur. Hari Batik se naon itu kalah Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional, Harbatnas, Hari Batik Nasional. Kang Mansur, kalau pakai batik suka ke acara apa kalau pakai batik?
1: Ya, ke acara resmi gitu, kayak acara pernikahan, undangan.
0: Tapi suka pakai batik gitu ya?
1: Iya. Kalau sehari enggak atuh.
0: Oh ya kan, siapa tahu ya kan. Siapa tuh suka pakai batik sehari-hari gitu kalau di rumah gitu.
1: Iya, harus banyak masa batiknya cuma satu.
0: Gak apa-apa tuh kan, satu juga punya. Daripada gak punya ya kan. Lagunya pengen dari siapa?
1: Lagu ten berapa itu?
0: Lagu terbaru 2010 ini mancanegara.
1: Dari Adele.
0: Adele. Salamnya ya, boleh, someone like you kan?
1: Ya boleh.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Buat Basok Fitri, Basuka, Tenei, Terin, Tertiawati, Terin, Terisa, Tertiawati, tadinya Neng Bunga, Dede Inci, Bunda Marani, Basok Ujanti, Kang Onai, Kang Aceh, Bung Kusna, Mas Tamela, tadinya Kuno.
0: Spesial?
1: Kungkunya Kang Isadayana lah. Isyana. Kang Isangrana. Disarangan Musa.
0: Sarang Gina.
1: Sampai Gina ketunya. Semoga sing sehat gitu.
0: Amin.
1: Kampung sekalian di kampung ke di Gina.
0: Amin.
1: Kira naik haji gitu Kang Rana.
0: Amin.
1: Ketua Kang Rana turun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, kita puterin yang udah masuk, jangan kemana-mana. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini.
5: I always say I love you. Always remember us this way.

0: Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.
1: Bandung malam ini.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan rebuisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Sudah berapa tahun jualan cendol, Bang?
1: Kira-kira 5 tahun lebih.
0: Gerobak sama dagangannya sudah punya sendiri?
1: Punya majikan, Bang. Saya tiap hari setoran.
0: Jualan lebih dari 5 tahun. Harusnya sudah punya gerobak dan modal sendiri.
1: Ya, beginilah orang kecil, Bang. Bapak sendiri kerja di mana?
0: Di kelurahan.
1: Sudah berapa tahun, Pak?
0: 15 tahun. Memangnya kenapa?
1: Kerja 15 tahun, harusnya Bapak sudah punya kelurahan sendiri, Pak.

0: 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, ini akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita

Ada Lita di sana. Hai Lita di Cianjur katanya malam ini pengen menyapa Kak Rana. Ruang Rindu pengen lagunya dari Kane, judulnya Somewhere Only We Know. Dikirimkan salamnya buat Kak Rana ganteng rupawan penyiar ter. Selalu panjang umur, tambah sukses, selalu murah rezeki. Amin. Kata Tianopa selama ini bercananya berlebihan, maafin ya. Gak apa-apa dong kok, minta maaf, gak apa-apa dong. Menghibur diri aja, berasa kehibur. Soalnya udah gak mau, sudah lama mau bubaran. Makanya saya kan suka minta lagu, karena suka minta dibikinin cerita. Terima kasih ya, gak apa-apa dong. Gak usah minta maaf, gak apa-apa dong. Gitu. Gak apa-apa dong, dengan senang hati. Kalau misalkan ceritanya ada. Kalau ceritanya gak ada, nanti Rana ceritain orang yang mau nagih utang. Utangnya tidak bayar-bayar, apaan karunya gitu. Ya, ada lagu Telita nih. Ya, by the way, di depan kantor ramai banget mobil sama motornya. Ya pada liburan aja, kalau banyak uang mah liburan aja ya kan. Ayah, kita putarin lagi lagu dari Telita nih, pengen Somewhere Only We Know katanya.

Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni tinggi. Seni tekstil batik dengan segala corak, pola, dan desainnya sudah sangat terkenal dan tersebar luas di Indonesia, serta telah menjadi bagian identitas budaya Indonesia. Batik di setiap daerah memiliki motif yang bervariasi dengan makna yang berbeda-beda. Seperti di Jawa Barat, ada batik garutan dengan corak diagonal atau belah ketupat, batik megamendung yang melambangkan kesuburan dan pemberi kehidupan, batik Ciamis yang menggambarkan kerajaan Galuh, batik Cianjur dengan motif bernuansa agraria seperti padi, batik Tasik dengan ciri khas warna cerah, batik Indramayu dengan ciri khas kembang betahnya, batik Kahuripan khas Purwakarta, dan masih banyak lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya udah kalau udah emang ngantuk jangan dipaksain ya, ditidurin aja biar besok jalan-jalannya lancar. Kalau yang jalan-jalan ada Teh Tiawati katanya tuh lagi menyimak juga di Sumedang. Teh Tiawati makasih ya. Terima kasih juga sudah mau kirim WhatsApp. Dan terima kasih pendengar untuk anda yang sudah menemani Rana di ruang rindu. Ya, seneng banget besok hari Sabtu. Harusnya sih liburan harusnya ya. Terima kasih banyak lah untuk menemani. Selamat istirahat pendengar. Semoga tidurnya nyenyak, mimpinya juga indah. Rana bakalan balik lagi besok ya. Sampai jumpa lagi nanti. Satu jam ke depan Rana siapin lagu-lagu terbest untuk anda sampai jam 12 malam nanti. Hatur nuhun. Rana pamit barengan Gina dan juga Sabta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
4: Gak harus Fahri. Justru temanmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
3: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
4: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
3: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
4: Iya dong. Justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
5: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

sangat penting bagi kesehatan. Namun terkadang karena kesibukan, waktu tidur jadi terbengkalai, dan saat kurang tidur, emosi negatif bisa meningkat hingga 60%. Lama tidur yang diperlukan berbeda pada setiap usia. Untuk usia dewasa 65 tahun ke atas, waktu tidur yang diperlukan adalah 7-8 jam setiap malam. Sedangkan usia dewasa 18 hingga 64 tahun, diperlukan waktu 7 hingga 9 jam. Ketika tubuh dapat beristirahat dalam waktu yang ideal, tubuh dan otak akan menjadi rileks karena waktu istirahat dapat membangun kembali otot-otot yang sudah lelah sepanjang hari, dan saat tidur, semua limbah yang diproduksi otak dikeluarkan. Sayangi tubuh kita dengan mengatur pola tidur dalam waktu yang ideal untuk kesehatan.

menjadi salah satu media hiburan untuk anak di samping televisi. Namun dibandingkan menonton televisi, dongeng memberikan manfaat yang baik bagi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.
1: Bandung malam ini.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi, Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya."
1: "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa,"
0: katanya sendu.
2: "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa."
0: "Lain kali ya Anggi,
2: Papa sedang banyak kerjaan."
0: Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
1: "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka."
2: "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?"
0: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh.
1: "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali."
0: Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata,
1: "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar."
0: Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan,
1: "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar."
0: Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
1: Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berbisa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Sabtu 3 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Beberapa rangkaian acara kami hadirkan di Bandung pagi ini, di antaranya Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di pagi hari ini dengan topik Tafsir Surat At-Taubah ayat 111. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi Sabtu 3 Oktober 2026. Pada pukul 6 lebih 34 menit kami akan bergabung bersama Bandung Comment Center guna mengetahui informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan kami juga akan berbincang pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di Beranda Asta Cita, edisi pelestarian budaya dengan topik warisan seni masa lalu dan praktik seni masa kini. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mengawali Bandung pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik Tafsir Surat At-Taubah ayat 111 bersama narasumber kita Ustadz Umar Yusuf Emsos di Pro 1 RRI Bandung. Dan tentunya juga Anda pendengar dapat menyimak siaran kami melalui kanal YouTube RRI Bandung Live serta bisa berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui line interaktif kami di 727-5551. Baik pendengar, langsung saja kita sapa Ustadz Umar Yusuf Emsos yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Luar biasa. Terima kasih, Pak Ustadz, sudah kembali berkenan untuk hadir di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan yang hadir setiap hari di Pro 1 RRI Bandung. Pak Ustadz, di pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tafsir surat At-Taubah ayat 111. Kami persilakan, Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tanzila liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alana min umurina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'alimi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Al ayah shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. pemirsa Mutiara Pagi, jamaah Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi kali ini kita bisa bersilaturahim kembali tentunya di program Mutiara Pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman agama kepada kita dan tentunya meringankan di dalam mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya insyaallah pada pagi hari ini kita akan mencoba belajar bersama, yaitu mengupas surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah ayat yang ke-111 ya. Ayat ini sangat menarik sekali gitu ya, apalagi kalau kita melihat dari asbabun nuzul dari ayat ini, karena ini berhubungan dengan baiat ya, berhubungan dengan sumpah setia ya. Baiat, sumpah setia, janji, dan ini baiat Aqabah gitu ya, baiat Aqabah. Kemudian di sisi lain ayat ini merupakan ayat transaksi jual beli gitu ya. Jadi ayat transaksi jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hidup kita ini sebenarnya sedang melakukan transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya kalau di dalam perdagangan gitu ya, dalam perdagangan itu kan ada apa namanya tuh, kalau antara jual penjual dan pembeli itu harus suka sama suka gitu ya, antara diminhum jadi harus saling mengikhlaskan ya, antara penjual kemudian ada yang membeli gitu ya. Nah ayat ini merupakan ayat transaksi jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kita jual apa gitu ya, kemudian dengan apa Allah membeli. Kalau kita melihat tarjamah ya dari Departemen Agama, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli ya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Ini sudah spesifik ya. Minal mukminin, dari orang-orang mukmin, dari orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, apa yang Allah beli, apa yang Allah beli diri mereka ya, anfusahum. Nah, di sini lebih kepada jadi jiwanya dulu, anfus dulu jiwanya. Jadi jiwa kita itu sebenarnya dibeli, kita jual kepada Allah dan Allah membelinya. Kemudian yang kedua, wa amwalahum. Jadi amwal di sini adalah harta ya, jadi harta. Kemudian mereka dengan memberikan surga. Jadi harta mereka itu dengan surga oleh Allah dibeli. Bi anna lahumul jannah. Dengan apa Allah membeli? Bi anna lahumul jannah, yaitu dengan surganya. Jadi untuk kita, untuk mereka. Jadi hidup kita ini terikat dengan jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian kalau kita melihat dari asbabun nuzul ini menurut Ibnu Abbas gitu ya, di dalam tafsir Ibnu Abbas, bahwa ini berkaitan dengan baiat Aqabah gitu ya. Baiat Aqabah. Jadi ketika itu ada 70 orang Ansor berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mereka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, syaratkan untuk Tuhanmu dan untuk dirimu apa yang engkau kehendaki." Jadi ini baiat itu sumpah setia. Sumpah setia, janji, komitmen, loyalitas, dan lain sebagainya. Nah, maka Nabi bersabda, "Aku syaratkan untuk Tuhanku." Jadi syaratnya apa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku syaratkan untuk Tuhanku." Jadi agar kalian, jadi syaratnya adalah agar kalian menyembah dan tidak menyekutukannya. Itu syarat ya, syarat daripada baiat ya, baiat Aqabah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk diriku agar kalian membelaku seperti membela diri kalian sendiri. Kemudian mereka berkata, ya, kalau kami lakukan itu apa balasan untuk kami? Kemudian Nabi menjawab, balasannya adalah surga. Jadi kaum Ansor, 70 orang Ansor berbaiat dalam baiat Aqobah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya apa, gitu ya? Syaratnya apa di dalam sumpah setia ini? Maka jawaban Nabi tadi pertama adalah untuk Tuhanku, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, agar mereka menyembah Allah, ya, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a, menyembah Allah kemudian tidak menyekutukannya. Ini kan prinsip, ya, seorang mukmin itu komitmen konsisten dalam penyembahan. Yang kedua adalah untuk diriku, jadi agar membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kalian membela diri kalian sendiri, gitu ya. Kemudian ketika mereka berkata, kalau kami lakukan apa balasannya, maka balasannya adalah surga. Maka dari mereka juga berkata lagi, sungguh itu adalah jual beli yang sangat beruntung. Jadi itu adalah jual beli yang sangat beruntung. Kami tidak akan membatalkan dan tidak minta dibatalkan. Nah, ini muncullah asbabun nuzul dari ayat surah At-Taubah ayat 111 ini, yaitu terkait masalah baiat Aqobah. Jadi mereka melakukan transaksi jual beli, gitu ya. Jadi ini menurut kaum Ansor ini, 70 orang Ansor ini adalah jual beli yang sangat beruntung, gitu ya. Sangat beruntung, dan mereka tidak akan membatalkan. Artinya mereka sumpah setia beriman kepada Allah, kemudian menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya, bahkan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka mungkin mempertaruhkan nyawanya, gitu ya. Mereka mencintai Rasulullah sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dan ini adalah jual beli yang sangat menguntungkan dunia dan akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kalau kita memahami makna pertama adalah innallahastaro, ya. Ibnu Abbas berkata ini adalah jual beli yang maha mulia, gitu ya. Sesungguhnya Allah membeli, sesungguhnya Allah telah membeli. Ini jual beli yang mulia. Allah sebagai pembeli, ya. Jadi Allah itu sebagai pembeli. Dengan apa Allah itu membeli? Bi anna lahumul jannah, yaitu dengan surganya. Kemudian anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta mereka, yaitu mereka menyerahkan jiwa untuk berjihad, ya. Karena ketika itu berjihad itu bagian daripada aktivitas, mungkin amal-amal soleh setiap hari, karena gerakan-gerakan dakwah ketika itu sangat luar biasa. Dan mati syahid di jalan Allah, dan menyerahkan harta untuk infak dan bekal jihad. Banyak di dalam Al-Quran itu diceritakan tentang misalnya yang berjihad dengan hartanya, ibunda Siti Khadijah, karena tidak bisa dengan fisiknya, itu dengan hartanya. Kemudian kita temukan Hanzalah, gitu ya, itu dengan jiwanya karena tidak memiliki harta. Atau Abdullah bin Mas'ud dengan jiwanya, atau Umar bin Khattab, ya, atau sahabat-sahabat yang lain, ya, mereka anfusahum wa amwalahum, jadi jiwa dan harta mereka. Kemudian bi andalahumul jannah, dengan surga sebagai gantinya. Jadi apa yang dijual oleh mereka itu adalah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Bi annalahumul jannah. Bahkan Ibnu Abbas menafsirkan Allah mengganti kelelahannya. Jadi Allah mengganti kelelahan berjihad dan kehilangan harta di dunia dengan surga yang kekal. Ini adalah keuntungan berlipat ganda bagi orang-orang mukmin. Nah, tentunya maknanya bagi kita semuanya, apa yang kita lakukan sebenarnya harus berlandaskan transaksi jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menarik sekali ayat ini, karena secara tidak disadari apa yang kita keluarkan, harta kita, baik itu zakatnya, baik itu infaknya, sedekah, kemudian bantuan-bantuan sosial ke masjid dan lain sebagainya, itu sebenarnya sedang melakukan transaksi jual beli. Atau orang-orang yang mengeluarkan zakat 2,5% dikeluarkan harta kita, atau orang yang berkurban, gitu ya, itu mereka sedang melakukan transaksi jual beli. Jadi setiap segala sesuatu yang sifatnya baik itu adalah bagian dari transaksi jual beli. Kemudian selanjutnya Karena di sini yang diangkat itu adalah innallaha astara minal mu'minina anfusahum, jiwa dan harta gitu ya. Kemudian dibeli dengan surga, maka ini ketika kita berbicara tentang pengorbanan gitu. Jadi mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, lantas apa yang dimaksud dengan pengorbanan? Kalau dalam bahasa santri itu at-tadhiyah gitu ya. Apa yang dimaksud dengan at-tadhiyah? Apa yang dimaksud dengan pengorbanan? Ternyata yang dimaksud dengan pengorbanan itu adalah mengorbankan jiwanya sendiri. Nah, maka di dalam sejarah banyak para sahabat gitu ya mengorbankan jiwanya. Ini sangat luar biasa ya. Karena kecintaan kepada Rasulullah SAW dan komitmen mereka untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, kemudian tidak mensukutukannya atau memusyrikannya. Jadi pengorbanan jiwanya, kemudian pengorbanan hartanya. Di antara mereka banyak yang mengeluarkan harta untuk biaya perang ketika itu gitu ya. Itu bisa lihat di dalam fikuh sirah gitu ya. Bagaimana mereka mengeluarkan hartanya, sangat luar biasa. Nah, makanya di dalam anasirul quwatul Islam, unsur-unsur kekuatan Islam itu salah satunya adalah quwatul mal. Jadi quwatul mal itu kekuatan harta. Islam berkembang itu salah satunya dengan kekuatan harta. Maka di dalam Islam punya konsep zakat mal ya. Zakat itu kan al-adalatul ijtimaiyah, sebagai bentuk keadilan sosial gitu ya. Nah, maka kalau zakat mal itu dikelola dengan baik, itu tentunya akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian ada kalanya di sisi lain kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan kehidupan kita. Pokoknya segala sesuatu yang dipunyai untuk meraih tujuan. Oleh karena itu ini menjadi sebuah motivasi. Ayat ini menjadi sebuah motivasi di dalam kehidupan kita bahwa kita harus melakukan transaksi jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ayat ini berhubungan dengan berhubungan dengan komitmen seorang muslim terhadap Tuhannya, komitmen seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita melihat di sejarah ke belakang gitu ya. Ini kita mungkin kita sempat membaca bagaimana pengorbanan Habil ya. Kalau ingat Habil kan pasti di situ ada Qabil gitu ya. Pengorbanan Habil ini kalau kita lihat adalah jadi Habil ini pengorbanan pertama dalam sejarah manusia. Habil ini dikorbankan gitu ya oleh Qabil. Ini terkait masalah masalah dunia gitu kan. Sehingga Habil yang soleh itu dikorbankan, menjadi korban dari keserakahan dari seorang Qabil. Kemudian Allah telah menguji kedua anak Nabi Adam dalam pengorbanan ini gitu ya. Kemudian ini pengorbanan dalam bentuk komitmen gitu ya. Komitmen siapa sebenarnya di antara mereka yang yang taat atau yang tidak gitu ya. Jadi Habil ini berkorban dengan domba yang paling bagus dan paling disayang.

0: at-tadhiyah. Jadi Habil berkorban dengan harta, gitu ya. Habil berkorban dengan harta bi amwalihim. Ya. Nah, kemudian di sisi lain kita coba melihat bagaimana pengorbanan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Pengorbanan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu tercatat di dalam sejarah bahwa Nabi Nuh itu berkorban waktu. Jadi waktu yang dikorbankan berapa tahun? 950 tahun untuk berdakwah. Gitu ya. Ini bisa kita lihat dalam surah 29 ayat 14. Jadi 950 tahun bisa dibayangkan mengorbankan waktu untuk apa? Untuk berdakwah. Supaya apa berdakwah? Supaya manusia ketika itu mentauhidkan Tuhan yang benar gitu ya. Jadi mentauhidkan Allah kemudian agar mereka tidak melakukan kemusyrikan. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat mengerahkan segala usaha untuk berdakwah gitu ya. Berdakwah malam dan siang gitu. Itu Nabi Nuh alaihissalam memikirkan umatnya, kemudian berdakwah agar mereka mendapatkan ampunan, kemudian berdakwah dengan terang-terangan, ya. Kemudian berdakwah dengan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dengan memberikan kabar gembira. Ini sangat menarik sekali kalau kita melihat mungkin suatu saat akan kita bahas tentang ma'rifatur rusul ya, mengenal rasul-rasul. Ya, di dalam buku Ma'rifatur Rusul mengenal rasul-rasul itu salah satunya dikaji, dibahas tentang pengorbanan Nabi Nuh alaihi salam yang di dalam hidupnya ini sangat luar biasa. Tapi kita bisa melihat di dalam sejarah seorang nabi pun itu tidak mampu memberikan hidayah terhadap anak dan istrinya karena urusan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh melakukan dengan semaksimal mungkin, kemudian hidayah itu adalah urusan Allah. Kemudian di sisi lain kita bisa melihat bagaimana at-tadhiyah pengorbanan para sahabat di perang Tabuk gitu ya. Ini di perang Tabuk, salah satu perang yang dilalui, yang dilakukan, yang diikuti oleh para sahabatnya. Misalnya di dalam perang Tabuk ini gitu ya, Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh hartanya. Jadi seluruh hartanya itu sekitar 4.000 dirham gitu ya. 4.000 dirham. Kemudian Umar bin Khattab dengan separuh hartanya. Utsman bin Affan berinfak dengan 900 ekor unta dan 100 ekor kuda ya. Belum termasuk dengan uang kontan. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyerahkan 200 ukiyah perak. Kemudian Asim bin Adi menyerahkan 70 wasak korma. Kemudian para wanita ketika itu menyerahkan berbagai perhiasan. Ini ketika kita melihat bagaimana pengorbanan. Ya. Mereka melakukan transaksi jual beli antara dirinya dengan Allah. Ya. Jadi di antara mereka ada yang melakukan transaksi jual belinya dengan jiwanya. Kenapa dengan jiwanya? Karena tidak memiliki harta. Di antara mereka ada yang melakukan transaksi jual beli dengan hartanya, bahkan dengan jiwa dan hartanya. Dengan hartanya mungkin kaum wanita ketika itu tidak bisa dengan fisiknya ke medan perang, tapi dengan hartanya. Ini bisa kita melihat bagaimana pengorbanan Siti Khadijah gitu ya. Hartanya yang melipat ganda itu bahkan dalam sejarah Korun itu termasuk orang kaya zaman Fir'aun, Nabi Musa. Ternyata hartanya tidak lebih besar, banyak daripada hartanya Siti Khadijah. Nah, harta Siti Khadijah itu kemudian dikorbankan ya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, kemudian mereka mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini menjadi sebuah referensi bagi kita semua yang saat ini memiliki harta, memiliki kemampuan, ilmu dan sebagainya. Maka apa yang kita keluarkan ini adalah bagian daripada transaksi jual beli antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan jiwa kita karena tidak memiliki harta, kemudian dengan hartanya karena di dalam harta kita ada hak orang lain gitu ya. Kemudian dengan sepenuh hati mereka mengeluarkan sebagian hartanya dan mereka meyakini bi annalahumul jannah. Mereka meyakini bahwa Allah membeli itu dengan surganya. Allah alam bisawab.
1: Baik pendengar, itu dia pemaparan di hari ini Mutiara Pagi dengan topik kupas tafsir atau bahaya.

0: 111 bersama Ustadz Umar Yusuf Emsos. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp bisa melalui 0811-220-9760 atau juga bisa melalui line interaktif kami di 7275551. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Mutiara Pagi.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.

Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Terdapat banyak dalil tentang sedekah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Dikutip dari buku Hikmah Sedekah, menemukan kebaikan dalam memberi, karya Hamid Sakti Wibowo. Sedekah adalah tindakan memberikan harta atau bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari penerima. Sebagaimana ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah 271.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di pagi hari ini dengan topik tafsir surat At-Taubah ayat 111 yang tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita di pagi hari ini, ada Ustadz Umar Yusuf Emsos. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0811-220-9760 atau juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita akan terlebih dahulu menyapa pendengar yang tengah hadir di kanal YouTube RRI Bandung Live. Yang pertama, Pak Ustadz, ada Ibu Retno, @Retno Tuti. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya Ibu Retno, menyimak atur nuhun sahurnya. Waalaikumsalam Ibu Retno. Aki Gazi juga hadir, Kang Andre. Assalamualaikum Pak Kiai, sahurnya semoga sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nah, kemudian juga ada @yayusulastri. Assalamualaikum Pak Ustadz, sahurna.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada @nursodik. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Andre, Cipanas, Cianjur, menyimak sehat dan hatur nuhun, sahurna. Luar biasa. Kemudian juga di WhatsApp Pro 1 RRI Bandung ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi Pak Ustadz ini sudah ada yang standby di ujung telepon yang siap untuk bertanya juga. Kita langsung saja sapa, ada Pak Khobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khobir, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun Kak Andre. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Kiai, sebelumnya saya mohon maaf atas pertanyaan yang saya akan ajukan. Setelah menyimak dari awal sampai akhir, memang sangat jelas sekali dan memang pengetahuan saya sangat terbatas sekali. Ya, baru kali ini mendengar transaksi. Nah, ikrar yang dilakukan oleh kaum Anshor waktu dulu, yaitu janji kepada Allah tidak akan menyekutukan, itu berlaku kan sampai sekarang bagi umat muslim untuk seluruh dunia. Nah, di dalam ikrar juga ya, pada akhirnya itu yang saya perhatikan itu ada perjanjian-perjanjian, ada apa, ikrar jual beli. Yang saya perhatikan itu berbuat kebaikan semuanya itu.
2: Betul.
3: Berbuat kebaikan seperti melakukan zakat, sedekah, infak, itu merupakan ikrar Allah. Ada juga dengan tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah perbuatan jahat, jelek kepada Allah itu merupakan ikrar juga? Hanya itu saja barangkali Pak Kiai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Pak Ustadz ditanggapi.
2: Baik. Terima kasih dengan Pak Khobir ya.
1: Betul.
2: Pak Khobir atas pertanyaannya. Tadi mengangkat terkait Baiat Aqobah gitu ya. Anshor, kaum Anshor berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana apa syaratnya untuk Tuhanku ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau dikorelasikan dengan kondisi saat ini, terkait juga masalah transaksi jual beli yang berhubungan dengan biasanya transaksi jual beli itu ada kalanya dengan hal-hal yang baik gitu kan, dengan hal yang baik. Nah, terkait kebaikan yang dilakukan ya, ini kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an in ahsantum ahsantum li anfusikum gitu ya. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untukmu. Nah, tentunya memahami ayat tersebut, in ahsantum ahsantum li anfusikum, ini kalau kita berbicara kebaikan, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan gitu ya. Ini dimensi kebaikannya ya, dimensi kebaikan. Misalnya di dalam Al-Qur'an kita temukan al-khair, yaitu kebaikan juga gitu ya. Tapi kebaikan al-khair di sini adalah lebih kepada ilal Islam, ilal sulhi, perdamaian gitu ya. Kemudian juga ditemukan dalam Al-Qur'an kebaikan itu al-hasanat ya. Al-hasanat dalam pengertian di sini adalah sholat lima waktu ya. Kemudian al-bir ya, kita temukan dalam Al-Qur'an al-bir, kebaikan juga. Ternyata kebaikan di dalam surah Al-Baqarah 177 itu terkait masalah tauhid gitu ya. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan seterusnya. Ini transaksi kebaikan ya. Jadi kalau tadi secara dalam perspektif sejarah itu ada proses-proses baiat, kemudian berbuat kebaikan, kemudian sekarang secara kontekstual bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu ya oleh kita semuanya, karena itu bagian dari sebuah transaksi jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan yang memang ini perlu jawaban yang memang apa, bagaimana kalau apa transaksi itu kejelekan gitu ya, apa transaksi itu kejahatan, kejelekan gitu ya, apakah ini bagian dari transaksi jual beli gitu ya. Begini ya, terkait masalah kejelekan atau kejahatan, maka di sementara ada transaksi kebaikan itu yang kita bahas hari ini itu. Dan ini sudah jelas ya, transaksi kebaikan itu bi annalahumul jannah, yaitu dengan Allah, dengan surganya. Jadi Allah membeli dengan surganya. Nah, tentunya di samping kebaikan pasti ada kejahatan gitu ya, sayi'ah gitu ya. Ada kejahatan sayi'ah. Nah, sehingga berbicara sayi'ah, kejahatan itu, maka kita bisa melihat di dalam sejarah bagaimana orang-orang yang melakukan kejahatan gitu ya, melakukan kejahatan di muka bumi ini, dan kejahatan itu tidak bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kejahatan, kejelekan, kemaksiatan mereka bertransaksinya dengan tandingan-tandingan Allah gitu ya. Bahkan ada yang bertransaksi dengan masalah ketuhanan gitu ya. Masalah ketuhanan, masalah akidah gitu ya. Ada yang mereka melakukan transaksi dengan Tuhan yang salah gitu kan. Apakah mereka melakukan transaksi? Iya, transaksi jual beli gitu ya. Atau misalnya jangan jauh-jauh gitu ya. Ketika seseorang melibatkan dukun gitu ya. Apakah orang tersebut melakukan transaksi dengan dukun? Iya gitu ya. Lantas di belakangnya itu siapa? Ya, tentunya jin gitu kan. Nah, berarti manusia ada kalanya melakukan transaksi dengan jin. Tapi jin kafir ya, tapi dengan transaksi yang jelek, kejahatan-kejahatan gitu ya. Nah, apalagi kalau dikorelasikan dengan kondisi saat ini, banyak sekali manusia yang melakukan transaksi jual beli atau transaksi yang lainnya tapi dalam bentuk kejahatan, sayi'ahnya gitu ya. Jadi makar-makar ya. Makar melakukan perencanaan transaksi, boleh nih kalau mau nih saya begini begitu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita melihat kembali ke dalam surah At-Taubah ayat 111, di sini kan sudah pasti ya bahwa sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu jiwa mereka, harta mereka, bi annalahumul jannah, dengan surganya. Orang-orang yang melakukan transaksi di luar itu pasti mereka bi annalahumul dengan nerakanya kan gitu ya. Jadi mereka melakukan transaksi dengan neraka gitu ya. Jadi dengan Allah itu pasti dengan surganya, dan Allah langsung membeli gitu ya. Apa yang kita kebaikan yang kita lakukan pasti dibeli Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau dipahami kebaikan itu secara universal, secara komprehensif, ini banyak sekali kebaikan-kebaikan gitu ya. Bahkan senyum saja terhadap saudara kita, tabassumuka fi akhika laka sadaqah, senyum terhadap saudara kita adalah sadaqah, itu bagian dari sebuah transaksi. Nah, jadi kalau kita kembali ke pertanyaan tadi bahwa tidak ada transaksi kejelekan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah transaksi dengan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Khobir dan juga bisa membuka wawasan baru. Kemudian selanjutnya Pak Ustadz, di WhatsApp-nya Prosatu RRI Bandung ada Ayang Anum. Katanya bertanya, assalamualaikum wilujeng enjing. Waalaikumsalam wilujeng enjing juga. Wilujeng mancen tugas tumaros kiai saurna. Jual beli atawis mukmin sareng Allah tos jelas, tapi dina surat Al-Baqarah ayat-ayat anu nerangkeun jalma munafik anu nukeran imanku kasasatan maranehanana moal menang keuntungan dina berniaga sareng moal menang pituduh. Kumaha maksudna ayat eta, mohon penjelasannya. Wassalam Eyang Anom sari Mukti Karang Nunggal Tasikmalaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi nih Karang Nunggal. Abi geti Karang Nunggal.
1: Waduh luar biasa. Saya.
2: Mohon salembur.
1: Salembur ya. Ya.
2: Mangga ya. Jadi itulah, jadi karakteristik orang munafik itu kan, ini kalau kita mengutip dari salah satu ayat ya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum ya. Ya, jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu profesinya ini ya. Profesi orang munafik itu yukhadi'unallaha. Mereka menipu Allah, kemudian wa huwa khadi'uhum, dan Allah menipu mereka. Jadi orang-orang munafik pekerjaannya adalah menipu Allah. Bahkan di dalam melakukan transaksi apapun gitu, orang munafik itu pasti ujung-ujungnya menipu Allah gitu ya. Dan itulah yang mungkin ada korelasi dengan Pak Khobir tadi gitu ya, ya. Bagaimana dengan transaksi kejelekan gitu ya. Nah, orang-orang munafik melakukan transaksi kejelekan-kejelekan gitu ya. Karena di dalam ayat ini sudah paten gitu ya, dalam surah At-Taubah ayat 111 ini, bahwa Allah itu telah membeli dari orang-orang beriman, orang-orang mukmin, apa yang dibeli, jiwa-jiwa mereka gitu ya. Ini kalau kita melihat perjuangan orang sebelumnya, itu mereka ada yang berjuang, berjihad, menjual dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, kemudian amwalahum, harta mereka, ini sudah sangat jelas sekali untuk perjuangan Islam, untuk kemuliaan Islam gitu ya, kaum muslimin. Kemudian bi annalahumul jannah, Allah itu membeli dengan surganya. Tentunya kalau yang dilakukan oleh orang-orang munafik gitu kan, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, mereka profesinya menipu Allah dan pekerja, dan Allah nanti akan ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang munafik itu kan wala yadhkurunallaha, dan mereka itu tidak ingat kepada Allah illa qalila, kecuali ingatnya itu sedikit sekali orang-orang munafik itu. Karena di sisi lain dia misalnya di sisi lain dia mengatakan A, tapi di sisi lain dia mengatakan B gitu kan. Dan inilah yang sangat kesulitan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang-orang munafik ketika itu. Kenapa? Karena orang munafik mau dibunuh ya, karena dia seorang muslim tapi memang bermuka dua gitu ya. Nah, inilah yang apa menjadi sebuah persoalan saat ini, mungkin bermunculan orang-orang yang berkarakter dua gitu ya. Kemudian bermunculan orang-orang munafik dan lain sebagainya, dan memang ya pekerjaan mereka itu adalah selalu menipu Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya wa huwa khadi'uhum, Allah pasti akan menipu mereka. Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya, semoga juga menjawab pertanyaan dari Eyang Anom ya. Luar biasa. Kemudian juga di WhatsApp ada Teh Tiawati yang menyimak, katanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, hadir menyimak dan terima kasih. Semoga Andre, Pak Ustadz, dan kita semua selalu amin dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada dari Ibu Retno, Pak Ustadz, ini juga mungkin sedikit ya, di luar tema tapi masih yeah berkesinambungan. Dari Ibu Retno izin bertanya, kalau di waktu dulu sesuai paparan Pak Ustadz, pengorbanan kaum muslimin sangat luar biasa. Bagaimana dengan zaman sekarang? Rasa-rasanya berkorban itu sangat jauh dari kenyataan katanya. Mungkin hanya dilakukan segelintir orang. Dan bagaimana memperbaiki situasi yang cenderung materialistis dan egois ini, katanya Pak Ustadz. Hatur nuhun. Mangga Pak Ustadz.
2: Baik, nah inilah yang menjadi renungan ya, ketika saya mencoba muhasabah terkait qodaya dakwah gitu ya. Jadi qodaya dakwah itu persoalan-persoalan dakwah secara individu gitu ya. Persoalan dakwah secara individu, apalagi persoalan dakwah itu sangat kompleks saat ini. Berbeda dengan tahun-tahun 80-an misalnya, sekarang ini lebih dahsyat sekali gitu ya. Sehingga orang-orang yang mau melakukan kebaikan-kebaikan, ada kalanya tidak semua ya, tidak semua viral oriented gitu ya, viral yeah. oriented, viral oriented gitu oriented, ya. Yeah. Padahal kalau melihat Uwais Al-Qarni itu ya, Uwais Al-Qarni itu kan sosok orang yang jadi tidak viral di bumi gitu ya. Tapi viralnya itu di langit. Di bumi itu tidak terlalu terkenal, bahkan tidak terkenal. Lantas yang membuat terkenal di langit itu apa? Ini ketaatannya, pengabdiannya terhadap seorang ibu gitu ya. Terhadap seorang ibu sampai aras itu bergetar gitu ya, karena kehebatan, ketaatan, pengabdian seorang Uwais Al-Qarni terhadap ibundanya gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi persoalan qodaya dakwah gitu ya. Nah, lantas bagaimana, apa nih solusinya saat ini? Marilah kita sama-sama kita beramal mengalir seperti air saja gitu ya. Yeah. Kalaupun misalnya kita ada takut untuk melakukan itu karena ada ingin pujian, ingin viral, tidak jadi masalah. Pokoknya karena kondisi saat ini memang seperti ini gitu ya. Bahkan itu harus dimanfaatkan menjadi sebuah apa namanya, spirit motivasi dengan teknologi saat ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam ranah digitalisasi gitu ya, atau di dunia maya ini, itu melakukan kebaikan-kebaikan. Yang jelas kebaikan dan kejelekan itu tidak akan tertukar gitu ya, pasti ya. Sudah ada yang mencatat. Allah alam bisawab.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya, jawabannya, semoga juga menjawab pertanyaannya dari Ibu Retno ya. Dan juga Pak Ustadz, tadi beberapa pertanyaan yang bisa dibacakan di Mutiara Pagi di pagi hari ini. Mohon maaf bagi Anda pendengar yang belum bisa terjawab pertanyaannya, tapi mudah-mudahan sudah bisa mewakili ya, seperti Aki Gazi juga tadi yang bertanya terkait intisari dari ayat ini sendiri. Dan mudah-mudahan pemaparan tadi juga cukup menjawab pertanyaan dari Aki Gazi. Terima kasih yang sudah menyimak juga melalui kanal YouTube RRI Bandung Live dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pak Ustadz, dicukupkan saja mungkin perjumpaan di hari ini dengan tafsir surat At-Taubah ayat 111. Silakan ditutup Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan memahami surah At-Taubah ayat 111, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, ini menjadi spirit motivasi bagi kita agar tetap melakukan kebaikan ya. Amin. Kebaikan-kebaikan, baik itu dengan harta yang kita miliki sedikit, kemudian dengan jiwa yang kita miliki, mari kita sama-sama melakukan transaksi jual beli. Karena intinya dari ayat ini, kita hidup ini sedang melakukan transaksi jual beli dengan siapa? Dengan Allah. Dengan apa Allah membeli? Bi annalahumul jannah. Ada kalanya kebaikan itu tergantung profesi yang kita lakukan tuh ya, bahwa itu adalah kebaikan, memberikan pencerahan, mengingatkan manusia, orang lain dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan orientasi kita ibadah kepada Allah, apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi amal soleh dan menjadi bagian dari transaksi jual beli antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, sehat dan bahagia selalu sampai berjumpa lagi di hari baik berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu dia obrolan di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik tafsir surat At-Taubah ayat 111 bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos di Mutiara Pagi. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Dinas Pendidikan Kota Bandung membuka kemungkinan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah Kabupaten Garut menyambut baik dan mengapresiasi pembangunan ruang kelas. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian.
2: Pembeca ini mungkin akan meringankan beban para pembeca ya yang udah sepuh. Kalau saya lihat sih yang datang kan udah pada sepuh ya Pak. Kondisinya fisiknya juga udah tidak kuat lagi dengan adanya bantuan beca listrik ini akan meringankan beban mereka.
3: Kami menyambut program pemerintah dengan lapang dada dan kami akan membantu sepenuhnya. Tapi ada amanat dari para pedagang di sini, warga binaan bahwa minta solusi terhadap pemerintah Kota Bandung setelah ini ditertibkan karena.
1: Informasi pertama pendengar, Dinas Pendidikan Kota Bandung membuka kemungkinan pembelajaran jarak jauh jika kasus influenza A semakin meningkat. Ate Burhanuddin melaporkan.
4: Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung membuka kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah terus meningkat. Kepala Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung Asep Saiful Gupron mengatakan kebijakan PJJ akan diterapkan berdasarkan hasil evaluasi bersama dengan Dinas Kesehatan, terutama dengan mempertimbangkan tingkat risiko penyebaran influenza A di masing-masing wilayah atau satuan pendidikan. Menurutnya PJJ sangat dimungkinkan apabila kondisi di lapangan menunjukkan adanya peningkatan kasus yang signifikan. Namun hingga saat ini kegiatan belajar mengajar di sekolah masih dilaksanakan secara tatap muka. Ia mengutarakan Disdik Bandung juga mengutamakan langkah pencegahan bagi anak sekolah yang telah menunjukkan gejala flu, meskipun gejala yang dialami belum tergolong berat.
5: Kita evaluasi semua, kita lapor Pak Wali, nanti sesuai arahan beliau seperti apa. Yang jelas, ya, pelaksanaan PJJ dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Tapi itu berdasarkan hasil evaluasi nanti. Dan evaluasi tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, kita juga akan kerjasama dengan Dinkes untuk menentukan ya bahwa ini sudah masuk ke zona apanya, gitu maksudnya. Misalnya zona apa itulah istilahnya, Pak.
4: Distrik Kota Bandung terus memantau perkembangan situasi sejak munculnya informasi mengenai kasus influenza A di Kota Bandung. Koordinasi juga dilakukan dengan para kepala sekolah untuk memastikan langkah antisipasi dapat diterapkan di lingkungan pendidikan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Distrik Bandung telah menerbitkan surat edaran kepada sekolah yang di dalamnya memuat panduan penanganan dan koordinasi apabila ditemukan kasus influenza A.
1: Berikutnya pendengar, momentum Hari Batik Nasional, pelestarian batik Cirebon dapat diperkuat melalui edukasi dan kolaborasi. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati.
6: Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik khususnya di dinas maupun lembaga swasta.
7: Pelestarian batik Cirebon terus didorong melalui pengenalan motif, penggunaan batik lokal, serta berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberadaan batik Trusmi dan batik Ciwaringin di tengah tantangan produksi ruan dan produksi massal. Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto, mengatakan masyarakat perlu berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan batik Cirebon. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional dengan mengenakan batik Cirebon, khususnya batik Trusmi dan batik Ciwaringin, melalui surat edaran Bupati Cirebon tertanggal 1 Oktober 2026.
6: Ya, setidaknya harus berperan aktif dalam melestarikan batik Cirebon, terutama batik Trusmi maupun batik Ciwaringin. Caranya bagaimana? Ya, diharapkan dengan besok Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik khususnya di dinas maupun lembaga swasta yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Karena apa? Kita harus berbangga nih, karena batik Trusmi dan batik Cirebon sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Kabupaten Cirebon.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon, Hisham Sulaiman, mengatakan Gerakan keberlangsungan batik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli, tetapi mencakup ekosistem yang melibatkan pengrajin, pelaku usaha pariwisata, dan UMKM di sekitar sentra batik. Menurutnya, dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga ekosistem tersebut tetap berjalan.
8: Jadi memang dukungan pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk kita para pengrajin, karena batik ini kan bukan hanya jual beli, tapi kan membangun ekosistem. Dari mulai workshopnya, sampai ke penjualan, sampai ke pariwisata, nilai budaya, dan lain sebagainya, sampai faktor pendukung lainnya seperti UMKM-nya di sekitar workshop batik ini kan juga sangat berpengaruh. Dukungan pemerintah itu menurut saya adalah wajib untuk membatasi barang masuk impor yang menyerupai batik, seperti batik krim itu, untuk masuk ke Indonesia. Itu paling pertama, karena pengusaha kan nggak mungkin bisa melalui itu semua gitu.
7: Pelestarian batik Cirebon ini, tegas Hisyam, pada akhirnya tidak hanya bergantung terhadap keberadaan motif dan produk, tetapi juga keberlanjutan pengrajin serta ekosistem yang menopangnya. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar batik Cirebon tetap memiliki ruang untuk berkembang sekaligus diwariskan kepada generasi berikutnya. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Garut menyambut baik dan mengapresiasi pembangunan ruang kelas serta toilet berbahan dasar sampah plastik. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Garut menyambut baik dan mengapresiasi pembangunan ruang kelas serta toilet berbahan dasar sampah plastik yang diinisiasi Yayasan Bakti Barito di Sekolah Dasar Negeri 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan rasa syukur atas kepedulian Yayasan Bakti Barito yang bekerjasama dengan Star Energy dalam membantu penyediaan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Garut. Ia juga memastikan struktur bangunan kelas baru tersebut aman, kuat, dan kokoh karena menggunakan sistem penguncian menyerupai balok Lego yang diperkuat dengan pipa di bagian tengahnya.
10: Yayasan Barito tidak hanya di konteks satu ini saja. Ya. Sudah 40 bangunan yang dibangun oleh Yayasan Barito bekerjasama dengan Star Energy. Artinya, Bapak-Ibu sekalian, ya alhamdulillah Kabupaten Garut mendapatkan ketibanan rezeki di salah-salah posisi TKD kita sangat rendah. Ada yang merecovery posisi itu, sehingga beberapa bangunan yang hari ini sudah dibangun oleh Yayasan Barito cukup membantu masyarakat kita. Tapi Barito pun maaf, tidak asli hanya membangun, beliau pun melalui dampingan. Dampingan terhadap mereka yang tidak beruntung, kurang mampu juga dibangun, dibantu oleh Barito.
11: Kok sekolah yang ramah lingkungan dan ramah aman?
10: Ya, aman lingkungan, insya Allah aman, tapi kuat kalau dibandingkan dengan yang lain.
9: Nah, ini prospek. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Bakti Barito, Vivi Pangestu, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas sekolah dari sampah plastik tidak akan berjalan optimal tanpa kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, persoalan sampah dan perubahan iklim memerlukan gerakan bersama yang melibatkan sektor swasta, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga pemerintah.
1: Berikutnya pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bogor menggelar pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim secara massal sepanjang Oktober 2026 dengan menargetkan 6.800 perempuan di seluruh kelurahan. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
12: Pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim digelar di Kota Bogor sepanjang Oktober dalam rangka Bulan Peduli Kanker. Kegiatan perdana pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin dilaksanakan di beberapa puskesmas, salah satunya di Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kegiatan tersebut mendapatkan antusias warga sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina, mengatakan sepanjang Oktober pihaknya menargetkan sedikitnya 6.800 perempuan untuk mengikuti screening. Pemeriksaan mencakup deteksi kanker payudara dan kanker leher rahim yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh kelurahan.
13: Jadi bulan ini kita canangkan sebagai Bulan Peduli Kanker, Oktober ya. Kita akan start di 1 Oktober. Target kami minimal saja 6.800 perempuan yang kita akan lakukan screening. Jadi satu kelurahan 100 gitu ya minimal. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan adalah deteksi kanker payudara dan sekaligus deteksi kanker leher rahim. Kita akan lakukan secara simultan di seluruh kelurahan nanti secara bergantian kami jadwalkan, mungkin akan diakhiri di 23 Oktober ya. Tetapi untuk layanan di puskesmas itu masih berlanjut. Jadi tidak hanya terbatasi dengan kegiatan bulan kanker ini gitu ya. Sebetulnya kalau di puskesmas kapanpun itu bisa diakses.
12: Camat Tanah Area Rokib mengatakan pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan dan menjaga kesehatan masyarakat. Ia berharap masyarakat, khususnya perempuan, dapat memanfaatkan pemeriksaan untuk mencegah dan mendeteksi kanker sejak dini.
14: Memeriksa kesehatan dalam rangka mensukseskan program YKI, yaitu pemeriksaan kanker serviks dan payudara. Mudah-mudahan warga di sini semuanya sehat dan ke depan tidak ada keluhan-keluhan terkait dengan tadi kanker serviks maupun kanker payudara. Intinya ini dalam rangka meningkatkan masyarakat, dalam rangka melayani masyarakat terutama dalam hal pencegahan kanker.
12: Masyarakat khususnya perempuan diimbau memanfaatkan layanan screening sebagai langkah deteksi dini terhadap kanker payudara dan kanker lempar rahim.
1: Informasi berikutnya, pendengar, bantuan beca listrik dapat membantu dan meringankan para pengayuh beca di Cianjur, terutama bagi lansia. Yan Sofian melaporkan.
15: Hadirnya beca listrik di Cianjur merupakan bantuan dari Presiden Prabowo yang sudah diterima oleh para pengayuh beca di Kabupaten Cianjur. Terlihat ada kegembiraan dari masing-masing pengayuh beca. Namun untuk tempat mangkal atau halte beca listrik tidak dikhususan. Ada tempat mangkal karena lokasinya yang biasa mereka mangkal. Belum ada penataan khusus. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Cianjur, Sri Mulyani, dengan adanya bantuan beca listrik akan meringankan para pengayuh atau penarik beca yang sudah usia.
2: Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan beca ini mungkin akan meringankan beban para pembeca ya yang udah sepuh. Kalau saya lihat sih yang datang kan udah pada sepuh ya Pak, kondisi fisiknya juga udah tidak kuat lagi. Dengan adanya bantuan beca listrik ini akan meringankan beban mereka.
15: Selain itu, lokasi yang biasa mangkal terbagi di beberapa tempat wilayah Ciranjang maupun Warung Konang, namun wilayah Cianjur Kota yang paling dominan. Sementara itu, Bapak Ukon, warga Cibalagung yang sudah usia 70 tahun masih mengayuh beca, dengan adanya bantuan beca listrik merasa senang.
16: Senang, alhamdulillah. Gila, itu senang.
17: Tadi udah sempat nyoba dulu?
16: Udah.
17: Bisa?
16: Bisa.
17: Ada kendala nggak sih?
16: Tapi anu dipakai ku bapak mah, enggak. Tapi lancar alhamdulillah gitu ya.
17: Perlu belajar dulu nggak atau udah biasa?
16: Atau udah biasa, udah biasa.
17: Gitu. Sama aja nggak sih dengan beca biasa?
16: Oh, enggak. Masih baik ini gitu. Jadi dinatanyakannya enggak ada berat-berat gitu. Langsung ku benan listrik gitu.
15: Untuk itu adanya beca listrik di Supun belum menyediakan tempat parkir khusus atau halte beca listrik. Dikarenakan belum ada penataan untuk kedepannya. Dari Cianjur yang...
1: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya persiapkan lahan untuk pembangunan pasar Padakembang dan lokasi terminal yang strategis di wilayah setempat. Rencana pembangunan kedua tempat ini mendapat dukungan Bank Indonesia dan Kadin Jawa Barat. Nova Nugraha melaporkan.
18: Untuk terus menantang Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah setempat terus mengembangkan penataan wilayah. Salah satunya realisasi pembangunan pasar dan terminal Padakembang. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan lokasi pasar dan terminal Padakembang strategis dan mampu dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, relokasi pasar lama ke Padakembang tentunya bagian dari upaya penataan Singaparna sebagai ibu kota kabupaten. Asep optimis dengan letak yang strategis dan dekat dengan akses nasional, pasar dan terminal Padakembang akan menjadi pusat perekonomian yang maju.
19: Ada perguruan tinggi yang banyak, beberapa universitas juga dekat di sini. Dari pusat pemerintahan kota kabupaten juga tidak terlalu jauh, hanya 1 sampai 1,5 km. Bahkan nanti ditunjang oleh lalu lintas yang vital, yaitu program strategi nasional yang akan dilewati oleh jalan tol. Jadi sekali lagi ini menjadi pilihan utama, hal-hal yang lain, keamanan dan lain sebagainya, tentunya ini menjadi jaminan kami, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bagaimana investor ini betul-betul nyaman untuk berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya.
18: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, mendorong rencana pembangunan pasar dan terminal pada Kembang. Pihaknya juga mendorong agar pembangunan pasar dan terminal pada Kembang didukung investor sehingga proyek pembangunannya berjalan lancar.
19: Di masalah perizinan terkait dengan clean and clear, berbagai permasalahan langsung dapat berhubungan penandatangan LOI dengan Pak Bupati atau Wakil Bupati atau dengan project owner. Dan kita berharap LOI ini akan melanjutkan baik itu MOU maupun financial close dan bahkan project close nantinya menjadi hal yang bermanfaat bagi Kabupaten Tasikmalaya.
18: Sedangkan proyek pembangunan pasar dan terminal pada Kembang sebelumnya masuk dalam penjaringan dan kurasi proyek investasi potensial di kabupaten yang diinisiasi di PMTSP Provinsi Jawa Barat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, KPU Subang tetapkan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga yang mendapat pengawasan ketat dari Bawaslu agar data pemilih yang berkelanjutan valid dan akurat untuk kepentingan pemilu ke depan. Ruslan Effendi melaporkan.
20: KPU Subang menetapkan 1.255.303 pemilih dalam pemeliharaan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 2026. Ketua KPU Subang Abdul Muhi kepada RRI mengungkapkan dari jumlah PDPB tersebut tercatat ada 14.882 pemilih baru, 4.317 pemilih TMS, dan 723 perbaikan data. Penetapan tersebut telah sesuai imbauan Bawaslu Subang untuk memastikan pencermatan sidali dan pengecekan NIK Disduk Capil.
21: Ada 18 ya, 18 saran perbaikan, ada 18 orang lah ada pemilih. Ya tentunya kita sudah tindak lanjuti, ya tentunya ada yang memang TMS, ada yang memenuhi syarat, ada juga yang mungkin tidak ditindaklanjuti karena memang masih tercatat di Siak atau di Subang. Sehingga ini juga menjadi patokan berkaitan dengan menindaklanjuti apa yang menjadi syarat perbaikan dari Bawaslu.
20: KPU mengimbau masyarakat terus berpartisipasi melapor terkait pemilih baru, meninggal, atau perubahan status demi menjaga akurasi daftar pemilih. Sementara itu, Bawaslu sendiri mengapresiasi kinerja KPU yang sigap menindaklanjuti saran. Apresiasi itu disampaikan anggota Bawaslu Subang Cucu Kodir Jailani. Menurutnya, seluruh tahapan PDPB tidak lepas dari pengawasan melekat Bawaslu.
22: Daftar pemilih berkelanjutan ini dari mulai yang dilaksanakan oleh KPU seperti coktas, coklit terbatas, kami dari Bawaslu mengawasi itu.
20: Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga melaksanakan uji petik daftar pemilih berkelanjutan di lapangan. Langkah ini untuk menguji kesesuaian antara daftar pemilih yang ditetapkan pada triwulan sebelumnya dengan fakta di lapangan. Cucu Kodir berharap dengan kolaborasi yang baik ini, data pemilih di Kabupaten Subang semakin mutakhir, akurat, dan berkualitas untuk kepentingan pemilu ke depan. Data yang bersih dan akurat menjadi kunci agar hak pilih warga tidak terlewat dan kepercayaan publik terhadap pemilu tetap terjaga. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung, Bush, yang terjadi di Cimahi dan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dengan total kerugian mencapai 60 juta rupiah. Berikut laporan Agus Abud Gunawan.
23: Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB Bus yang terjadi di Cimahi dan juga Padalarang. 5 tersangka diduga terlibat langsung dalam pencurian, sedangkan 1 tersangka lainnya berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan ke-6 tersangka saat ini sudah ditahan. Polisi mengungkap kasus tersebut setelah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah laporan pencurian komponen jalur bus. Faruk juga menjelaskan pencurian dilakukan di dua lokasi, yaitu di kawasan Melong, Kota Cimahi, dan juga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku diduga menggunakan gergaji untuk memotong kabel yang terpasang pada jalur kereta cepat.
0: Polres Cimahi telah melaksanakan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana dalam pengungkapan ini kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian. Baik teman-teman, untuk kelima pelaku utama atau kelima tersangka ini adalah pelaku di 2 TKP yang berbeda. Kami sampaikan kepada teman-teman bahwa ada 2 kejadian pencurian dengan pemberatan di jalur kereta api cepat KCIC. Adapun kerugian yang dilaporkan oleh pihak KCIC WUS sekitar 60 juta rupiah.
23: Pencurian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi KCIC, tetapi juga berdampak terhadap operasional perjalanan WUS. Total kerugian yang disampaikan dari aksi pencurian kabel tersebut mencapai 60 juta rupiah. Polisi membutuhkan waktu untuk menangkap seluruh tersangka karena sebagian pelaku diketahui melarikan diri keluar daerah setelah melakukan aksinya. Atas perbuatannya, 5 tersangka pencurian tersebut dijerat oleh Undang-Undang KUHP tentang ancaman pidana paling lama 7 tahun. Sementara untuk penadah yang diduga berperan, ini juga dijerat pasal Undang-Undang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun.
1: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar di Bandung pagi ini bareng Ardian sampai jam 10 nanti. Wah, luar biasa, ini udah mulai kelihatan nih kisi-kisi cahaya matahari ini menembus Jalan Diponegoro nomor 61. Widih. Gedung kantor RRI Bandung sepertinya bakalan hangat hari ini, berbeda dengan hari-hari kemarin gitu ya. Jam

segini masih mendung, ternyata memang agak siangan baru panasnya gitu. Tapi ini memang masih kerasa dingin ya. Yang pertama memang pakai AC di studio. Yang kedua, dia belum ngabarin jadi dingin banget hari ini. Waduh. Tapi tenang aja, kita hangatkan dulu dengan kabar-kabaran di Prasatu RRI Bandung. Kita cek ombak dulu yang lagi dengerin. Mungkin boleh langsung aja WhatsApp ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Sekalian update dulu cuaca di sana serta lalu lintasnya kayak gimana. Ini bersiap juga bagi Anda pendengar yang mungkin di hari ini mau melakukan aktivitas di luar ruangan. Mau jogging gitu ya, olahraga tipis, mau sepedaan, senam, apalagi ya, ngopi pagi gitu kan, atau yang hari Sabtunya tetap kerja kayak saya. Tapi seru untungnya ya kerjanya. Semangat, Andre temenin sampai jam 10 nanti. Juga Andre himbau tetap bawa alat tempurnya, jas hujannya, jaket tebalnya gitu kan, karena unpredictable banget cuaca di Bandung pagi ini, akhir-akhir ini gitu ya. Jadi biar siap sedia gitu. Kalau ada info, kita tukar-tukar informasi di Pro 1 RRI Bandung ya pendengar ya, di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian sampai jam 10 nanti.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

Yes, masih di Bandung Pagi ini pendengar bareng Andre Aryan sampai jam 10 nanti. Luar biasa, ini juga udah ada sapaan yang masuk di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Ada dari Tetia di Sumedang. Assalamualaikum Andre, selamat pagi. Katanya selamat pagi juga. Waalaikumsalam Tetiawati. Pagi ini di sini cerah katanya. Alhamdulillah Bandung juga ini cerah banget. Ini kayaknya enak buat olahraga di luar atau sekedar cari sarapan ya pendengar ya. Tapi sayangnya gak ada yang nemenin kayaknya. Waduh. Ayo Andre temenin yang lagi sarapan sambil dengerin Pro 1, ditemenin sampai jam 10. So karena dari jam 10 ke sana mah kayaknya udah bukan sarapan ya, udah brunch masuknya ya. Kata Tetiawati juga selamat bertugas ya. Semoga Andre selalu dalam keadaan sehat. Amin. Tetia juga selamat beraktivitas, semoga sehat selalu juga Tetia ya. Ini hari ini kemana deh Tetia? Coba diupdate dulu Tetia mau kemana. Nah pendengar, by the way di hari ini, selain hari ini, harinya cerah banget, 3 Oktober 2026 juga diperingati ini pendengar sebagai hari ulang tahun atau berdirinya pembela tanah air atau PETA yang diperingati setiap tanggal 3 Oktober. Nah nanti Andre bakalan spill soal sejarah dan juga lika-likunya di Pro 1 RRI Bandung. Jadi jangan kemana-mana ya. Yang mau live update juga boleh, yuk langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760. Andre temenin sampai jam 10 pagi nanti.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan tujuh koma enam FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arman Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Jadi, pas sekap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban.